0: ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
8: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
8: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
9: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
10: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
9: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
11: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
12: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih.
13: Target tahun ini?
12: Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan, pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
13: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
16: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
18: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
19: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata. bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Afgan Panah Asmara masih menemani Anda di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana pendengar hari ini tanggal 1 Agustus 2026, awal bulan Agustus ya pendengar. Dan tepat juga di awal bulan Agustus ini di hari weekend ya. Kira-kira aktivitas apa yang sedang Anda lakukan di hari libur ini pendengar? Apakah Anda juga berniat untuk melakukan perjalanan wisata di hari weekend ini pendengar? Dimana mungkin hari weekend di awal bulan ini menjadi salah satu momen yang tepat bagi Anda untuk melakukan perjalanan wisata bersama orang-orang tercinta, yang mana hal ini dilakukan agar menyambut bulan Agustus dengan penuh keceriaan dan juga penuh kebahagiaan begitu ya, sampai di penghujung bulan Agustus nanti masih bisa happy, masih bisa menjalani semua pekerjaan dengan kehidupan yang baik begitu ya, dengan rasa senang, bahagia, dan pastinya tidak mengalami stres karena di awal bulan sudah melakukan perjalanan wisata untuk healing dan juga refreshing begitu. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar berkaitan dengan berwisata di akhir pekan yang pastinya membuat Anda makin happy dan hemat pastinya ya. Ada pilihan destinasi yang bisa Anda kunjungi yang pastinya kalau misalkan Anda ingin mengepres pengeluaran begitu ya, Anda bisa melakukan perjalanan wisata di area sekitar rumah Anda atau perjalanan yang memang membutuhkan waktu tempuh yang singkat ya, dimana biasanya kan weekend kan di hari Sabtu Minggu nih. Nah kalau memang lagi budgetnya tidak terlalu banyak, mungkin Anda bisa memilih berwisata di hari Sabtunya dan tidak menginap, langsung pulang, dimana di hari Minggu gunya Anda bisa rehat tuh. Jadi nanti pas hari Senin sudah tubuh ini sudah bugar dari refreshing, tapi tetap punya waktu buat istirahat. Anda bisa memilih lokasi-lokasi yang bisa Anda tempuh dengan perjalanan waktu 1-3 jam dan ini bisa membuat tubuh Anda tidak lelah di perjalanan pendengar. Jadi Anda bisa enjoy menikmati trip Anda di hari weekend ya. Lalu setelah memilih lokasi terdekat, Anda bisa membuat rencana. Jadi sebelumnya juga Anda bisa menyusun rencana nih. Misalnya Anda mau berkunjung kemana? Misal kalau orang Madiun Raya, ini berkunjungnya paling kalau yang terdekat bisa ke, kalau di luar Madiun ya, ini ya, ini bisa ke area Magetan. Magetan itu banyak sekali spot-spot wisata alam yang bisa Anda kunjungi. Bisa ke beberapa telaga yang ada di sana, Telaga Sarangan yang populer di sana. Biasanya wisatawan datang untuk menikmati sate kelinci di pinggiran Telaga Sarangan, sembari juga minum beberapa jenis minuman hangat ya. Setelah melakukan perjalanan ke Telaga Sarangan, mungkin Anda juga bisa mengunjungi beberapa spot kafe ataupun spot nongkrong kekinian yang ada di area Tawangmangu, atau juga bisa berwisata apabila Anda mengajak anak kecil atau masih memiliki anak kecil dan satu keluarga begitu ya pendengar. Anda bisa mengajaknya untuk berwisata petik stroberi yang pastinya itu menarik sekali untuk edukasi anak dan juga untuk membuat anak makin happy karena bisa menikmati strawberry sepuasnya. Dan kalau mungkin Anda masih berniat untuk wisata lain, kalau area Madiun Raya ini kalau yang suka air bisa ke spot wisata yang ada di Trenggalek ataupun yang ada di Pacitan ya pendengar, karena sepanjang dua area ini memiliki kawasan pantai yang cukup beragam dan artinya Anda bisa mengunjungi beberapa spot pantai yang ada di sana. Selain membuat rencana ataupun menyusun rencana,
Sebelumnya Anda bisa menentukan membeli ataupun melakukan pembelian tiket secara online. Anda juga bisa mencari tahu harga tiket masuk dan jam buka operasional tempat wisata tersebut melalui internet, pendengar. Karena terkadang beberapa tiket yang dibeli secara online ini memang harganya lebih terjangkau ya daripada membeli secara langsung. Ada beberapa promo yang bisa dilakukan. Ini biasanya bisa dilakukan untuk tiket perjalanan, transportasi, dan juga penginapan, pendengar, yang beberapa memang ada diskon dan bisa Anda manfaatkan untuk menghemat biaya. Nah, kalau misalkan Anda berkunjung ke beberapa tempat yang syahdu untuk piknik cantik ya, Anda bisa membawa bekal sendiri. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatur biaya agar tidak bengkak, karena misalkan Anda bersama satu keluarga begitu ya, ini biasanya cukup memakan banyak biaya untuk pengeluaran makan, karena memang misal per orangnya ini dihitung Rp30.000 untuk standar tempat wisata ya, pendengar, karena biasanya di beberapa tempat wisata untuk beberapa menu memang harganya cukup berbeda dengan harga-harga yang biasa Anda beli di rumah. Jadi Anda bisa mensiasatinya dengan melakukan dengan membawa bekal dari rumah ya. Selain itu juga Anda bisa mencari diskon khusus, pendengar. Beberapa diskon bisa Anda manfaatkan seperti tadi untuk travel, kemudian transportasi, dan juga hotel penginapan yang bisa Anda lakukan melalui pemesanan dan pengecekan ya beberapa tiket yang memang promo. Ya, pendengar, semoga informasi yang disampaikan di pagi hari ini tadi bisa bermanfaat mungkin bagi Anda yang pada pagi hari ini berencana untuk melakukan perjalanan wisata. Sambil menemani aktivitas pagi hari Anda, dihadirkan satu

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. PT Hyundai Motors Indonesia memperkuat komitmennya mendukung perkembangan sepak bola nasional. Hal ini melalui kolaborasi bersama PSSI Pers dalam rangkaian ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadirkan Hyundai and Brand Experience Center. Forum Water Break bertajuk menjemput gelar pertama Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat, dan media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia ASEAN Hyundai Cup 2026. Dalam hal ini pendengar, dukungan menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan Magnetful Innovation for Indonesia melalui kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semangat mempersatukan dan menginspirasi turut tercermin dalam langkah Hyundai menghadirkan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Adi, Bila Nanti Kau Milikmu, menemani Anda masih di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun. Di mana di pagi hari ini pendengar, kami masih hadir menemani ruang dengar Anda. Tentunya Madiun pagi ini, pada hari ini pendengar akan dihadirkan Beranda Asta Cita untuk seputar informasi MBG ya pendengar, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Dan MBG menjadi salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis kepada siswa-siswa sekolah.

Ya pendengar, tentunya dari dilakukannya MBG ini diharapkan bisa menjadi ataupun memberikan makanan-makanan yang bergizi kepada siswa-siswi, di mana ini juga melibatkan beberapa pihak ya pendengar, untuk melakukan pengelolaan masak, kemudian juga pengecekan apakah memang produk makanan tersebut sudah layak konsumsi dan juga sudah memiliki izin ya pendengar, di mana izin itu difungsikan sebagai acuan agar memberikan makanan yang memang sesuai dengan standar dan juga kebutuhan siswa. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar, masih informasi seputar MBG, dan dihadirkan satu buah lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu.

Coba perhatikan pada keyboard di komputer atau laptop pada huruf F dan J. Terdapat garis timbul atau garis kecil tengah yang menonjol. Nah, lantas apa sih fungsinya? Garis kecil tengah yang menonjol tersebut dibuat untuk membantu kita saat menerapkan teknik mengetik dengan 10 jari. Selain juga menandakan baris di mana teknik tersebut dimulai. Diawali dari huruf A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L serta titik koma pada tangan kanan. Huruf F menjadi penanda untuk telunjuk tangan kiri, sedangkan huruf J menjadi penanda untuk telunjuk tangan kanan. Tujuannya sederhana, agar kita tidak perlu melihat ke bawah kala mengetik. Cukup hanya dengan meraba saja dan kita sudah tahu bahwa posisi jari-jari kita sudah tepat. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa teknik sederhana ini bahkan telah ada sejak zaman mesin ketik lama.

Ya, mendengar satu kata dari adegan masih menemani Anda di Madiun pagi ini, masih seputar Beranda Asta Cita MBG. Pendengar, di mana nih dihadirkan informasi berkaitan dengan UMKM ya, UMKM yang juga mensupport adanya program MBG. Pendengar, hal ini dilakukan di mana program akan berisi gratis MBG, tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berkembang. Salah satunya adalah ada di UD Lapak Hijau yang dipercaya menjadi pemasok sayuran hidroponik untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Mas Bagi Utara 2 ya. Di mana dalam hal ini owner UD Lapak Hijau, pendengar, Husnia ini mengaku bersyukur sekali karena usahanya dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis. Jadi menurutnya kepercayaan yang diberikan ini menjadi salah satu bukti bahwa UMKM lokal mampu menyediakan bahan pangan berkualitas dan juga memenuhi standar keamanan pangan yang dibutuhkan dalam penyediaan makanan bergizi nih. Husnia juga menjelaskan, pendengar, di mana sayuran yang dipasok ini ternyata merupakan hasil budidaya hidroponik, yang mana ini dipilih karena memiliki kualitas dan juga kebersihan yang lebih terjaga. Terlebih lagi, pendengar, sebagian besar sayuran tersebut ini digunakan sebagai lalapan yang dikonsumsi tanpa melalui proses pemasakan. Jadi keamanan pangannya ini menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan, karena mengingat memang sayuran hidroponik ini dirawat dengan sepenuh hati begitu ya, pendengar. Perawatannya cukup rumit, di mana berkaitan dengan beberapa produk yang digunakan ini juga produk berkualitas tinggi, dan artinya dengan begitu sayuran yang dihasilkan ini juga memiliki kualitas tinggi dan bisa dikonsumsi oleh penerima manfaat dalam keadaan baik begitu ya, sayur-sayurannya, dan tentunya nutrisinya juga makin terjaga. Salah satu manfaat terbesar dari kemitraan dengan dapur MBG adalah adanya kepastian harga dan juga kapasitas penyerapan hasil panen, pendengar. Jadi dengan begini petani dapat menyusun rencana produksi secara lebih baik tanpa harus khawatir menghadapi fluktuasi harga yang sering terjadi di pasaran. Jadi ia juga menilai bahwa sistem kemitraan seperti ini memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usaha secara berkelanjutan, karena memang sudah paten begitu ya, dan juga sudah jelas tidak perlu mencari pengepul untuk menampung hasil pertanian, dan juga tidak perlu khawatir dengan harga yang tidak pasti ya, pendengar, karena memang sudah ada ketentuan jelas berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh unit yang memang melayani untuk beberapa jenis bahan yang digunakan untuk MBG. Ya, pendengar, informasi seputar Beranda Asta Cita MBG masih akan menemani Anda di pagi hari ini. Dihadirkan satu buah lagu dari Ismi Aziz, Kasih.

0: Masjid Kuno Kuncen adalah masjid tertua di Madiun, terletak di Kelurahan Kuncen, Kota Madiun, tepat di sebelah timur Bengawan Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Sejarah mencatat masjid ini berdiri setelah tahun 1575 atau pada akhir abad ke-15. Nama Masjid Kuno Kuncen masih tetap populer meski pada tahun 1970-an para pengurus masjid menyematkan nama Masjid Nur Hidayatullah. Masjid Kuno Kuncen memang sangat sakral bagi warga setempat, tak hanya kegunaannya sebagai tempat beribadah para pemeluk Islam, namun di dalam masjid yang sudah berdiri ratusan tahun silam ini, konon banyak menorehkan sejarah emas Kerajaan Purabaya, sebuah kerajaan dengan lokasi strategis yang akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Tempat ibadah ini mengandung nilai sejarah yang tinggi. Bangunan serta ornamen yang melekat di masjid membuktikan betapa banyak cerita peninggalan kerajaan terdahulu. Konon, munculnya nama Madiun juga tak lepas dari sejarah panjang keberadaan Masjid Kuno Kuncen. Di areal masjid terdapat sendang atau tempat pemandian bersanding dengan pohon besar yang cukup rindang. Kisah asal-usul nama Madiun dipercaya berasal dari kejadian di sendang tersebut, meskipun masih terdapat banyak versi dari berbagai sumber. Di sisi lain terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo serta makam para bupati Madiun dari masa ke masa. Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno juga memiliki julukan terkenal yaitu Pangeran Timur, seorang adipati yang mendapat mandat dari Sunan Bonang menyebarkan agama Islam. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Juru kunci makam Kuncen Mbah Munir mengatakan, di tengah masa pemerintahan Pangeran Timur, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Kelurahan Sogaten ke wilayah Kuncen, yang dahulu bernama Wonorejo.
1: Madiun berdiri tahun 1568, yaitu dari keturunan kerajaan Demak, namanya Pangeran Timur atau Pangeran Romo atau Raden Pamungkas. Atas tahun 1575 pindah ke selatan ke desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Dan berdirinya masjid itu bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Madiun yang ditempat di desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Jadi terus lantas pindah ke timur sedikit, lantas yang ketiga pindah ke depan sekarang.
0: Misi Pangeran Timur dalam menyebarkan agama Islam dapat dilihat dari pembangunan pusat pemerintahan yang berada di sekitar masjid. Saat ini Masjid Kuno Kuncen menjadi tujuan wisata religi. Di waktu-waktu tertentu diadakan kegiatan yang memadukan unsur agama dan budaya, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbah Munir.
1: Tiap-tiap bulan Maulud, oleh masyarakat setempat itu diadakan gerbek Maulud untuk memperingati Maulid Nabi di desa atau di desa Kuncen atau di masjid ini.
0: Selain itu, budayawan Muslim Bapak Haji Badawi menambahkan bahwa saat ini telah rutin diadakan sarasehan Sabtu Pahing, membahas perjalanan penyebaran agama Islam oleh para wali terdahulu.
2: Di samping yang lain, akhir-akhir ini ada malam Sabtu Pahingan itu dari kelompok di sini itu Mas Adun ini, karena Pak Susilo itu ada jamaah agama dikaitkan dengan budaya untuk kembali lagi kepada ajaran wali banyak itu loh istilahnya, dan itu yang datang di sini bukan hanya dari dia tapi dari Kalimantan, tak dari sini, dan kemarin malah datang dari Jumpang pakai instrumen bunyi-bunyian atau seni. Nek di sini modalnya hanya gembrung, tapi kemarin itu sudah dikolaborasikan karo gembrung karo lu udah nyumbuh atroh.

Masjid memang tempat peribadatan yang sakral. Namun siapa sangka, di balik berdirinya sebuah masjid nan teduh, terdapat catatan sejarah suatu daerah. Semoga catatan sejarah tersebut tetap terjaga oleh ramainya jamaah ibadah dan tak lekang oleh masa sekokoh tiang-tiang jati penyangganya, sehingga anak cucu tetap dapat mengunjungi, mempelajari, dan memahaminya. Hanifah Dillah, RRI.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Dea dari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam beranda asta cita, pendengar, masih seputaran MBG, di mana ada informasi lagi pendengar berkaitan dengan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai salah satu upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Di mana Sudaryono juga mengungkapkan pendengar, penentuan wilayah prioritas ini akan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes dan juga saat ini tengah disinkronkan oleh BGN. Ia juga menjelaskan bahwa fokus penanganan ini tidak hanya mencakup wilayah tertinggal pendengar, tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T ya, di mana tetapi juga daerah-daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Ia menyebutkan selain Papua dan juga Nusa Tenggara Timur NTT, terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan juga Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting cukup tinggi pendengar, sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui program MBG. Dalam hal ini ternyata BGN juga menargetkan program MBG dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, tentunya agar intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita di daerah dengan tingkat stunting tinggi. Selain itu pendengar, juga ada informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis MBG dan juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ke DKMP ini ternyata dirancang sebagai salah satu hal yang saling berintegrasi untuk membangun ekosistem pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkatan desa. Ya, menurut informasi yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, pendengar, SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, bumdes atau usaha yang ada di desa, dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar. Sementara itu, koperasi di wilayah daratan akan diperkuat melalui berbagai unit usaha produktif yang mampu memasok kebutuhan program MBG. Sulhas juga mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di desa, dengan memberdayakan masyarakat agar lebih produktif, di mana melalui integrasi kedua program itu, pendengar, pemerintah berharap koperasi dapat mengembangkan usaha perikanan sebagai unit usaha produktif sekaligus menjadi pemasok bahan pangan bergizi bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Sementara itu, Bupati Blora Arif Rohman menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang juga menetapkan desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok program MBG. Sebagai bagian dari penguatan peran koperasi, KDMP Kamolan menerima bantuan tematik budidaya ikan lele sistem Bioflok dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pendengar. Pengawas KDMP Kamolan, ada Imam Sofyan, ini mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis koperasi. Ya, tentunya pendengar, dua unit ini di mana saling keterkaitan begitu ya, yang mana MBG akan mendapatkan beberapa suplai ataupun beberapa bahan pokok yang didapatkan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pendengar. Informasi seputar MBG di sore di pagi hari ini, pendengar, menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stik es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian tengah.

0: drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki, sembari membunyikan lonceng.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, pendengar ada cintaku masih di Madiun. Pagi ini Produk 1 RRI Madiun. Di mana tetaplah bersama kami pendengar sesaat lagi. Nanti tepat di jam 9 lebih 2 waktu Indonesia Barat, Taman Putra akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi adik-adik, saatnya Taman Putra hadir kembali di pagi hari ini, di mana untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, Taman Putra dari IGTKI Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Selamat mendengarkan.
2: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik anak-anakku yang ada di rumah maupun pendengar semuanya yang ada di rumah, serta adik-adik anak-anakku yang ada di studio, kami dari IGTKI Kecamatan Pilang Kenceng yang diwakili TK Gedung Maron dan TK Pilang Kenceng akan menghibur kalian semuanya yang ada di rumah. Pembuka, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu Al-Fatihah, dan dilanjutkan doa sebelum belajar. Bis

0: doa sebelum belajar.
1: Bismillah.

Alhamdulillah, anak-anakku sayang sudah berdoa. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Dan anak-anak yang ada di rumah, teman-temanmu semuanya juga senang. Oke, sebagai lagu pembuka, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, teman-temanmu dari TK Kedung Maron dan TK Wono Ayu akan mempersembahkan sebagai lagu pembuka, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.

Okay. Anak-anak, tadi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Iya, semuanya pasti sudah bisa. Nah, anak-anakku di rumah juga pasti bisa dong. Boleh lo ikut menyanyi bersama. Sebagai lagu pembuka yang kedua ada Guruku Pagiku Cerahku. Oke, 1, 2, 3.

Oke, itulah tadi lagu Ada Guruku. Nah, coba anak-anak Bu Un mau bertanya, siapa yang kepingin menjadi guru? Oh iya, saya. Siapa yang kepingin jadi polisi? Iya. Siapa yang kepingin menjadi dokter? Oh iya. Baik, anak-anakku yang ada di rumah maupun yang ada di studio, itulah tadi penampilan lagu sebagai pembuka. Berikutnya kita tampilkan bersama TK Kedung Maron, adik Aisyah, Aro, Dara, Sila, akan menyanyikan sebuah lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3.

0: tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya Bu Un juga mau bertanya. Kalian sayang enggak sama ibu? Sayang. Kalian sayang enggak sama ayah? Sayang. Jadi sama orang tua harus saling sayang. Kalau berangkat sekolah pamit enggak, Cah? Pamit. Salim apa tidak? Oke. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wonoayu. Ada Arsi, ada Yasna, Sinta, Al, Fajrin, Nabila. Akan menyanyikan sebuah lagu Pemandangan Alam. 1, 2, 3.
1: Mama.

Tepuk tangan anak-anak. Nah, itulah tadi lagu Pemandangan Alam. Coba anak-anak, siapa yang tahu pemandangan alam yang paling bagus itu di mana? Di gunung. Iya, siapa yang pernah ke gunung? Oh iya, saya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Kedung Maron. Ada Amar, Sasa, Azam, Re. Akan mendoakan kedua orang tuanya. Satu, dua, tiga.

0: anak-anakku.
1: Iya. Jadi anak-anak, kalau sayang kepada ayah dan ibu, kita harus mendoakan karena mereka menyayangi kita. Mulai dari pagi memasak, membikinkan sarapan, kemudian memandikan kamu. Siapa yang mandinya masih dimandiin ibu? Ternyata masih ada. Siapa yang mandi sendiri? Oh, pintar sekali. Iya. Oke. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Anita, Angga, Lingga, Azila, Una, Gilbran, dan Arsi akan berdoa ketika ada halilintar. 1, 2, 3.

0: anak-anak.
1: Iya. Nah, tadi temanmu sudah berdoa ketika ada halilintar. Siapa yang tahu atau pernah melihat halilintar? Ayo, ayolah ngomong sendiri. Bu Un bertanya, siapa yang pernah melihat halilintar? Iya, halilintar ada ketika apa, Cah? Hujan. Siapa yang pernah hujan-hujanan? Iya, nah kalau waktu ada halilintar boleh enggak anak-anak hujan-hujanan? Enggak boleh karena berbahaya. Ya. Oke, adik-adik dan anak-anakku yang ada di rumah, kita tampilkan kembali temanmu dari TK Kedung Maron. Ada Aldo, Genzo, Farel, Bima. Akan bersyair pahlawan revolusi. 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan anak-anak. Sudah mulai enggak nyaman ya duduknya ya anak-anakku sayang. Duduk dong. Kok lari-larian? Ayo. Ini teman-temanmu yang ada di rumah lagi mendengarkan, menikmati, kemudian juga ikut menyanyi, ikut bersyair, ya toh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sekarang tepuk dulu? Kita tepuk dulu, semuanya berdiri dong, ayo. Oke, merapat. Kita tepuk semangat dulu, karena hari ini kayaknya semangat semuanya. Tepuk semangat.
1: Jang jang jang, ding ding ding, dong dong dong, jang jang dang, ding ding ding, dong dong dong, sao, aha aha, ma.
0: Oke, sebagai lagu berikutnya ada Naik Delman. 1, 2, 3, pa.

0: selanjutnya lagu bersama lagi. Itu tadi naik delman. Siapa yang pernah naik delman atau dokar? Oh, belum pernah. Adanya sekarang biasanya di taman kota ya Cah ya, yang ada lampu kelap-kelipnya itu di alun-alun. Itu ada kan? Berikutnya kita nyanyi lagu lagi. Siapa tahu bendera Indonesia, bendera negara kita warnanya apa? Siapa tahu merah artinya apa? Berani. Putih artinya apa? Suci. Wow, semangat sekali Genso, bagus sekali. Bendera merah putih itu adalah bendera negara Indonesia. Iya. Baik, sebagai cinta tanah air kita menyanyikan lagu. Anak-anak yang di rumah juga boleh ikut loh. Ada berkibarlah benderaku. Satu, dua, tiga.
1: Berkibar.

0: Oke, tepuk tangan anak-anakku sayang semuanya. Duduk kembali, duduk kembali. Oke, duduknya yang rajin dong, yang rapi, karena anak pintar pasti nurut. Oke. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Kinara, ada Nia, Gina, Niko, Leo akan menyanyikan sebuah lagu Paman Datang. Satu, dua, tiga.
1: Paman.

Oke, tepuk tangan anak-anakku. Iya, tadi ada pamanku datang. Siapa yang punya paman? Iya, jangan acung tak dong, saya gitu. Biasanya kalau saudara kita dari jauh datang, biasanya membawa apa anak-anak? Jajan, ya, membawa oleh-oleh. Oke, berikutnya kita panggil dari TK Gedung Maron. Ada Mita, ada Sila, ada Gendis, ada Rama, ada Arka, ada Genzo, ada Aisyah, ada Dara. Dara dekatnya Rama. Iya, akan menyanyikan Hujan Rintik-Rintik. 1, 2, 3.

0: Oke, tepuk tangan anak-anak. Iya. Siapa tahu ini musim apa, Cah? Musim hujan. Suka enggak kalau lagi hujan? Suka. Oke. Baik, selanjutnya kita panggil dari temanmu dari TK Wona Ayu. Ada Kirana akan bersyair guruku.
1: Guruku, engkau pembimbingku banyak ilmu darimu. Untukku agar ku menatap masa depanku. Guruku, sungguh besar jasamu. Engkau

Hore, tepuk tangan. Iya, itulah tadi Cak Kirana sudah bersyair, guruku. Siapa anak-anak yang bisa membuat kamu pintar? Ayo, lak ngomong sendiri. Bu Un bertanya, yang jawab cuma dua orang. Siapa yang bisa membuat kamu pintar? Iya, yang membuat kamu pintar Allah, tapi yang mengajari bu guru. Siapa yang mengajari kamu di sekolah menulis? Bu guru. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Gedung Maron, ada Adam, ada Aziz, ada Saka, Jojo. Akan menyanyikan sebuah lagu Kucingku Telu. Satu, dua, tiga.

Oke. Tepuk tangan anak-anakku semuanya. Iya. Aduh, ramenya anak-anakku enggak bisa diam ya. Bu Un mau bertanya, siapa di rumah yang punya kucing? Iya, Bu Un.

Kucing. Oke, pintar sekali. Apakah kamu sayang sama kucing? Apakah kamu di rumah punya kucing? Oke. Baik, selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Arsya, ada Atar, Sinta, Kinara, Arsi. Akan menyanyikan sebuah lagu Kereta Api. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, boleh menirukan. Temanmu dari TK Wono Ayu akan menyanyi Kereta Api. 1, 2, 3.

0: Hore, tepuk tangan. Iya, sekarang berdiri semuanya. Bu Un mau bertanya, siapa yang sudah pernah melihat kereta api? Siapa yang pernah naik kereta api? Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang pernah naik kereta kelinci? Kalau kereta kelinci pasti semuanya sudah naik. Baik anak-anakku sayang, sekarang kita tepuk dulu. Tepuk puasa.
1: Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun, sahur, jangan lupa puasa.
0: Oke, siapa kemarin yang berpuasa? Oh iya, siapa yang puasanya sampai nyore? Oh iya, wow banyak sekali. Siapa yang puasanya hanya sampai beduk? Oke. Masih ada tepuk lagi anak-anakku sayang. Ada tepuk wudu.
2: Tepuk wudu.
1: Baca bismillah sambil cuci tangan.

silakan duduk kembali. Iya, namanya anak TK disuruh duduk sebentar sudah lari-lari. Ayo anak-anakku TK Gedung Maron. Jojo, Jojo duduk dong, Adam duduk dong. Iya, pinter. Arka, Arka sayang. Gendi sayang. Selanjutnya kita panggil dari temenmu TK Gedung Maron. Ada Anin, Diska, Queen, Prigel. Akan menyanyikan sebuah lagu Balonku Ada Lima. Satu, dua, tiga.

anak-anakku sayang. Iya. Yuh, Jan. Tidak di sekolahan, tidak di sini pokoknya. Polahane. Selanjutnya kita panggil ada temanmu dari TK Wono Ayu. Ada Kinara, ada Arsya, ada Atar, Sinta, Arsi. Akan menyanyikan sebuah lagu Nenek Moyangku. Nenek. Satu, dua, tiga.

0: itu tadi lagu nenek moyangku, nenek pada zaman dahulu cah, yang ada di laut. Siapa yang pernah melihat laut? Iya, ketika rekreasi ya, anak-anakku sayang. Iya, siapa tahu di dalamnya laut itu ada apa saja toh? Ikan, karang, ikan hiu, apalagi ikan paus, ikan lumba-lumba. Iya, wow, banyak sekali. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Kedung Maron, ada Aro, ada Amar, Realdo, Azam, Saka, Genzo, Bima, Farel. Akan menyanyikan sebuah lagu Aku Nduwe Pitik Cilik. 1, 2, 3.
1: Aku Nduwe

Oke, tepuk tangan anak-anakku sayang. Siapa yang di rumah punya ayam? Bagaimana bunyinya ayam jantan? Bagaimana bunyinya? Iya. Bagaimana bunyinya ayam betina? Petok, petok, petok. Iya, betul. Selanjutnya kita panggil temanmu dari TK Wono Ayu akan menyanyikan nanti lagu dalam bahasa Inggris. Ada siapa ya ini? Ada Arsi, Yasna, Sinta, Nabila, Fazrin akan menyanyi nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Sudah siap? 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tibanya berdiri semuanya.
1: Aku tempatku tengah. Tempatku di tengah.
0: Kita bersama-sama menyanyikan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris bersama-sama. Yang keras, satu, dua, tiga.

0: sekarang Bu Un mau bertanya, siapa yang pernah makan buah?
1: Saya.
0: Iya, buah itu ada berapa macam? Apa saja coba sebutkan anak-anak. Iya, ada pisang, melon. Iya. Iya, rambutan, durian, stroberi, duku, banyak sekali. Nah, kita sekarang menyanyi watermelon ya. 1, 2, 3.

Oke, sekarang TK Wonoayu dan TK Kedungmaron masing-masing punya tepuk. Sekarang kita mulai dari TK Kedungmaron dulu. Oke, sudah siap TK Kedungmaron? Sudah. Inilah adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, temanmu punya tepuk. Tepuk TK.

0: Oke, semangat sekali. Selanjutnya TK Wono Ayu. Tepuk TK Wono Ayu.
1: TK Sekolah Iya Wono Ayu.
0: Hore. Oke, anak-anakku, sekarang kita menyanyikan Jasa Guruku. Ayo bersama-sama kita jadi pintar ya. Satu, dua, tiga. Kita jadi pintar.
1: Menulis.

0: Baik, sekarang duduk kembali anak-anakku. Selanjutnya kita panggil kembali temanmu dari TK Wono Ayu, ada adik Arsya, adik Atar, adik Sinta, adik Kinara, adik Arsi, akan menyanyikan lagu yaitu Taman Kanak-Kanak. 1, 2, 3.
1: Taman.

tangan. Iya, itu tadi temanmu menyanyi Taman Kanak-kanak. Selanjutnya kita panggil dari TK Kedung Maron, ada Aisyah. Ada Sasa, Mayang tidak masuk ya. Ada Dara, Gendis, Sila, Mita, Anin, Prigel. Ayo, Queen Anin, ayo. Akan menyanyikan sebuah lagu Ibu Kita Kartini. 1, 2, 3.

tangan anak-anak. Oke, anak-anakku sayang, sekarang kita sudah akan ada di penghujung acara. Silahkan berdiri semuanya. Anak-anakku yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah, ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tiba saatnya teman-temanmu yang ada di studio dari TK Kedung Maron dan TK Wono Ayu akan undur diri. Tapi sebelumnya anak-anakku sayang, kita akan menyanyi dulu bersama-sama. Gajah, gajah, satu, dua, tiga, jam.

Iya, sekarang karena acara kita menghibur teman-temanmu yang ada di rumah sudah selesai, saatnya kita berdoa pulang setelah selesai belajar. Doa sesudah belajar. Bismillah.

0: Susah.
1: Buat apa?
0: Susah.
1: Buat apa?
0: Susah.
1: Buat apa?
0: Susah.
1: Semuanya buat apa?
0: Susah.
1: Buat apa?
0: Susah.
1: Susah itu tak
0: ada gunanya.
1: Terima kasih untuk pendengar setia yang ada di rumah, anak-anakku sayang semuanya. Demikian tadi penampilan dari IGTKI Kecamatan Pilangkenceng yang sudah diwakili oleh TK Gedong Maron dan TK Wono Ayu. Akan undur diri, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lain waktu. Dadah.
2: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta B.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Ibnu menilai setiap program pemerintah memiliki potensi resiko penyalahgunaan kewenangan. Karena itu aparatur negara dituntut memiliki komitmen untuk mengelola resiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Julianto mengatakan Kementerian Koperasi mengemban amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pengembangan KDKMP. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ferry menyebutkan Kementerian Koperasi saat ini membina lebih dari 130.000 koperasi yang telah beroperasi. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mengawali Madiun siang ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi menemani ruang dengar Anda, di mana pada siang hari ini pembahasan berkaitan dengan perilaku self-harm saat anak berkebutuhan khusus tantrum, di mana Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, atau Anda juga bisa bergabung pendengar dengan kami di YouTube kami RRI Madiun, di mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami RRI Madiun. Dan tentunya pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, pada siang hari ini Nindi tidak sendirian, sudah hadir melalui Zoom meeting. Ada narasumber kami Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Pak Arief.
2: Mendengar suara saya?
1: Iya, ya. Sudah terdengar. Pak Arief, selamat siang.
2: Selamat siang,
1: ya. Anje. Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
2: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini sedang di perjalanan atau bagaimana, Pak Arief?
2: Iya, sedang di jalan tol Trans Jawa.
1: Oh, baik. Semoga selamat sampai tujuan nanti, Pak Arief.
2: Baik, terima kasih.
1: Anje.
2: Terima kasih.
1: Baik, Pak Arief, berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu perilaku self-harm saat anak kebutuhan khusus tantrum. Nah, ini seperti apa Pak Arief? Apakah justru self-harm ini sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus daripada anak normal pada umumnya? Mungkin sebagai pembuka, silakan Pak Arief.
2: Baik, terima kasih Kak Nindi. Suaranya terdengar ya?
1: Terdengar jelas, Pak Arief.
2: Ya, baik. Jadi, perilaku self-harm atau self-injury ini tidak hanya terjadi pada anak berkebutuhan khusus saja ya kayaknya, tapi lebih seringnya, lebih nampak itu pada anak berkebutuhan khusus, di mana tingkat emosional mereka kan labil ya, jadi mudah tersulut, mudah terpancing oleh segala sesuatu yang mungkin pada anak yang tipikal itu tidak menjadi masalah. Misalkan ada anak-anak yang sama-sama mendengar suara yang keras ya, jadi suara knalpot, suara mesin dan sebagainya. Tapi bagi anak berkebutuhan khusus saat ini menimbulkan kondisi yang disebut dengan meltdown. Jadi kondisi anak yang mengalami overstimulus terhadap suara. Nah, yang tadinya pada anak berkebutuhan khusus ini biasanya dimunculkan dalam perilaku menjerit, menangis, membuang benda pada awalnya. Namun, setelah beberapa saat emosi ini muncul di kondisi anak ini, lama-lama muncul perilaku yang tadi, melukai diri sendiri, memukul diri sendiri dan sebagainya, yang bisa menjadikan sebagai salah satu indikator bahwa kalau perilaku self-harm ini atau perilaku injury ini muncul, kemungkinan besar si anak berkebutuhan khusus ini berada pada kondisi yang severe, kondisi yang cukup kompleks, cukup berat dibandingkan dengan mungkin anak yang kondisinya mungkin mild ataupun moderat. Kan ada beberapa kategori ya Kak Nindi yang untuk anak berkebutuhan khusus.
1: Betul.
2: Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kondisi self-harm ini, self-injury atau self-harm ini biasanya sebagian besar muncul pada anak dengan spektrum yang severe atau yang profound, yang sangat berat, sehingga bisa dijadikan sebagai suatu indikator bahwa perilaku ini adalah perilaku yang menunjukkan tingkat atau derajat yang cukup kompleks. Biasanya sih kalau anak berkebutuhan khusus yang kondisinya moderat ataupun yang mild, biasanya itu nggak sampai sih menyakiti diri sendiri, cuman mungkin menangis, menjerit, membuang benda itu masih dalam tanda kutip jamak ataupun wajar. Namun apabila muncul perilaku silahkan ini berarti kemungkinan, apalagi frekuensinya sering, kemungkinan masuk ke dalam kategori yang spektrum yang cukup berat. Nah, biasanya kalau kondisi ini muncul itu karena satu tadi overstimulus, jadi dia mendapatkan rangsangan yang terlalu berlebihan. Dalam tanda kutip ya, entah itu suara, mungkin suara yang kenceng mungkin, ataupun sentuhan. Kan kadang-kadang kita pun gemes ya sama anak kecil ya, mungkin lucu, gendut, kita pegang-pegang. Tapi bagi dia tuh tidak nyaman, sehingga cenderung marah ya gitu. Ataupun anak ini overstimulus terhadap kondisi lingkungan, karena berada di satu ketinggian. Misalkan pas naik pesawat ya, dia merasa tidak nyaman, akhirnya ya, muncul perilaku selam seperti ini, yang diri sendiri maupun diri sendiri, yang diawali biasanya dengan menangis, menjerit dan sebagainya. Saya pernah punya kasus ya Kak Nindi, waktu itu kami take off dari Jakarta mau ke Medan, si anak ini autis, waktu take off nggak ada masalah. Nah, karena waktu mau landing itu kan ngantri ya Kak, kan nggak langsung bisa turun ya, mungkin nunggu pesawat yang mau take off itu lama muter di atas. Nah overstimulus ini bisa karena vestibular. Jadi kalau kan ini berada di satu ketinggian kan ada gangguan di telinga ya, timbangan. Jadi agak mendenging ataupun agak budek menekutif gitu ya. Nah, bagi mereka ini kan tidak nyaman, sehingga muncul perilaku meltdown, menangis, menjerit, sampai akhirnya menyakiti diri sendiri. Nah, jadi karena overstimulus tadi itu, jadi perbedaan dengan tantrum adalah kalau tantrum itu dia punya keinginan terhadap suatu hal, tapi tidak terpenuhi keinginannya. Saya pengen keluar dari kelas, saya pengen main, saya pengen makan, tapi tidak boleh, tidak dapat. Akhirnya sama-sama muncul perilaku emosi negatif, namun penyebabnya berbeda penyebabnya. Jadi untuk penanganannya biasanya juga kita lihat apa yang menjadi penyebabnya tersebut. Nah, ini jadi silverm ini atau self injury ini bisa muncul karena kondisi tantrum ataupun kondisi meltdown. Nah, demikian ini di awal seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Berkaitan dengan tadi disampaikan mungkin beberapa penyebabnya ya, penyebab kenapa anak melakukan self harm begitu ya. Nah, apabila ini terjadi begitu Pak Arief, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua? Langkah-langkah penanganannya seperti apa? Kalau misalkan posisi dia tantrum dan juga melakukan self harm yang tidak diketahui orang tua mungkin ya, ini cukup berbahaya begitu Pak Arief. Nah, ini bagaimana?
2: Berbahaya. Jadi kalau ditanyakan berbahaya kadang-kadang kita pun saat menghandle anak dengan kondisi yang self injury atau self harm itu kan kita harus memberikan approachment kepada anak, pendekatan kepada anak dengan misalkan memegang tangannya, memeluk dan sebagainya, sehingga terkadang karena si anak ini tenaganya kuat, kita pun bisa kena pukul seperti itu, bisa kena pukul, bisa kena tendang. Nah, oleh karena itu memang dalam penanganannya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi faktor pemicunya. Biasanya mereka itu, kalau kita sudah hafal ya Kak Nindi ya, mungkin karena mereka kan sebagian masih belum bisa berkomunikasi dengan bagus ya, sehingga ada rasa frustasi untuk karena apa yang diinginkan tidak bisa tersampaikan atau dipahami oleh orang lain. Nah, ini karena mereka terbatas di sisi komunikasi. Untuk anak dengan gangguan komunikasi, tentunya kita bisa menggunakan gestur, bahasa tubuh atau apa yang membuat anak bisa mengerti. Misalkan kita pengen, kamu minum, kamu makan, supaya kita menyediakan apa yang kira-kira mereka butuhkan. Yang pertama. Yang kedua adalah, kalau anak ini juga masih belum bisa berkomunikasi, biasanya mereka juga menggunakan gestur dengan menunjuk, mengambil benda yang mereka inginkan. Ini lebih bagus. Tapi yang menjadi masalah kalau dia menyampaikan sesuatu kepada kita, kita memahami apa yang dia maksudkan. Tetapi apa yang dia mau itu belum boleh untuk dia. Misalkan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak boleh makan-makan tertentu karena bisa menimbulkan reaksi simpang seperti coklat dan sebagainya. Kita tahu dia tuh mau coklat dan dia juga bisa menyampaikan dengan betul. Tapi kalau tidak boleh, akhirnya muncul emosi negatif. Jadi ini keterbatasan emosi pada anak ini biasanya juga bisa menyebabkan munculnya perilaku self-harm atau self-injury apabila sudah kondisinya kompleks. Nah, bagi kita cara penanganannya adalah apabila mereka seperti itu, yang mereka inginkan itu tidak boleh, ya kita tetap tenang, tidak berusaha memberikan apa yang mereka inginkan dengan maksud supaya mereka diam, itu jangan. Jadi biarkan aja mereka menangis atau menjerit, yang penting tidak sampai menyakiti diri sendiri. Ya kita ini, kita pegang tangannya, kita peluk tubuhnya dan sebagainya. Karena di sini juga masuk metode pemberian terapi perilaku, Kak Niri. Jadi selain kita juga bisa membuat anak menjadi lebih tenang, juga kita mengajarkan bahwa segala sesuatu itu tidak selamanya bisa dia dapatkan. Meskipun kamu marah, kamu menangis, nggak apa-apa. Tapi apa yang kamu ikan itu tidak semuanya bisa kamu dapatkan. Seperti itu, Kak Niri. Sehingga tadi kalau mereka sedang kondisi marah karena keterbatasan emosi, biasanya tetap kita tunda apa menjadi keinginannya. Kalau yang tadi karena penyebabnya karena overstimulus, misalkan suara bising, cahaya yang terlalu terang, menyilaukan, kemudian keramaian, sentuhan, ya tentunya kita berusaha untuk menghindarkan dari hal tersebut. Ini misalkan kalau ada orang sedang potong keramik, sedang potong kayu, ya kita anak kita pinggirkan dulu, kita hindarkan dulu, nanti takutnya muncul perilaku negatif yang lain. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memberikan behavior terapi, nggak apa-apa, kita harus tunjukkan, oh ini loh, ini orang motong keramik, orang motong kayu, kan dia takut yang marah ya, pasti muncul perilaku negatif dengan self-harm. Tapi kita tunjukkan nih loh, nggak apa-apa, coba kamu dekatkan di sini. Awalnya pasti muncul perilaku negatif dengan marah dan sebagainya, tapi ini adalah bentuk terapi kita agar anak ini tidak terlalu hypersensitif, Kak Nindi. Jadi hypersensitif itu jangankan suara potongan orang motong kayu atau keramik ya. Kadang-kadang tadi kan dari segi suara ya, Kak Nindi, ya dari sensori suara. Ada yang karena sensori penglihatan. Jadi mereka melihat, saya pernah punya kasus wiper mobil. Itu mereka tidak suka. Bayangkan wiper mobil itu mereka tidak suka kalau itu kita gerakkan.
1: Nah, oke.
2: Jadi dan emosinya bisa luar biasa seperti anak yang kalau nggak tahu ini anak diapain ya kok nangis seperti itu, padahal karena wiper itu jalan bergerak. Nah, nggak mungkin kondisi hujan supaya anak tidak menangis akhirnya kita hentikan. Ini sampai seperti itu. Nah, sehingga tadi ini sebenarnya overstimulus. Jadi overstimulus itu bisa karena sensoris pendengaran, suara tadi, suara gergaji dan sebagainya, sensori penglihatan, ramai orang hilir mudik, kan bisa bikin orang pusing tuh ya, hilir mudik, kemudian wiper yang bergerak, ya sensori sentuhan misalkan kita, anak ini ada yang gak suka loh di sentuh, dicubitin, diciumin, ya seperti itu. Ada lagi karena sensori gerakan, jadi ada anak yang tidak suka kalau misalkan naik kendaraan yang terlalu goyang-goyang, kemudian kondisinya tidak stabil, bisa muncul emosi negatif tadi itu. Ini penyebabnya. Nah, oleh karena itu, cara menghindarkannya, jadi itu kalau misalnya masih bisa dihindarkan, kita hindarkan, tapi kalau tidak, atau tujuan untuk pembelajaran.
1: Pak Arief? Iya. Mendengar nampaknya sambungan dengan Pak Arief ini terputus di siang hari ini. Kita jeda sejenak, pendengar, nanti setelah jeda baru kita akan kembali dan juga membahas kembali berkaitan dengan self-harm yang mana bisa terjadi pada anak berkebutuhan khusus yang sedang mengalami tantrum. Tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
1: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, Anda masih mengikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini dengan pembahasan perilaku self-harm saat anak berkebutuhan khusus tantrum, yang mana masih bersama kami yang bergabung melalui Zoom meeting ada Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Masih bersama kami Pak Arief?
2: Masih Kak Cindy.
1: Anjay, baik. Pak Arief, saya cukup penasaran berkaitan dengan self-harm yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus, di mana umumnya ya. Ini Pak Arief, apakah mereka ini hanya menggunakan mungkin bagian anggota tubuhnya, misal untuk menendang, kemudian menjambak dan lain sebagainya, atau juga sudah ada yang menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya Pak Arief, seperti gunting dan lain sebagainya ya. Begitu?
2: Ya, ada, ada. Tapi biasanya kalau bagian perkutuan khusus nggak sampai ke benda sih Kak Cindy.
1: Iya.
2: Biasanya hanya menggunakan gerakan tangan saja. Kalau benda itu biasanya anak-anak yang tipikal yang sudah dewasa atau remaja. Tapi kan karena kita topiknya karena berkebutuhan khusus, biasanya mereka tidak menggunakan benda.
1: Oke.
2: Biasanya mohon maaf sampai menggigit tangan, pukul tangan ke kepala, nggak sampai menggunakan benda sih. Itu pun kadang-kadang efek yang ditimbulkan cukup apa ya, membekas gitu. Jadi kalau dia mukul tangannya ya bekas, ada bekas gigitan, bekas pukulan di kepala dan sebagainya. Itu sudah dalam tanda kutip cukup membuat mereka menjadi terlihat ada semacam mau apa ya, perilaku untuk memukul diri sendiri nampak seperti itu. Kalau benda belum ada sih. Ya, biasanya ya kalau misalkan itu pun tidak mudah ya kan ini, karena biasanya mereka juga memiliki power tenaga yang kuat ya, sehingga kalau mereka sedang kondisi seperti itu ya kita perlu effort yang luar biasa untuk mencegah tangannya, memegang tangannya, memegang kakinya agar mereka tidak melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Terutama juga ya agar tidak mereka sampai terluka seperti itu. Karena memang kita harus tetap tenang, jangan sampai kita juga terpancing oleh emosi. Karena biasanya kalau kita juga banyak ucapan, banyak suara yang muncul, malah justru mereka menjadi tidak nyaman.
1: Okay.
2: Jadi kita tidak usah terlalu banyak bicara, ya, kita tetap gerakan kita tetap terkontrol, kemudian tekankan lingkungan yang di sekitar kita. Jadi tapi mungkin benda-benda tidak bermaksud untuk menyakiti diri, tapi kadang-kadang kalau mereka menendang bisa pecah mungkin kacanya, yang mungkin bisa kena badan, tapi tidak secara langsung. Biasanya kalau di tempat terapi yang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada perilaku self-harm, biasanya juga dilapisi dindingnya tidak dari apa Kak, dari tembok, itu dari flek. Kalaupun mereka sampai membenturkan kepala ke tembok tidak terlalu
1: sakit lah,
2: kayak gitu. Kalau tembok kan bisa terluka. Kemudian juga diupayakan tidak terlalu banyak suara yang ada di sekitarnya dan mereka tantrum. Jadi kalau sedang marah ya kita nggak usah terlalu nyetel musik yang keras atau menghindari suara-suara yang cukup keras, kita hindarkan seperti itu. Kemudian juga kita juga justru jangan berteriak atau jangan mematih anak. Jadi kita biarkan aja, kita amankan lingkungan, kita nggak usah terlalu bicara, kemudian kita tetap kondisi tenang. Kalaupun mereka sudah merasa capek, biasanya sekitar 15-20 menit itu sudah cukup menguras tenaga mereka, ya kita pelan-pelan masuk, kita lap keringatnya, kita kasih minum, tanpa kita bujuk dalam arti ya, kita gak usah terlalu peduli apa yang mereka inginkan, karena kita tujuan untuk membuat mereka lebih dulu tenang, lebih tenang dulu kan. Kalau sudah tenang, baru nanti kita berikan apa yang mereka inginkan secara perlahan. Oh, kamu mau keluar kelas? Boleh, tapi nanti setelah jam 2, misalkan. Tetap kita tetap menegakkan aturan, namun tetap kita juga dalam kontrol agar mereka tidak menggunakan emosi tersebut sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini yang harus menjadi kata kuncinya. Jadi meskipun sampai muncul emosi negatif yang berlebihan, kita juga jangan terpengaruh, terperdaya untuk menuruti anak. Bukan berarti kita mengekang, tapi adalah mengkondisikan agar mereka bisa memahami kira-kira kapan mereka mendapat sesuatu, kapan mereka harus mengikuti aturan. Nah ini tujuannya seperti itu kan, itu aja. Jadi tidak sampai memaksa mereka, tidak. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Tadi menarik yang disampaikan berkaitan dengan kalau sedang tantrum di kelas begitu Pak Arief. Nah itu bagaimana? Apakah dari tantrumnya satu anak ini bisa memicu tantrumnya anak lain begitu? Karena kan suasananya pasti rame gitu ya. Jadi apakah itu juga akan melibatkan anak lain Pak Arief?
2: Bisa. Seperti itu. Jadi gini, berdasarkan apa yang kami alami ya, jadi kadang-kadang kalau di suatu ruangan ada anak sedang menangis ya, menangis tak karena dia mungkin meltdown atau dia tantrum, menangis kan suaranya pasti terdengar lah oleh kelas lain ya. Nah jadi ya sesuai dengan pertanyaan Kak Indi, jadi bisa aja suaranya dengar itu membuat anak lain yang sedang belajar tiba-tiba jadi ikutan menangis. Bisa seperti itu. Nah justru ini adalah sebagai salah satu bentuk terapi bagi keduanya, baik yang menangis ataupun yang terkena dampak ikutannya tadi itu, adalah mereka agar bisa lebih toleran, lebih memahami bahwa di luar sana itu banyak seperti itu gitu loh. Nah jadi pernah dulu kami mendapatkan, bukan komplain ya, pernyataan dari orang tua, anak saya kalau ada temennya nangis tuh jadi ikutan nangis, jadi tolong dong kalau bisa ganti kelasnya ataupun jangan sampai ada yang menangis. Oke lah, gak apa-apa kan, kan sesuatu yang di luar kontrol kita kan ya, anak nangis atau tidak, seperti itu. Nah tapi justru dengan seperti itu kan, dengan lambat laun si anak keduanya ini, baik yang sebagai penyebab maupun sebagai terkena dampaknya tadi itu, akhirnya jadi lebih terbiasa. Jadi si anak yang awalnya tadi itu kalau mendengar suara tangisan, mendengar anak yang marah, dia jadi ikutan marah dan sebagainya, lama-lama jadi lebih terbiasa. Jadi lebih terbiasa, jadi tidak mudah untuk terpicu emosinya. Jadi kalau pertanyaan ini tadi, apakah menimbulkan efek? Bisa menimbulkan efek samping ya, seperti itu. Jadi memang ya itu tadi, tergantung bagaimana kita menyikapinya terhadap itu kondisi. Kalau kita ingin mengkondisikan si anak ini kondisinya semua tenang, semua baik, semua silent gitu, ya mungkin bisa. Tapi sampai berapa lama dan sejauh apa kita bisa mengkondisikan seperti itu? Nah ini jadi memang memang ada salah satu langkah pengamanan adalah bagaimana untuk mengamankan lingkungan sekitar. Namun kan tidak bisa selamanya kita bisa kondisikan seperti itu. Jadi kalau dia sudah marah ya memang kita amankan saja, kita pegang, kita peluk sampai dia tenang sekitar 15-20 menit, tapi sudah merasa tenang kembali, ya sudah kita lanjutkan
1: episode
2: berikutnya.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Ini ada penanya, ada telepon masuk, coba kita hubungkan kalau masih di sini ya. Sudah terputus Pak Arief. Baik. Dari WhatsApp ada yang bergabung, ada Bu Yayu di Madiun. Saya bacakan Pak Arief.
2: Baik.
1: Selamat pagi yang terhormat Bapak Arief dan Mbak Nindi. Mau tanya, kadang orang tua itu enggak menyadari kekurangan anaknya, misalnya autis, karena anaknya pertumbuhannya normal. Bagaimana cara meyakinkannya? Pernah diterapi baru beberapa kali, tapi dibawa ke orang pintar, ke orang tua pintar begitu ya. Pernah di rukiah juga Bapak. Apakah ada pantangan untuk makanannya? Terima kasih. Mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Monggo Pak Arief.
2: Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah ada pantangan dari makanan ya?
1: Dari segi makanan.
2: Betul. Jadi memang menurut penelitian nih itu hampir semua. Jadi kalau bisa dikatakan 80% sampai 90% anak penyandang autisme, jadi pertanyaan Bu Yayu kan tentang autisme ya, pertanyaannya
1: betul,
2: ya, itu memang mengalami yang disebut dengan intoleransi makanan atau reaksi simpang makanan. Jadi mengapa kita sebut reaksi simpang? Karena ada penyimpangan terhadap reaksi suatu makanan tertentu. Bagi anak lain, mungkin makan makanan tertentu seperti coklat itu tidak apa-apa. Namun bagi anak dengan kondisi autisme, menimbulkan reaksi simpang. Apa reaksi simpangnya? Mungkin bisa gangguan pola tidur, gangguan emosi, ataupun gangguan perilaku yang lain, jadi hiperaktif dan sebagainya. Nah, meskipun 80-90%, namun untuk memastikan apakah si anak ini harus mendapatkan terapi diet, ya, diet terapi, itu tidak semudah itu, Bu Yayu, ya, atau Kang Indi. Jadi memang harus ada penelitian, hasil lab untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang menimbulkan reaksi simpang tadi. Biasanya sih yang sering dikeluhkan oleh orang tua, yang disampaikan orang tua biasanya karena apel, susu, coklat, tepung dan sebagainya. Tapi kan ini banyak sekali turunannya, ya, tidak semua anak mengalami kondisi yang sama begitu. Jadi kalau pasangannya ada, dan mereka juga secara pertumbuhan biasanya tidak ada masalah, kan, ini. Jadi dari segi berat badan, tinggi badan, jadi bukan mereka itu stunting, enggak, mereka tinggi badannya bagus, berat badan juga bagus, bahkan kalau terlihat gagah dan cantik seperti itu, ya, tapi ada, kan, gangguannya gangguan perkembangan, ya, bukan gangguan pertumbuhan. Jadi secara pertumbuhan mereka enggak ada masalah, tapi kalau gangguan metabolisme tubuh, ya, sebagian besar ada seperti itu. Tapi untuk mengetahui, ya, harus ada biomedical test oleh biasanya dokter spesialis mikrobiologi klinis. Jadi tidak semua dokter bisa memberikan arahan bagaimana, harus ada penilaian secara lab melalui dokter spesialis mikrobiologi klinis biasanya. Demikian, Kak Indi.
1: Baik, terima kasih. Semoga terjawab ini, ya, untuk Bu Yayu di Madiun. Dan Pak Arief, masih ada beberapa penanya, ada dari YouTube, ya, saya bacakan, ada dari Cece. Baik, tindakan apa yang sebaiknya dihindari agar perilaku self-harm tidak semakin parah bagi anak berkebutuhan khusus, Pak Arief? Ya.
2: Baik, jadi kalau perilaku yang harus dihindari, jadi mungkin maksudnya adalah bagaimana cara untuk menanggulanginya, kali, ya?
1: Iya, mungkin, ya, seperti itu.
2: Ya. Jadi memang untuk anak-anak, menghindarinya, ya, kita kalau misalnya tahu anak ini sangat sensitif terhadap suara, ya, kita upayakan untuk menghindari suara-suara yang terlalu kencang. Itu cara menghindari pertama. Kemudian cara untuk mengurangi perilaku self-harm adalah apabila anak ini sensitif terhadap sentuhan, ya, kita otomatis jangan terlalu sering disentuh dulu awalnya, ya. Jangan terlalu sering disentuh, jangan terlalu sering dipeluk-peluk awalnya, seperti itu cara untuk menghindarinya. Kemudian apabila mereka sensitif terhadap suatu posisi gerakan, ya, jangan terlalu sering diajak, misalkan kondisi yang membuat anak tidak nyaman, itu cara menghindarinya. Namun kan tidak selamanya bisa seperti itu, ya, kan, ini, ya, tidak selamanya bisa seperti itu. Jadi oleh karena itu perlu anak juga diperkenalkan bahwa kondisi di lingkungan itu tidak selalu bisa sesuai dengan apa yang mereka mau. Tetap harus diajarkan, diperkenalkan hal-hal yang sifatnya mungkin sebagai pemicu dia. Dan suara yang keras, gerakan-gerakan tertentu, ataupun sentuhan-sentuhan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Tetapi ada juga beberapa hal untuk bisa membuat anak lebih toleran. Misalkan ada pemberian terapi yang mungkin dulu sempat diragukan, tapi sekarang sudah dimulai, sering diajarkan, adalah untuk anak-anak mengalami gangguan sensory processing disorder dengan terapi sensory integrasi. Jadi justru anak itu diajak untuk main seluncuran, kemudian diajak untuk berenang, diajak untuk bermain di pasir dan sebagainya, untuk mengurangi sensitivitas terhadap sentuhan yang ada terhadap mereka, terhadap suatu hal yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu kondisi yang membuat mereka itu dilatih dengan kondisi yang berupa permainan, misalkan seperti di playground. Di playground itu kan banyak berbagai macam hal untuk permainan. Mm-hmm. Tapi itu pun banyak fungsinya, banyak manfaatnya bagi mereka agar mereka bisa lebih sense, lebih mereka bisa menerima berbagai hal yang menjadi faktor pemicu munculnya perilaku self-harm tadi itu. Jadi justru tadi yang pertama adalah menghindari, kemudian diperkenalkan hal-hal yang menjadi membuat mereka menjadi pemicunya tadi itu agar mereka menjadi lebih terbiasa, itu disebut dengan terapi sensory integrasi terapi. Gangguannya biasanya adalah sensory processing disorder. Nah ini efek yang muncul bisa nanti kalau memang berkelanjutan ya tadi itu self-harm, emosi negatif dan sebagainya. Nah, demikian Kak Indu.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Dan ada penanya lagi Pak Arief, ini dari ya. YouTube lagi. Ada dari Nathan, bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa anak akan tantrum sehingga self-harm dapat dicegah sejak dini? Ya. Begitu, Pak Arief. Bagaimana ini caranya?
2: Ya, betul. Awal-awal tandanya biasanya kalau kami yang praktisi berketimbung tiap hari itu nampak kan? Jadi dari ekspresi wajah. Wajah itu yang tadinya ceria, tiba-tiba terlihat agak apa ya, nyureng ya, orang Jawa bilang nyureng. Kemudian tiba-tiba ditanya itu tidak respon. Kemudian gerakan tangan itu agak apa ya, gemes-gemes gitu kan Indi. Kemudian agak apa, cenderung gemes gitu. Kemudian beberapa kasus tiba-tiba muncul keringat, jadi kayak menahan sesuatu seperti itu. Kemudian suara yang muncul biasanya cenderung untuk apa ya, ditanya tidak merespon dan sebagainya. Kemudian yang paling nampak adalah ekspresi wajah. Ekspresi nampak tidak suka, nampak tidak senang. Nah ini merupakan early warning system, jadi adalah suatu tanda yang harus diwaspadai gitu. Jadi kalau ada seperti itu, jangan nunggu lama-lama. Jadi yang nunggu lama, segera kita hentikan kegiatan, kemudian kita alihkan. Jadi bukan dihentikan itu selesai belajar, tidak. Yang tadinya belajar di atas kursi dengan meja, kalau ada tanda seperti itu, kita hentikan dulu, kita alihkan yang lain. Ayo sekarang kita latihan lempar tangkap bola yuk. Nah seperti itu. Yuk sekarang kita latihan memasukkan puzzle yuk, seperti itu. Jadi tetap belajar, tetapi dialihkan kepada hal yang lain agar tidak merasa jenuh atau bosan. Nah gitu kan. Jadi tetap ada gejala awalnya. Tidak mungkin tiba-tiba dia langsung marah, tidak mungkin. Tapi pasti ada gejala awalnya. Misalkan matanya terlihat tidak nyaman, gelisah. Nah ini udah tanda-tanda ini. Kalau kita teruskan materinya, bisa muncul perilaku tadi itu, tantrum, meltdown, ataupun sampai muncul perilaku self-harm. Demikian kan ini.
1: Itu ya, berarti terlihat.
2: Ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda awalnya ada.
1: Tanda-tanda.
2: Tapi mungkin orang tua tidak terlalu, ataupun sebagian orang tidak terlalu apa ya, perhatian ya, mungkin biasa aja. Tapi bagi kami yang tiap hari itu bisa terlihat perbedaannya. Ini sudah mau ngampu ini kayaknya nih. Kayak gitu. Demikian kan ini.
1: Baik, mungkin kalau yang tidak sering begitu ya berinteraksi dengan anaknya ini,
2: jadi akhirnya
1: kenapa
2: muncul statement
1: begitu ya Pak Arief ya?
2: Anak kok tahu-tahu marah, tahu-tahu menjerit atau menangis. Ya, biasanya ada tanda awal, teman kita mungkin belum memperhatikan secara saksama. Demikian kan ini.
1: Pengetahuannya masih belum luas begitu ya Pak Arief, berarti ya dengan terkait hal itu. Begitu, baik. Pak Arief, ada penanya lagi dari akun YouTube, ini dari Mirza. Perilaku self harm ini apakah memang refleks alami, Pak? Begitu. Pak Arief? Iya, pendengar nampaknya terputus kembali. Ini Pak Arief ya. Coba sambari Pak Arief. Pak Arief.
2: Ya, baik.
1: Bisa mendengar suara saya, Bapak?
2: Bisa.
1: Oke, baik. Tadi terputus sebentar, Bapak ya.
2: Iya, betul.
1: Ada dari Mirza, saya ulangi Pak Arief, berkaitan dengan perilaku self-harm ini, apakah memang refleks alami dari anak, Pak, atau bagaimana?
2: Iya. Biasanya kalau kan tadi sampaikan di awal, ini perilaku ini biasanya juga muncul pada anak dengan kondisi tipikal.
3: yang normal juga. Tetapi biasanya frekuensi, intensitas dan durasi tidak terlalu lama. Jadi kalau ada anak gembira biasanya kan suka tepuk-tepuk, kemudian tangannya dicubit-cubit seperti ini, sesuai bentuk ekspresi kegembiraan. Tapi bedanya kalau pada anak tipikal itu tidak disertai dengan emosi negatif. Jadi mungkin dia menyakiti tapi tidak bermaksud menyakiti, tidak maksud membekas seperti itu. Tapi kalau pada anak kondisi kondisi berkebutuhan khusus, tujuannya mestinya bukan untuk membuat dirinya sakit sih Kak Nindi. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, supaya tangannya itu terluka, tidak seperti itu.

0: dengan kesadaran.
1: Iya, sadar.
0: Nah, iya, tapi kalau pada anak dengan kondisi autisme, berkebutuhan khusus, itu mereka di luar kontrol, luar kesadaran, dan bukan bermaksud untuk membuat dirinya sakit, ada bentuk ekspresi saja yang berbeda. Jadi bisa terjadi pada anak-anak yang tipikal, tapi juga berbeda konteks dan keinginannya. Demikian.
1: Baik. Nah, Pak Arief, untuk jangka panjangnya sendiri ini bagaimana, Pak Arief? Apakah ini cukup berbahaya dan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak atau bagaimana? Apakah ini juga akan terbawa begitu sampai nanti di usia anak ini menjadi dewasa begitu,
0: bisa,
1: Pak Arief?
0: Bisa saja. Kalau anak-anak yang tidak diberikan pelatihan ataupun terapi sejak dini, sejak awal, bisa terjadi pada rentang usia yang dewasa juga. Ya, jadi bisa terjadi. Oleh karena itu, harus diberikan saluran untuk dia bisa berkomunikasi. Pada anak dengan kondisi tipikal yang saya sebutkan tadi, muncul perilaku silham tadi itu, harus biasanya konseling ke misalkan ke psikolog. Tapi kalau pada kasus anak dengan kebutuhan khusus, biasanya lebih ke psikiater. Ini berbedaannya kan Indi ya. Jangka panjang seperti itu, jangka panjangnya. Untuk terapinya, terapi psikososial dan terapi pengobatan. Karena pada anak dengan kondisi kebutuhan khusus kan, kalau diberikan terapi secara konseling kan mungkin belum terlalu masuk ya. Tapi bagi mereka yang typical, bisa konseling, diajari dan sebagainya. Jadi bisa muncul perilaku pada anak dengan kondisi yang tipikal juga, tapi perbedaannya kalau mereka lebih ke psikolog, kalau anak berkondisi lebih ke psikiater, biasanya dengan pemberian obat-obatan untuk meningkat, mengurangi faktor depresi dari mereka itu. Ini jangka panjang, seperti jangka panjangnya, karena bisa terjadi pada usia dewasa juga. Jadi tidak menutup kemungkinan anak kondisi tipikal atau normal bisa muncul silham juga, bisa.
1: Bisa juga ya Pak Arief ya,
0: bisa, berarti bisa
1: pengobatannya
0: terjadi,
1: lebih ke mengkonsumsi obat-obatan ya, dan juga
0: konseling. Kalau untuk yang berkebutuhan khusus.
1: Baik. Terima kasih Pak Arief. Mungkin sebagai yang terakhir ini ya Pak Arief, sebagai penutup dan juga kesimpulan. Silakan Pak Arief berkaitan
0: baik,
1: dengan
0: self-harm. Baik, terima kasih Kak Nindi. Jadi untuk anak dengan self-harm ini, untuk bisa terjadi pada usia anak-anak dan dewasa. Kemudian bisa juga terjadi pada yang tipikal ataupun yang atypical. Demikian kan India. Sehingga anak-anak ini harus dikenali profil sensorinya. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi pemicu anak ini terjadi seperti itu? Ya kan? Jadi kalau udah ketahui penyebabnya, kalaupun nanti misalkan diberikan terapi-terapi pembelajaran tidak efektif, berlanjut ke evaluasi ke tenaga ahli. Tadi saya sebutkan ya, misalkan untuk kondisi yang tipikal, tapi yang muncul pada kondisi yang lebih ke aspek psikologisnya. Tapi pada kasus yang berkebutuhan khusus, kalau masih muncul perilaku menyakiti diri sendiri, dengan diberikan obat biasanya oleh psikiater. Nah, jadi memang kita harus jangkanya seperti demikian, karena tidak untuk kemungkinan pada usia dewasa pun muncul seperti itu kan, bisa terjadi berlangsung usia dewasa. Demikian Kak Ninti.
1: Baik, terima kasih Pak Arief sudah menyempatkan waktu di siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hati-hati di jalan Pak Arief, semoga selamat sampai tujuan nanti.
0: Terima kasih,
1: jumpa lain waktu. Terima kasih. Ya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi yang mana tadi membahas terkait perilaku self-harm saat anak berkebutuhan khusus tantrum bersama Bapak Arief Budi Santoso, pemilik Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun. Bagi Anda yang tertinggal di siang hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sekaligus pendengar tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini, di mana sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga, yang mana nanti akan ada rekan saya Satya yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia pamit di siang hari ini, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to be fair.
1: Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toto 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Bang. Ya kan, kalau kompetisi tingkat Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih
2: besar. Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Agustus 2000, ledakan bom terjadi di depan rumah Dubes Filipina untuk Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dubes Filipina untuk Indonesia, Leonidas T. Chadas, tewas akibat ledakan tersebut. Ledakan itu berasal dari kendaraan yang tengah terparkir di depan rumah Duta Besar Filipina yang kala itu dipimpin Leonidas T. Chadas. Belakangan diketahui pelaku peledakan merupakan Abdul Jabbar bin Ahmad Kandai setelah menyerahkan diri 2 tahun pasca ledakan atau pada tahun 2002. Dalam aksinya, Abdul dibantu 2 orang rekannya yakni Fatur Rahman Al-Ghosi alias Sa'ad dan Edi Setiono alias Usman. Dalam peristiwa ledakan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 19 orang terluka.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

pengibaran pertamanya tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Apa kabar Anda pendengar di akhir pekan kali ini, tapi awal bulan ya. Tetap semangat ya, tetap bahagia pendengar. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Kalaupun ada kegiatan atau acara ya yang harus disukseskan, ya semoga lancar gitu ya. Siang hari ini saya Satya bersama Anda semuanya menghadirkan beragam segmen inspiratif masih dalam Madiun siang ini, dan juga nanti Madiun sore ini kebersamaan Satya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap dengarkan terus program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن لا

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Bar.
1: Apa?
0: Neng perapatan wingi rame ono peristiwa apa sih, Pak?
1: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak delok tak kiri eh.
2: Intermezzo.
3: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
4: Berdiri. Siap.
5: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut?

kembali turun Rp20.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.603.000. Sementara itu, harga pembelian kembali ditetapkan sebesar Rp2.368.000 per gram. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP telah menyalurkan sebanyak 83,8 juta kiloliter minyak sawit untuk program biodiesel. Penyaluran sebesar ini untuk kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015 hingga 2025 dan nilainya mencapai Rp240 triliun. Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP Zaid Burhan Ibrahim dalam media briefing BPDP di Pangkalan Bun Jumat kemarin mengatakan pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati biodiesel sekarang sudah program B50 sudah Rp240 triliun yang disalurkan. Total penyaluran sebanyak 83,8 juta kiloliter. BPDP memberikan dukungan pada program insentif biodiesel. Dari program ini negara menghemat devisa sebesar Rp722,9 triliun. Zaid mengungkapkan program biodiesel terus dikembangkan. Jika sekarang sudah B50, hasil kajian selanjutnya mungkin akan ada B60, B70 yang kadar minyak nabatinya lebih tinggi. Menurut Zaid, dengan diterapkannya B50 saja, saat ini sudah menghasilkan penghematan sebesar Rp179 triliun. Pemerintah secara resmi memberlakukan biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi penghematan devisa negara sebesar Rp170 triliun dengan penerapan B50. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

terasa terik sekali ya pendengar. Memang diperkirakan sampai dengan 33 derajat Celsius ya, dan sekarang ini sudah 32. Dan puncak dari kemarau kan terjadinya Agustus sampai dengan September ya. Jadi benar-benar deh kita harus menjaga badan kita tuh, jangan sampai kurang cairan ya, jangan sampai hidrasi gitu ya. Jadi cukupi untuk kebutuhan air dalam tubuh kita, tapi jangan yang manis-manis gitu ya, tetapi air mineral itu ya pendengar ya, yang harus juga diperhatikan. Baik, kami juga masih hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 1 siang. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun di akhir pekan kali ini, terima kasih ya. Semoga betah, semoga selalu suka dengan hiburan-hiburan yang kami hadirkan untuk

Pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nanti jam 1 siang ya, kurang lebih 3 menit lagi, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Siang. Dan usai Dinamika Siang nanti kita ketemu lagi di Pro Dangdut ya. Jadi pastikan Anda simak terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, sampai saat ini Dinas Kesehatan Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka ini baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Madiun Street Competition yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun menyedot antusias ratusan pelajar dan anak muda. Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur mendorong perkembangan bola basket di Kota Madiun lebih berkembang. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali kabar dari Magetan. Sampai saat ini Dinas Kesehatan Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka ini baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan Cek Kesehatan Gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
3: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan di kepada orang lain.
2: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu dari temuan 80 kasus HIV di Magetan hingga bulan Juli 2026, 54% diantaranya didominasi dari kasus lelaki seks lelaki atau LSL. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL kini menjadi penyumbang terbanyak kasus HIV di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan setempat mencatat sekitar 54% dari kasus HIV yang terdata hingga bulan Juli 2026 berasal dari kelompok tersebut. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan, Agus Yudi Purnomo mengatakan, tren kasus HIV saat ini didominasi kelompok LSL. Proporsinya terus meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, perubahan pola penelusuran tersebut membuat upaya upaya pencegahan dan penjangkauan menjadi lebih menantang. Dinkes mengaku tidak mudah masuk ke komunitas LSL untuk melakukan edukasi, screening maupun pendampingan pengobatan. Yang tak kalah penting, Agus berharap upaya pencegahan perilaku LSL dapat dilakukan dari keluarga dengan penguatan peran orang tua. Rata-rata korban HIV dari LSL masih berusia remaja yang diduga kuat terpapar karena penggunaan gadget atau gawai yang tidak terkontrol dan sebagian besar merupakan korban.
4: LSL, laki, seks laki. Itu kan kurang lebih 54% itu toh. Makin tinggi mas sekarang mas, proporsinya makin tinggi mas. Kalau dulu kan pernah itu ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga makin mengecil. Berharap satu memperkuat ini sistem. Dulu kan ada kayak keluarga itu loh mas. Jadi fondasi keluarga yang harus diperkuat. Artinya peran ayah, peran ibu di dalam mengantisipasi perkembangan penggunaan gadget itu ya. Itu kan pengaruhnya luar biasa. Jadi anak-anak sekarang itu kan mereka semakin dini mengakses gadget itu, kemudian dia terjebak di dalam komunitas yang LSL seperti itu, awalnya kan mereka jadi korban tuh.
2: Selain itu, Agus menjelaskan masih ditemukan individu yang enggan memeriksakan diri atau menunda pengobatan karena takut diketahui lingkungan sekitar maupun belum bisa menerima status HIV yang dimiliki. Agus menambahkan sebagian besar pasien yang terdeteksi sudah menjalani terapi antiretroviral ARV. Namun stigma dan ketakutan terhadap diskriminasi masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian HIV. Dinkes Magetan mencatat sebanyak 80 kasus HIV masuk dalam sistem pelaporan hingga Juli 2026. Dari jumlah itu, 72 kasus merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan terus memperluas layanan screening dan konseling kepada kelompok beresiko serta mengimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV untuk segera mengakses pengobatan agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan risiko penularan dapat ditekan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Berikutnya kabar dihadirkan oleh Imam Malik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.
5: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
6: BSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi mungkin kami yang mendapat informasi aja sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini, baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak ini.
5: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Sebab dengan alokasi bantuan sebesar 20 juta rupiah per unit rumah, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menyasar seluruh RTLH. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, di DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Diketahui, data terakhir di DPRKP Kabupaten Ngawi mencatat masih ada sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dikabarkan oleh Eka Wulan, penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo sisi selatan akan dikerjakan tahun depan.
7: Penataan jalur pedestrian atau trotoar di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo urung dilakukan tahun ini. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di PUPKP telah mengusulkan penataan trotoar melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKP di tahun 2027. Kabid Kawasan Permukiman di PUPKP Ponorogo, Dwi Puspitorini mengatakan, anggaran penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan telah diusulkan dalam APBD 2027. Besaran anggaran yang diajukan sekitar 3 miliar rupiah.
8: Insya Allah tahun depan itu untuk sisi selatan insya Allah sudah pasti. Ahmad Dahlan, ya 600 berapa itu dari bundaran sampai ke Pasar Legi. Insya Allah sama dengan Jasa Mada. Kemarin sekitar 3 eman.
7: Konsep penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan sisi selatan sama seperti di Jalan Gajah Mada, yaitu dimulai perempatan bundaran ke barat sampai Pasar Legi, sehingga terhubung dengan Jalan Hos Cokro Aminoto. Namun begitu, terkait material yang akan digunakan kini masih dalam tahap kajian, apakah menggunakan granit atau beton bermotif. Dwi menuturkan untuk penataan trotoar tahun depan kemungkinan hanya diusulkan satu titik karena menyesuaikan anggaran yang ada. Sedangkan Jalan Ahmad Dahlan sisi utara belum bisa diperbaiki mengingat anggarannya terbatas. Apalagi di tahun 2027, Pemkab Ponorogo mengutamakan perbaikan sejumlah ruas jalan, termasuk memiliki gawe pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Dayus Warno melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
10: Ya, otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara. Termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun. Mereka sedikit demi sedikit akan kita angkat. Apalagi setelah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
9: Menurut Bupati, pada tahap awal, ratusan siswa dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school berasrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter ditanggung oleh negara. Dan sebagai simbol tumbuhnya harapan dan masa depan generasi muda Kabupaten Madiun, Bupati dan Wakil Bupati Madiun juga melakukan penanaman pohon yang melambangkan semangat membangun generasi satria bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kenal pamit Kapolres Madiun, Bupati tegaskan pentingnya sinergi jaga kondusivitas daerah. Kembali Dayus Suwarno menurunkan laporannya.
9: Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara kenal pamit Kapolres Madiun yang digelar di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Acara tersebut menjadi momentum pelepasan AKBP Kemas Indra Natanegara yang mendapat amanah baru sebagai Kabak Binkar Biro SDM Polda Jawa Timur sekaligus penyambutan Kapolres Madiun yang baru AKBP Ridwan Maliki. Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua pengurus pencak silat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Kemas Indra Natanegara selama memimpin Polres Madiun, di mana menurutnya sinergi yang terjalin antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat telah berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Madiun tetap kondusif.
11: Pengabdian yang disampaikan beliau luar biasa. Berbagai program pengamanan, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat ini luar biasa. Kerja keras seluruh jajaran Polres Madiun di bawah kepemimpinan Bang Kemas ini luar biasa.
9: Sementara itu, AKBP Kemas Indra Natanegara menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Madiun, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama lebih dari satu tahun bertugas di Kabupaten Madiun. Ia juga mengaku banyak memperoleh pengalaman berharga, berkat kuatnya kebersamaan dan komunikasi yang terjalin di Kabupaten Madiun.
12: Kami sangat dibantu dalam hal ini dalam pelaksanaan tugas. Kami mohon maaf mungkin banyak kekurangan dan merepotkan Pak Bupati beserta jajaran, karena mohon izin Pak Kapolres, kami laporkan bahwa di sini sangat guyub, ya, rukun berkat kepemimpinan Pak Bupati. Alhamdulillah di sini kita bisa bersinergi dan situasi juga alhamdulillah selama kami berdinas di sini kurang lebih 1 tahun ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol.
9: Kapolres Madiun yang baru AKBP Ridwan Maliki menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun pendahulunya. Ia juga mengapresiasi kondusivitas Kabupaten Madiun, khususnya kedewasaan para pesilat dalam menjaga keamanan saat berbagai kegiatan berlangsung.
13: Kami mohon saya beserta keluarga besar diterima sebagai keluarga besar Kabupaten Madiun. Mohon kami diterima dengan baik, anggap kami sebagai keluarga, sehingga kami juga bisa melaksanakan dinas dengan baik selama di Kabupaten Madiun.
9: Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, ditandai dengan pemberian cenderamata, ramah tamah, serta doa bersama. Momentum tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan di Polres Madiun, sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat untuk terus menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung pembangunan Kabupaten Madiun yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Ponorogo hari ini menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
7: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Duku Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Dalam kegiatan sosial tersebut, mereka berkolaborasi dengan komunitas Offroader Riok 4x4 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki akses jalan yang sulit. Koordinator kegiatan, Tita Riana, mengatakan aksi berbagi tersebut merupakan bagian dari program rutin yang selama ini dijalankan komunitasnya. Program itu tidak hanya membagikan nasi setiap Jumat, tetapi juga memberikan bantuan kepada berbagai kalangan seperti rumah sakit, pondok pesantren, lansia, tukang becak, marbot masjid hingga guru madrasah. Menurut Tita, Duku Sukun dipilih karena lokasinya yang terpencil di tengah hutan sehingga jarang tersentuh bantuan. Akses menuju wilayah tersebut dinilai cukup ekstrim dan sulit dilalui kendaraan biasa.
14: Ya, karena kan mungkin kalau yang daerah hutan itu jangkauannya untuk bantuan-bantuan relayan itu kan jarang, misalnya, karena orang mau masuk itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, karena dengan adanya jeep ini, kita mikir, waduh, enak, kita sambil refreshing, ibu-ibu healing, jot-jotan. Sebenarnya ya, kita akhirnya senang bisa masuk ke daerah sini. Ternyata di daerah sini kok ada penduduknya, kita juga tadi ya terkejut, ya. Waduh, ke tempatnya kok ngene lek bawa material gimana, ngoten lho. Aksesnya, jalannya ya, tadi ibaratnya orang lahiran, lahir di jalan.
7: Sementara itu, Ketua RT 24 RW 4 Duku Sukun Nur Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
15: Pemerintah Desa Sidoarjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
7: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Aris Deka melaporkan.
16: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai Rp10 juta untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1.030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan, hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir, TPA Winongo, dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan Rp10 juta setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga tingkat RT. Setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
17: Ya, ini kami ini pengen kempen, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Kempen ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
16: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pada musim kemarau saat ini, sebagian wilayah Ngawi sudah mulai terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik.
18: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, bagi warga Dusun Tambak Selok, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini, warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
19: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
18: Hal senada disampaikan oleh warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
20: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
21: Untuk masak,
20: minum, mandi, dan lain-lain.
21: Enggak ada. Ini satu-satunya daerah sini.
18: Warga Dusun Tambak Selo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Madiun Street Competition yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun menyedot antusias ratusan pelajar dan anak muda. Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur mendorong perkembangan bola basket di Kota Madiun untuk berkembang. Laporannya dihadirkan oleh Ari Sdika sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda.
16: Pemerintah Kota Madiun menggelar Madiun Street Competition di halaman Balai Kota. Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar dan anak muda itu menjadi upaya pemerintah menyediakan ruang bagi komunitas olahraga dan seni jalanan sekaligus memperkuat pembinaan atlet usia muda. Kompetisi tersebut menampilkan pertandingan basket 3x3, BMX, skateboard, breakdance, serta eksebisi mural. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kegiatan itu digagas untuk memberikan ruang tampil bagi komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik. Menurut dia, penyelenggaraan basket 3x3 mendapat dukungan dari pengurus provinsi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Jawa Timur yang menyediakan lapangan dan ring portable. Pemerintah Kota Madiun juga bekerja sama dengan Perbasi setempat untuk memperkuat pembinaan atlet usia muda. Bagus mengatakan tingginya partisipasi pelajar untuk menunjukkan minat terhadap olahraga tersebut cukup besar. Karena itu, pemerintah berencana memanfaatkan halaman Balai Kota sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk bermain basket 3x3, serta berencana akan menjadikan event Madiun Street Competition sebagai agenda tahunan.
3: Wah, antusiasnya tadi rame. Nah, kebetulan tadi banyak anak-anak sekolah juga yang hadir di sini, dan harapannya nanti di sekolah, ini kan ekstrakurikuler basket kan di sekolah berjalan semuanya. Nah, ini kesempatan kedepannya untuk ruang-ruang publik akan kita siapkan, salah satunya besok itu kedepannya halaman Balai Kota ini bisa dipakai ruang untuk beberapa kegiatan, salah satunya 3x3, karena nanti akan kita pasang satu ring basket untuk 3x3.
16: Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi tersebut. Menurut dia, basket 3x3 merupakan cabang olahraga yang mudah dikembangkan dan efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
4: Wis, pokoknya 3x3 itu eventnya paling gampang. Mohon segera kalau kita mau menggalakkan, mengolahragakan masyarakat, paling gampang adalah 3x3. Karena 3x3 satu hari pun, mau 100 game pun bisa, mau 200 game pun bisa, karena kita pakai bisa sistem gugur, dan akhirnya membuat anak-anak kalau sudah 3x3 10 kali 1 bermain, tidak pakai istilahnya nggak pakai jeda ambekan, itu berarti fisik mereka luar biasa.
16: Ia menilai tingginya antusiasme peserta menjadi modal bagi pembinaan basket di Kota Madiun. Pembukaan akses ruang publik seperti halaman Balai Kota juga dinilai dapat memperluas kesempatan anak-anak mengenal dan menekuni olahraga basket. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang beringer Pro 1 RRI Madiun semuanya. Kita sudah ada di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu dangdut terpilih akan kami hadirkan untuk Anda. Yang mau gabung boleh, teleponnya di 459-198. Untuk WA juga bisa di 0811-366-9907. Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol soal sampah ya, pendengar ya. Karena di sekarang ini kan darurat sampah itu pasti di daerah manapun juga. Dan salah satu upaya yang katanya bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana itu adalah memilah-milih sampah gitu ya dari rumah. Kita nggak bisa nih untuk menjadikan satu ya aneka sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga kita. Tapi kalau bisa, itu dipilah-pilih dulu ya. Yang kira-kira bisa didaur ulang, yang mana, yang kira-kira bisa kita gunakan untuk di bank sampah ya. Karena kan sekarang ini juga menjadi sebuah tren ya. Di belakangan ini memang keberadaan bank sampah ini banyak juga terorganisir ya di lingkungan-lingkungan. Mungkin di tempat Anda bank sampahnya maju ya. Anda bisa cerita seperti apa pendengar. Nah, apakah Anda termasuk yang sudah bisa untuk memilah-milih sampah ya, atau yang belum ya? Pokoknya aneka jenis sampah dicemplungin jadi satu, diwadahi kresek ya, taruh di tong sampah yang besar. Biasanya pagi-pagi nanti tukang sampah bakal ngambil, dah gitu aja. Adakah yang seperti itu? Padahal mungkin Anda tahu ya, bahayanya kalau kita ini menjadi satukan sampah gitu ya yang kita hasilkan, karena otomatis itu akan menumpuk dan tentu volumenya juga akan semakin bertambah ya di tempat pembuangan akhir sampah. Seperti apa ya untuk penanganan sampah di tempat Anda atau di lingkungan Anda, bisa gabung ya di 459-198, WA di 0811-366-9907. Yang mau telepon sabar dulu ya, beberapa lagu mau Sati hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Yang sedang beristirahat siang, selamat beristirahat. Yang sedang beraktivitas, jangan khawatir, kami temani Anda dengan lagu dangdut.

0: Yang mau gabung di siang hari ini boleh langsung telepon di 459198. Kalau WA juga bisa, pendengar di 0811-366-9907. Sudah mau jam 2 ya, jam 13 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran ini mulai mungkin sejak pagi tadi gitu ya, sambil beraktivitas di rumah, ini ya, sambil dengerin Pro 1 RRI Madiun. Baik, pendengar Pro 1, kalau tadi Anda sempat mendengarkan ini ya, berita ya di Dinamika Siang ya, jam 13 waktu Indonesia Barat. Di situ ada laporan dari rekan saya Aris Deka yang mengatakan bahwa pemerintah Kota Madiun itu punya program pilah dari rumah mewujudkan Zero Waste 2027 mendatang. Pendengar, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun itu juga mengatakan dengan kampanye pilah dari rumah, pemerintah Kota Madiun itu mengajak seluruh warga untuk memilah berbagai jenis sampah dari rumah seperti jenis organik, anorganik, kertas dan juga residu ya. Karena dikatakan juga ada budaya lama nih yang harus ditinggalkan ya. Karena sampah kan bukan hanya urusan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, tetapi urusan kita semua gitu, kata PLT Wali Kota Madiun ya. Karenanya PLT Wali Kota Madiun mengajak semuanya untuk terlibat dalam program ini memilah dari rumah, dan ini harus menjadi budaya baru untuk kita semua, pendengar. Nah, melalui kampanye pilah dari rumah ini diharapkan menjadi budaya baru masyarakat dalam urusan penanganan sampah ya. Karena sampah kan tidak boleh langsung dibuang begitu saja, tetapi harus dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada satu penelpon dulu ya, Satya terima. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Terima kasih. Ya, dari Pak Rusdianto ya, benar ya Pak ya?
1: Iyalah.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak, kalau di daerah Kalimantan Barat sana, buang sampahnya gimana Pak?
1: Di tempat aku, lahan pekarangan masih cukup luas.
0: Iya.
1: Jadinya sampah dibuang ke pekarangan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah dipisah dari dalam dapur bahasanya.
0: Oh, gimana maksudnya?
1: Kalau di rumah itu dipisah mana yang plastik, segala macam jenis plastik, mana yang organik bisa. Nanti kalau yang itu dibuangnya jadi nanti pada waktu bakar.
0: Gitu.
1: Di pekarangan pun nggak ada istilah sampah yang berserakan plastik, berserakan
0: Oh gitu, Pak. Biasanya berarti kan ini ya, kebiasaan membakar sampah masih dilakukan gitu kan ya Pak ya? Itu
1: apa ya, maksudnya tempat masih luas, jadi belum ada tukang pengambil sampah, belum ada.
0: Ya. Biasanya kalau bakar sampah kapan Pak? Sore, malam, siang,
1: sore,
0: pagi?
1: Pastinya kadang-kadang seminggu sekali bakar sampah.
0: Oh gitu.
1: Kumpulkan di kebun, sudah punya panas, dikumpulkan bareng-bareng sama istri bakar sampah.
0: Oh gitu. Jadi mungkin ya, apa ya, seminggu sekali gitu Pak ya?
1: Iya Mbak.
0: Tapi kalau di lingkungan apa ya, tetangga-tetangganya Pak Rus gitu, bakar sampahnya apa juga apa ya, seminggu sekali gitu. Jadinya setiap sore ada apa ya Pak, asap khas bakar sampah gitu?
1: Enggak sih. Isinya apa ya? Udaranya masih apa ya? Masih enak-enak aja.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Sifatnya bakar sampah pun enggak terlalu berdampak yang lebih bikin kepada
0: pada. Iya. Karena kan ini ya Pak, mungkin lingkungannya belum, penduduknya padat ya.
1: Iya, belum. Masih enak.
0: Jadi
1: enggak seperti yang Mbak.

0: makan
1: Jadi ini ya Pak ya, apa itu asapnya langsung diserap oleh tumbuhan ya, karbon monoksidanya
0: iya.
1: Gitu ya. Nah,
0: iya. Oke. Okay. Udah kan bakar-bakarnya pun enggak terlalu begitu koyong terasa pelat.
1: Baik. Oke, okay, baik. Pak pengen ya. Dengar lagu apa siang ini, Pak?
0: Apa ya, Mbak?
1: Apa?
0: Nah, aku minta lagunya dari Bang Haji Romaya,
1: Mbak. Judulnya?
0: Ani aja.
1: Ani?
0: Iya.
1: Coba aku cari dulu ya.
0: Iya,
1: pasti. Siap, insya Allah. Insya Allah. Mangga, salamnya mau siapa, Pak?
0: Untuk Pak Don Soro. Iya, Pak Don Soro. Ada Ibu yang bocor, Mas Ramad. Ada si Lismo yang ditubang. Ada juga si Kembar. Yang dari Orohom itu ada juga Mbak Ulan, Mbak TKP, Mbak Susi, Bu Samira, Bu Mahari, ada juga Mbak Dian, Bu Eni, Bu Ponroko, Nengga Yastri, Bu Tika, Bu Susi, Magetan sana, dan semua saja minta produser RRI Madiun, selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
1: Iya.
0: Mbak Satya, selamat bertugas. Ini lagunya ada ya Mbak?
1: Insya Allah ada dari Roma Irama Pak.
0: Untuk Mbak Sasha, aku juga nitip salam.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Ii yang sedang bertugas pada kali. Ada ya Mbak Ii ya di situ
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Oh, nitip salam untuk Mbak Ia.
1: Oke.
0: Okay. Bagi dengan selamat bertugas, sampai tuntas.
1: Iya, terima kasih tugas, Pak.
0: Sukses selalu.
1: Amin, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Ia mengusulkan agar kawasan bisnis lebih banyak menghadirkan pepohonan dan ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Permintaan ini disampaikan setelah muncul sorotan publik terhadap pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Menurutnya, keberadaan pagar yang terlalu tinggi dapat memunculkan kesan seolah kondisi keamanan ibu kota sedang memburuk. Pramono Anung akan mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan mengenai keberadaan pagar dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan agar wajah Jakarta tetap memberikan kesan aman, terbuka dan ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Polda Metro Jaya mengerahkan 1.263 personil gabungan untuk mengamankan kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional Monas, Jakarta. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung aman dan tertib. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personil gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, TNI, serta pemerintah daerah. Seluruh petugas akan disiagakan pada titik strategis untuk mendukung kelancaran kegiatan yang diperkirakan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu.
5: Tapi itu hoax.
4: Klaim tersebut adalah tidak benar.
6: Faktanya,
4: dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kalau tadi ada dari Kalimantan Barat gabung ya, kali ini dari Kalimantan Timur ada Pak Haryo Gobios ya. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Madiun.
2: Mantap.
0: Terima kasih Pak Haryo. Kabar baik Pak Haryo?
2: Alhamdulillah baik. Mbak siapa ya ini?
0: Dengan Satya.
2: Nama saya Pak Mbak Satya ya.
0: Iya, karena nomornya baik. Pak Haryo kami simpan, Pak.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Iya. Pak, di sini kan sampai berapa ya ini? 33 derajat Celcius lagi panas-panasnya nih, Pak. Kalau di Kalimantan Timur sampai 30 berapa, Pak?
2: Kalau ngukur sih enggak tahu ya, tapi kayaknya lebih dari situ.
0: Pasti
2: ini anu, Pak. Melebihi apa? Dekat Katulistiwa kayaknya.
0: Oh, iya ya.
2: Itu ya. Saya pernah ke Jawa tuh, pernah yang panas itu menjemur kain apa? Celana yang dari jin itu. Itu udah kering sehari, tapi kalau di Kaltim ini jam 2, jam 3 sudah kering dari pagi itu.
0: Cepet
2: iya,
0: ya.
2: Iya, Mbak.
0: Karena lebih
2: iya, panasnya
0: panas
2: sini ya. Memang kalau panas betul sih ini jam 4 sore itu masih panas.
0: Benar-benar. Pak, kita kan siang hari ini lagi membahas tentang darurat sampah gitu ya. Pak, akhirnya di sini kan ada kegiatan atau gerakan untuk memilah sampah dari rumah. Kalau di tempatnya Pak Haryo gimana, Pak, soal sampah?
2: Kebetulan di lingkungan saya sini ada bank sampah.
0: Oh, Pak. Gitu.
2: Ibu-ibu itu yang pokoknya ya dipisah, dipilah yang
0: apa, dari kalau dari ya, apa dari ibu apa Pak yang biasanya dibawa untuk bank sampah?
2: Sembarang pokoknya yang dari rumah enggak rumah sampah rumah tangga yang bisa diuangkan ya dibawa.
0: Oh, gitu. Sudah berapa gitu, lama, ya. Pak? Untuk
2: sudah
0: bank sampah.
2: Lama ini sudah mungkin sudah 2 tahun 3 tahunan.
0: Hampir 3 tahun.
2: Banyak yang dari RT lain itu setornya ke sini.
0: Oh, gitu ya. Sini. Lumayan pas ya, lebaran lumayan buat ini ya, Pak, beli kue kering ya.
2: Iya, daripada terbuang sia-sia kan.
0: Itu kalau yang apa ya, masih ada nilainya larinya kan ke bank sampah. Tapi kalau dari apa ya, lingkungan banyak yang di apa ya Pak, dibakar di lahan yang kosong gitu atau ada petugas sampah yang ambil, Pak?
2: Kebetulan di sini ada apa dari DLH itu ya, ada di dekat
0: sini gitu.
2: Yang ambil gitu, jadi buangnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi batas buangnya, jadi paginya sudah
0: bersih ya.
2: Gitu. Malam aja.
0: Gitu. Gitu, jadi terbantu sekali ya, Pak ya.
2: Iya, kalau terbantu sekali sekarang apa ada
0: DLH ya.
2: Sampah itu yang besar itu ya DLH, terus yang di lingkungan sini ada bank sampah gitu, Mbak.
0: Oh, gitu. Itu tapi sama urusannya ibu-ibu. Karena ini ya yang apa ya, ngerti masalah domestik ya, masalah rumah gitu, ibu-ibu gitu ya, Pak.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, kalau dari rumah kadang botol-botol itu air mineral dikumpulkan gitu. Sampai beberapa karung kadang ya TV ya sembarang.
0: Pokoknya ada nilainya gitu ya, larinya ke bank sampah.
2: Ada nilainya, pasti ada nilainya.
0: Pak, tapi kalau di tempatnya Pak Haryo tuh soal sampah jadi ini nggak sih permasalahan gitu nggak sih, Pak?
2: Kalau di sini kayaknya nggak terlalu, kita di pinggiran kan di Samarinda, tapi nggak di kota. Kalau yang di kota mungkin
0: yang ada permasalahan sampah ya.
2: Masalahnya padat kan, kalau saya di pinggiran, di Palaran itu di kecamatan, tapi pinggiran dari kota tapi ke pinggiran. Di sini kan nggak ada kabupatennya, Kota Madia. Di kampung dari pusat kota ini sekitar 25 kilo saya ini.
0: Tapi begitu.
2: Masuk wilayah utama dia Samarinda.
0: Baik. Tapi yang pinggiran gitu ya, Pak ya. Baik. Pak Haryo, pengen dengar lagu apa, Pak, siang ini, Pak?
2: Lagu ini kan hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Hujan di malam Minggu.
0: Oh, enggak ada hujan sini, Pak. Sempat hujan enggak pas kemarau? Oh, masih hujan.
2: Sini enggak ada musim, pokoknya ya kadang hujan, kadang enggak gitu aja.
0: Oh, begitu.
2: Ya, enggak tentu, Pak. Ya, enggak kayak di Jawa kan kalau kemarau itu dingin sampai 6 bulan kemarau enggak ada hujan. Kalau sini enggak.
0: Oh, gitu.
2: Kadang ya seminggu enggak hujan, habis itu hujan, tahu-tahu gitu aja, banjir gitu aja.
0: Oh gitu. Nah, jadi ya, walaupun di Jawa itu sedang musim kemarau, di Kalimantan
2: sini hujan masih.
0: Masih hujan gitu ya, ya Pak ya.
2: Iya. Okay. Kadang saya kirim apa ya, kirim gambar gitu, loh di situ kok masih hujan, di situ kok masih banjir gitu.
0: Padahal ya, di sini kabar beritanya mulai was-was kekeringan gitu ya.
2: Iya, bediding kalau di Jawa istilahnya itu tanah tuh sampai meretek-meretek gitu.
0: Ya,
2: nah, tempat saya di sawah di Madiun itu loh.
0: Iya. Kan. Oke. Baik, Pak, pengen salam, monggo silakan.
2: Ya, salamnya buat semua aja ya yang pendengar RRI Madiun dimanapun berada. Salam kompersa kalau di dulu zaman dulu kan. Kalau zaman dulu 4x4 16, 4 tidak sempat harus dibalas gitu.
0: Apa itu namanya?
2: Orang jadul.
0: Oh iya. Kompersa, kompak persahabatan ya, selalu. Kompak
2: persahabatan.
0: Tapi ya, kompersa bukan kompresor ya.
2: Iya. Hujan gerimis di Borobudur itu aja juga zaman dulu itu. Kalau menangis apa? Jangan, kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur. Jangan dulu belum ada HP.
0: Wah, ini nanti yang sering kali salam-salam pas era jadul langsung muncul semua ini nanti ya Pak ya.
2: Iya. Kalau dulu saya dengarkan RRI Madiun, Radio Moderato, Radio Gabriel kalau di Madiun, tapi yang nggak ada sekarang radio ini apa sudah tutup kayaknya. Apa namanya yang dekat jalan dekat stadion Wilis itulah.
0: Iya.
2: Radio baik. Apa tutup sudah.
0: Baik. Ya. Salam lagi buat siapa Pak?
2: Setia.
0: Iya.
2: Salamnya sama-sama. Semuanya aja. Yang di Kalbar juga muncul supaya siapa Pak siapa namanya itu Pak Rustianto kah yang pelantauan. Mary siapa? Semuanya aja Mbak pendengar radio RRI Madiun dimanapun berada. Ya, makasih Mbak Satya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo yang ada di Kalimantan Timur sudah gabung. Sebelum hujan di malam minggu, Satya hadirkan dulu ada Risa ya dengan Putri Panggung. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun.

0: Lin, siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, Mah.
0: Kan bisa pakai payung.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro Dangdut yang pasti lanjut terus ya sampai jam 3 ya. Sekarang sih udah masih 20 menit lagi pendengar kebersamaan kita. Jadi yang pengen gabung masih ada waktu, silahkan telepon bisa, WhatsApp juga bisa. Kalau telepon di 459-198 ya, WA juga bisa by phone di 0811-366-9907. Saya lirik yang sudah WhatsApp ya. Di siang hari ini ada Theodorus Yudhistira ya, katanya dari Magelang ini ya. Requestnya lagu Seperti Mati Lampu ya. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, Mbak Erlin ya, dan seluruh pendengar Pro 1 ya. Terima kasih untuk Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang ya, sudah gabung di siang hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Kalau begitu sebelum Satya hadirkan Nasar ya, ini ada satu lagu baru milik dari Lesti ya. Sebenarnya ini pepatah, tapi ada maknanya ya pastinya. Kalau pepatah kan ada maknanya. Kura-kura dalam perahu untuk Anda semuanya.

0: apa aku kudu piye?
1: Piye? Ada masalah apa?
0: Bagaimana cara membuang sampah kaca? Aku bingung.
1: Nggak usah bingung. Memang sampah kaca kalau dibuang begitu saja bisa membahayakan orang lain, utamanya petugas kebersihan. Kalau ada sampah kaca, siapkan kertas bekas atau kain bekas, taruh sampah kaca di atas kertas bekas dan bungkus. Kemudian dilanjutkan dengan membungkusnya dengan kain bekas. Ambil palu dan pecahkan sampah kaca menjadi ukuran kecil. Pastikan melakukannya dengan hati-hati, sebisa mungkin jauhkan dari anak-anak. Setelah itu, ambil sampah kaca yang sudah terbungkus kain dan masukkan ke dalam kotak kardus. Bila ada bagian kardus yang terbuka, bisa direkatkan dengan selotip. Tuliskan peringatan di selembar kertas. Misalnya, bahaya, ada pecahan kaca. Terakhir, saat ingin membuangnya di tempat sampah, taruh kotak isi kaca tersebut paling atas.
0: Oh begitu, siap laksanakan.

Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia. Madun yang pasti gerakan memilah sampah dari rumah, mungkin kalau belum kita lakukan ya itu berat ya untuk kita lakukan. Tetapi kita harus memiliki pemikiran jangka panjang ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memulai ya. Karena kondisi lingkungan yang memang untuk saat sekarang ini benar-benar harus bisa diselamatkan gitu ya. Sudah mengkhawatirkan gitu pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Sudah setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Madiun yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menikmati kebahagiaan awal bulan. Selamat berbahagia bersama keluarga, orang-orang tercinta. Terima kasih ya. Yang pasti kami juga masih akan terus hadirkan lagu-lagu terbaik pilihan dalam Pro Dangdut itu setiap hari, mulai jam 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Adakah yang sempat suka dengan Via Valen ya, apalagi dengan lagu berikut ini, semoga menghibur Anda semuanya pendengar Bojogala ya, untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Oh ya, jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital supaya Anda bisa mudah mendengarkan Pro 1 RRI Madiun kapanpun, dimanapun juga. Selamat sore pendengar semua.

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Madiun.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Segmen Madiun sore ini sudah mulai kami hadirkan untuk Anda pendengar, namun saat sekarang ini sudah pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, adzan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya. Akan tetapi, ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik. Ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi, ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun sore ini dalam segmen Green Radio kami akan hadirkan kembali penelusuran rekan saya Dwi Atmoko bersama dengan narasumber Bu Kesi ya, yang akan bercerita tentang hijaunya pekarangan dengan tanaman toga. Kita ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Pendengar, jumpa kembali di sajian Green Radio Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar pendengar? Tentu saja semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, saat ini tim Green Radio Pro 1 RRI Madiun telah berada di salah satu tempat, yaitu Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Salah satu warga yang berada di kelompok kerja atau Pokja 3 PKK Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, yaitu Ibu Kesi yang membidangi tentang lingkungan hidup. Kegiatan warga di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun yang diprakarsai oleh Ibu Kesi ini telah menumbuh kembangkan penghijauan lingkungan dengan berbagai macam tumbuhan. Untuk lebih jelasnya bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pokja 3 PKK Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Ibu Kesi beserta warganya tentang penghijauan lingkungan hidup, kita dengarkan bincang-bincang bersama Ibu Kesi. Namun sebelumnya kita dengarkan yang satu ini.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum Bu Kesi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Kesi, melihat di Pokja 3 penjenengan di PKK Desa Kebun Agung Kecamatan Bali Rejo Kabupaten Madiun, tentang Pokja 3 ini adalah membidangi lingkungan hidup. Kapan Bu kasih ini untuk memulai sebagai Pokja 3 memberikan warga tentang lingkungan hidup mungkin ya Pak?
2: Saya memulai jadi ketua Pokja 3 ini tentang PTP baru 2 tahun untuk ini ya, ya. Untuk sekarang ini kita sebagai Pokja 3 tentang lingkungan hidup dan ini masyarakat disuruh menanam di pekarangnya masing-masing, walaupun itu tanaman apapun, tanaman sayuran, tanaman apotek hidup, itu disuruh memberi untuk menanam kembali supaya nanti di saat kita membutuhkan itu ada di lingkungan kita.
1: Itu awalnya Bu Kesi ya. Sudah 2 tahun Bu Kesi di Pokja 3 PKK ini ya. Bu Kesi, tentang PTP Bu ya, pemanfaatan tanah pekarangan ya, mungkin yang dilakukan Bu Kesi ini sasarannya apa? Mungkin warga di Sabun Agung, mungkin bersama warga RT untuk melakukan itu, sasarannya gimana Bu?
2: Kalau sasarannya saya dulu untuk menanam, mungkin saya dulu yang memberi ini ya, yang
1: memberi contoh
2: dan nanti lingkungan saya sendiri dulu, antaran sendiri dulu, nanti saya kasih tahu ini daripada lingkungan kita itu panas, nggak maksudnya nggak ada gersang gitu
1: ya,
2: mari kita bersama-sama kalau ada bibit lombok atau bibit apa, mari kita sama-sama menanam. Apalagi nanti kalau kita membutuhkan sewaktu-waktu, kalau nggak ada tukang sayur bisa memetik di tempatnya kita sendiri.
1: Mengingat Bu ya, mungkin di setiap RT tanah pekarangan mungkin ada yang luas, mungkin juga ada yang cukup atau mungkin yang bahkan pas-pasan. Ini bagaimana tuh untuk mengantisipasi seperti itu? Kalau lahan luas jelas di lahan, kalau mungkin lahannya sempit, mungkin jenis tanamannya apa, atau mungkin pas-pasan, mungkin apa, polybag dan sebagainya.
2: Kalau saya, memang tempat saya itu pas-pasan. Jadi saya menanamnya di media polybag. Kadang di pot, kadang di polybag. Nanti kalau ada yang mempunyai kebun yang lahannya luas, ya ditanam di kebun itu.
1: Kemudian untuk jenis tanaman ya Bu ya, yang saat ini ditanam oleh Pokja 3 di Kebun Agung ini jenis apa aja Bu?
2: Jenis tanamannya itu yang mayoritas itu lombok. Lombok, terong, itu sayurannya, kacang panjang itu. Kalau ini empon-empon, itu termasuk empon-empon itu juga mayoritas punya. Kalau seperti jahe, kunyit, apa itu, temu kunci dan kencur dan lain sebagainya, itu mayoritas punya tanamannya.
1: Kemudian untuk lahan yang digunakan untuk Pokja 3 ya Bu, ini selain RT atau mungkin tingkat RW, mungkin desa sendiri ada lahan Bu yang dikhususkan untuk tanaman ini Bu?
2: Iya ada. Ada itu tempatnya di Sunjangan, namanya apa ya itu, Demplot, untuk Desa Kebun Agung, yang itu memang itu tempatnya yang luas, tanahnya yang luas, kita sama desa disuruh menanam di sana untuk demplotnya itu. Kita di sana menanam terong, pepaya, pisang, lombok dan lain sebagainya. Dulu bisa juga di ini waktu kalau udah panen bisa diperjualkan. Untuk menambah ekonomi ya.
1: Kemudian dari berbagai tanaman ya Bu ya, mungkin untuk menanam jenis lombok, jenis sayuran, mungkin perawatannya ada perbedaannya Bu.
2: Iya. Perawatannya memang bibitnya ya, bibitnya yang bagus.
1: Kemudian untuk pemilihan bibit yang tepat itu dan juga perawatan sudah ya Bu ya, beda-beda perawatan. Untuk pemilihan bibit yang tepat gimana ini?
2: Kalau intinya dari perawatan itu ada 5 poin, yaitu 1 memilih bibit yang tepat, 2 menyediakan media tanam yang baik, 3 penyiraman, 4 pemupukan, 5 dan terakhir pengendalian hama.
1: Itu ya Bu. Kemudian untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman seperti lombok, tanaman toga, sayur-sayuran Bu ya. Ini tentu saja dalam perawatan cara menanam kan juga memakai teori atau mungkin memakai cara-cara bagaimana. Ini untuk bekasi menanam ini apa autodidak, apa ada semacam penyuluhan, ada mengenal, ada bimbingan dari pihak-pihak terkait ini?
2: Tadinya awalnya saya enggak ini ya, ini cara saya sendiri. Saya medianya pupuk dan tanah yang gembur, saya campur gitu aja, saya masukkan ke polybag, dan bibitnya juga saya tanam di situ. Dan nanti perawatannya, pemupukan dan lain sebagainya nanti saya yang ini selanjutnya.
1: Kemudian dari berbagai jenis tanaman ya, ini kan juga musim pengaruh Bu ya. Musim pengaruh ini mungkin dalam penanaman ini sering dilakukan di musim apa Bu ya?
2: Kalau saya ya musim penghujan, awalnya musim penghujan. Kalau di tempat saya itu panas, panas, jadi ya kalau kemarau, kalau awalnya saya nanam musim penghujan, nanti selanjutnya ya alhamdulillah musim kemarau panasnya enggak ini, kalau pemeliharaannya cukup, penyiramannya juga cukup, pemupukan itu ya bagus.
1: Kemudian untuk memberikan penghijauan atau menjadikan lingkungan ini menjadi hijau dengan berbagai tanaman Bu ya, mungkin dari tanaman-tanaman yang sudah ditanam Bu Kesi ini yang paling unggul ya, diutamakan tadi lombok juga ya, mungkin tanaman yang lebih tinggi atau mungkin tanaman yang mungkin hanya kita ambil daunnya dan sebagainya, kira-kira ini untuk tanaman yang sudah membuahkan ini kira apa Bu ya?
2: Kalau saya sih ini ya, kalau saya ini ke empon-empon, ke ya putik hidup, ke asman toga itu, ke toga, ke iti jahe, kencur, kunyit, juga temu kunci, itu saya selalu ini ada, selalu buahnya itu bagus gitu. Saya selalu panen gitu, walaupun untuk khusus untuk saya sendiri gitu.
1: Kemudian dalam perawatan Bu ya, mungkin menanamnya tuh mungkin di polybag ya Bu ya, tanah-tanah yang sudah digunakan di polybag lain nggak dengan tanam langsung di tanah ya?
2: Kalau ya lain, sebenarnya itu lain. Tapi saya alhamdulillah, saya menanam di polybag dan menanam di pot. Itu saya pakai ini karena kompos ya subur. Iya, saya pakai kompos. Juga pakai kotoran ini ya ternak ya ternak. Saya mencari itu kotoran ternak yang sudah menjadi tanah. Nah, itu saya campur dengan pupuk. Saya campur dengan pupuk, saya masukkan ke polybag. Lah nanti benih-benihnya itu seperti kencur, seperti itulah saya tanam di situ. Akhirnya ya bagus.
1: Bagus.
2: Pertumbuhannya bagus.
1: Terus untuk pemilihan bibit Bu ya, mungkin ada semacam sortiran ya, ini bibit yang bagus, ini bibit yang kurang bagus. Bagaimana Bu untuk memilih-milih bibit itu ya?
2: Kalau saya dulu itu Kalau saya beli di pasar waktu itu, beli di pasar. Sebelum diberi bibit ke desa, saya beli di pasar itu. Saya tanya sama penjualnya, penjual bibit itu, Pak, yang hasilnya mungkin lebih bagus mana, Pak, bibitnya lebih bagus gitu. Saya tanya gitu.
1: Kemudian tentang usia, Bu ya, mungkin kalau berbagai jenis tanaman yang sudah ditanam di satu lahan, Bu ya, ada macam-macam lombok, sayuran, mungkin tanaman toga, umur dari jenis tanaman itu gimana, Bu? Mungkin panennya sama atau mungkin tidak sama?
2: Iya, kalau untuk asman toga, untuk seperti kencur, seperti itu lama ya panennya.
1: Hampir 6 bulan atau berapa?
2: Iya, enggak. Ya, sekitar 6 bulan, 6 bulanan itu bisa panen. Nanti kalau sudah ini apa itu daunnya sudah kering, sudah habis, lah itu kita panen gitu.
1: Tandanya itu, Pak.
2: Ya, tandanya gitu.
1: Sudah mulai kita petik ya.
2: Ya,
1: gitu. Kemudian dari berbagai sayuran, Bu ya. Tadi lombok merupakan tanaman yang paling utama ya, Bu ya. Terus sayuran-sayuran yang cocok tanahnya di sini apa, Bu?
2: Kalau di sini tuh ini daun itu loh, ketela rambak itu loh. Ya itu ya, ya itu.
1: Ya.
2: Nah, seperti itu daun singkong juga itu.
1: Ini cocok ya, Bu. Ya,
2: ya. Kalau di sini cocok.
1: Nah, kemudian untuk perawatan selama produktif ya, Bu ya. Mungkin lombok ini, toga ini, terus sama perawatan ini pupuk-pupuk bagaimana, Bu? Apa hanya kompos atau mungkin ada pupuk tambahan?
2: Ya, kalau saya belikan ini ya, belikan pupuk di tempatnya Pak Kasun ya. Waktu itu saya beli satu karung untuk nanti untuk pupuknya. Kalau kita berapa bulan saya ini saya tanahnya saya olah kembali, saya olah kembali terus saya kasih pupuk lagi.
1: Ya itu ya. Kemudian dalam pengolahan, Bu ya, ini akan ada berbagai macam warga ya di Pojatiga ini, wilayah Kebun Agung, Bu ya. Mungkin di Kebun Agung ada beberapa kasun atau RW atau RT. Ini warga-warga yang sudah penjenengan bimbing, mungkin ada bimbingan untuk menanam ya, Bu ya. Selain penjenengan, mungkin ada dari PPL untuk memberikan bimbingan cara menanam ya.
2: Ada, ada, memang ada. Memang pernah ya ada penyuluhan-penyuluhan itu memang ada. Ya untuk intinya itu untuk memperbagus tanaman dan kita memanfaatkan perkarangan itu saja intinya. Dan kita juga di ada penyuluhan juga tentang caranya menanam, caranya memupuk itu ada juga. Ada, ya, gitu ya ada. Dan anggota saya juga ini ikut serta menanam penghijauan ya.
1: Kemudian dari penghijauan sendiri, Bu ya, ini merupakan program desa bahkan juga program pemerintah kabupaten ya, Bu, untuk menghijaukan lingkungan, memanfaatkan tanah pekarangan kosong. Ini memang program yang harus dilakukan oleh para warga. Kemudian dari warga sendiri, Bu, setelah ada semacam program seperti ini bagaimana antusias dari warga atau mungkin semangat dari warga?
2: Alhamdulillah antusiasnya itu benar-benar menurut saya itu ya bagus lah. Dia setelah diberitahu daripada tanahnya kosong, mari kita bersama-sama untuk menanam tanaman gitu, menanam sayuran apa aja gitu.
1: Kemudian untuk penanaman, Bu, ini secara bareng-bareng kerja bakti apa mungkin individu setelah mendapat benih terus ditanam sendiri mungkin?
2: Kalau mendapat benih ya individu ya, masing-masing ya, masing-masing kita kasih bibit, nanti kita tanam di rumahnya sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk yang bersama-sama kerja bakti itu ada waktunya sendiri ya.
1: Mungkin di lahan tadi yang luas tadi kerja bakti atau mungkin dikerjakan salah satu aja?
2: Dikerjakan sendiri. Kenapa namanya, Pak? Apa namanya nyuruh orang gitu Pak ya nyuruh orang suruh nanemin gitu.
1: Untuk bekerja ya, Bu ya.
2: Ya bekerja.
1: Cari untuk menanam lahan itu.
2: Ya betul.
1: Kemudian setelah tanaman bertumbuh dengan hijau, dengan rindangnya tanaman. Ini kan jenis tanaman yang pendek ya Bu ya. Yeah. Yang paling utama itu yang paling tinggi mungkin ya. Yeah,
2: yang itu paling lama tumbuhnya ya.
1: Tubuhnya.
2: Ya paling lama itu lombok ya.
1: Oh, lombok. Ya
2: kalau lombok itu walaupun batangnya sudah tua, tapi bisa berkembang lagi, bisa berbunga kembali. Kalau tanahnya subur, bisa berbunga kembali, bisa tumbuh lagi.
1: Bisa dua kali tunas itu.
2: Iya betul bisa.
1: Dan untuk jenis lombok sendiri Bu ya, ini mungkin ada berbagai macam jenis lombok ya, Bu. Ya. Yang cocok ditanam di tanah sini kira-kira lombok apa Bu?
2: Iya, lombok rawit. Iya, lombok rawit, lombok hijau juga cocok. Ya.
1: Kemudian dari beberapa jenis tanaman, mungkin dari warga sendiri Bu ya, mungkin ada yang kebagian tanaman sayuran, mungkin kebagian tanaman toga. Ya. Ini cara pembagiannya Bu, apa di semua dikasih semua atau ini warga ini dikasih toga, ini sayuran apa gimana?
2: Oh enggak. Oh. Waktu itu ya pas pembagian bibit-bibit itu semua itu lombok ya, nanti kita dikasih bibit lombok atau terong ya, nanti kita kasih ya terong ya lombok itu. Ya maksudnya kalau ada bibit asmantoga juga kita campur gitu, enggak khusus lombok, enggak khusus terong ya, kita campur. Ada yang ya, pokoknya ada lombok, ada terong, ada jahe, mungkin ada kunyit ya gitu. Kita beri macam-macam biar merasakan sama gitu.
1: Bu Kesi, cukup menarik ya bincang-bincang kita tentang penghijauan lingkungan di Desa Kebon Agung. Kita jeda sebentar, setelah yang satu ini kita lanjutkan lagi.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Edukasi tentang lingkungan hidup ya, tentu saja di Desa Kebon Agung ini memang merupakan program juga Bu ya, yang dilaksanakan oleh warga untuk penghijauan lingkungan. Kemudian di berbagai tempat Bu ya, satu RT apa satu RW, kira-kira ini semua warga kebagian semua apa hanya tertentu yang dikasih itu Bu ya?
2: Insya Allah semua kebagian, walaupun hanya 10 atau 5 tangkai ya, 5 biji itu semua kebagian. Kita dibagi per RT, per RT. Jadi mulai dari kasun saya, kasun ini dibagi per RT. Nanti bisa satu RT berapa, mungkin ada satu apa ya Pak, satu box itu ya, satu box itu untuk satu RT gitu. Ya, ya.
1: Nah, kemudian di Pokja 3 ini hanya sasarannya untuk menanam ini warga yang dewasa atau mungkin kan berbagai macam apa warga Bu ya? Ya, ada Karang Taruna, mungkin ada warga lingkungan sendiri. Mungkin untuk Karang Taruna sendiri gimana nih?
2: Kalau Karang Taruna itu mungkin sendiri ya, sendiri punya ini sendiri ya. Tapi ya ini khususnya mayoritas itu rumah ya, warga warga masing-masing gitu per RT.
1: Setelah melihat dari keberhasilan ya Bu di Pokja 3 PKK Kebon Agung ini tentang menanam jenis toga, sayuran atau mungkin tanaman-tanaman yang bisa menghijaukan lingkungan ya. Ini dilihat dari program sudah dilakukan Pokja 3 Bu ya. Mungkin selama ini ada kendala-kendala tuh mungkin.
2: Kendala itu pasti ada ya. Kendala itu pasti ada. Mungkin kendalanya itu bibitnya mati atau mungkin lahannya itu juga pres-presan juga dan lain sebagainya.
1: Gitu ya, mungkin kendala masih tapi bisa teratasi.
2: Bisa. Walaupun bagaimana kalau masih bisa kita ini kita tanam kembali.
1: Bu Kasih tadi sudah mengatakan bahwa untuk jenis bibit ya Bu tadi terutama yang toga seperti kencur, jahe dan sebagainya masih beli di pasar,
2: Bu ya. Pasar ya.
1: Mungkin dari pemerintah sendiri, mungkin pemerintahan desa ada semacam pemberian bibit itu Bu.
2: Kalau selama ini mungkin sedikit ya, kalau ada sedikit ada, tapi yang banyak itu benihnya itu lombok sama sayuran.
1: Itu yang
2: dari, ya, desa. Dari desa juga dari kabupaten juga pernah waktu itu juga bibit sawi, bibit terong, cabai, tomat, itu.
1: Kemudian penghijauan yang sudah dilakukan di lingkungan ya Bu ya, ini mungkin bisa multi ya, bisa untuk menghijaukan lingkungan, bisa di apa ambil hasilnya. Kemudian yang sudah dirasakan oleh warga Bu, mungkin Bu Kasih sendiri juga bisa merasakan, mungkin bisa menjual atau mungkin bisa manen sendiri untuk kebutuhan keluarga.
2: Mungkin yang lahannya luas ya itu bisa terjual, tapi untuk yang pres-presah mungkin untuk sendiri ya, sendiri untuk kebutuhan sendiri ya.
1: Ya mungkin ya daripada membeli ya Bu ya, ini ada tanam sendiri, mungkin bisa untuk sayuran, mungkin bisa untuk obat-obatan.
2: Ya betul.
1: Kemudian yang jenis toga Bu ya, itu semacam kunir atau mungkin semacam kencur. Ini sudah dibikin semacam minuman belum, Bu? Mungkin bikin
2: kalau minuman. Saya sih saya buat. Saya membuat minuman sendiri saya setiap ya bukannya setiap hari ya, pokoknya kalau saya mungkin badan saya enggak enak, saya nanti saya buat bikin itu, bikin kencur, kunir, ya temu itu buat saya ini minum ya.
1: Termasuk untuk obat herbal.
2: Ya gitu, saya gitu.
1: Terus mungkin dari anak-anak sekarang, Bu ya, mungkin dari tanaman yang ditanam oleh Potja 3 terutama kelompok Bu Kesi ya. Ini ada kencur, jahe. Kira-kira anak-anak sekarang kenal dengan tanaman itu enggak, Bu?
2: Anak-anak sekarang itu sulit ya untuk memberitahu tentang tanaman itu. Kadang itu saya anak saya sendiri loh ya, kadangnya saya kasih jamu gitu katanya enggak enak ya, katanya enggak enak, tapi sebenarnya itu bagus sebenarnya untuk minuman anak remaja apalagi perempuan itu sebenarnya seperti kunyit, seperti kencur itu sebenarnya bagus sebenarnya, tapi kadang ya kita tetap ini semangat ya memberi pengertian untuk remaja itu bagus itu ya, untuk anak-anak remaja ya.
1: Ini termasuk tanaman obat tradisional ya,
2: betul ya.
1: Nanti eman-eman kalau sampai-sampai kita enggak, tanaman orang sendiri
2: ya enggak mengenal
1: akhirnya diklaim sama orang lain gitu kan, eman-eman ini juga termasuk tanggung jawab bukan sih enggak seperti ini.
2: Ini juga sebenarnya juga ini ya tanggung jawab kita semua lah Pak ya, kita sebagai perempuan sebagai lebih baik kita minum herbal ya itu. Daripada yang mengandung kimia-kimia.
1: Kemudian Bu di lingkungan Potja 3 tentang lingkungan hidup mungkin sudah ada semacam supaya ini ada semangat, ada mengikuti lomba desa atau lomba gimana tentang lingkungan ini, Bu?
2: Ya pernah ya Pak, lomba ini lomba perkasun pernah, lomba per RT juga pernah, tapi kalau untuk lomba perkasun ini alhamdulillah juara dua untuk kasun gitu ya. Saya sendiri ya, tempatnya juga di lingkungan kita
1: tentang penanaman
2: ya, tentang penghijauan ya, sayuran, sayuran bermacam biar buah ya sayur ya, ada ini ada lelenya itu itu harus lombanya mencakupi ada ikan, ada apa itu kolamnya lele, ada sayuran ada buah-buahan
1: gitu ya. Untuk menghijaukan lingkungan ya Bu ya, ini memang bisa membantu oksigen, kesegaran lingkungan, bisa terlihat hijau ya Bu ya. Nah ini pengaruh dari musim kemarau Bu ya, kebanyakan kalau musim kemarau ini memang tanaman agak apa kering, terus mungkin ya kurang air. Ini bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu Bu?
2: Kalau untuk saya sendiri ya, kalau saya sendiri kalau mempunyai tanaman mungkin sayuran, mungkin nanti saya pindahkan seumpama di depan rumah saya pindahkan ke belakang atau ke samping rumah saya. Jadi agak teduh, jadi tanaman itu enggak sampai kering, enggak sampai mati gitu.
1: Itu hanya di musim kemarau.
2: Ya, kalau musim kemarau itu mati. Kalau saya pribadi.
1: Tapi kalau mungkin yang sudah ditanam di lahan terbuka, mungkin ya tetap penyiraman atau gimana?
2: Betul ya. Itu kalau untuk lahan terbuka mungkin walaupun kadang ada yang di ini, ada yang di penanam apa penyiramannya itu pakai selang juga ada kadang juga dibiarkan aja tapi juga bagus gitu sayurannya seperti itu daun rambak, daun singkong itu juga bagus-bagus.
1: Bu, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita lanjutkan.

0: edukasi berbicara masalah lingkungan ya, memang di pedesaan ya Bu ya,
1: yeah.
0: Ini tidak terlepas dari warga yang mungkin tentang sampah ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ini sampah juga mempengaruhi lingkungan ya Bu,
1: yeah.
0: Dengan tanaman seperti ini Bu ya, mungkin ada di lahan atau mungkin di tempat-tempat yang kosong,
1: yeah.
0: Kadang-kadang itu kalau orang itu ada tempat kosong, pasti buang sampah di tempat kosong, yeah. Ini gimana Bu Mbak? Ya.
2: Kalau di sini insya Allah ya, kalau di sini ada tempat sampah masing-masing ya Pak,
0: yeah, yeah, yeah.
2: Soalnya di belakangnya juga ada lahan, lahan untuk ini, untuk tempat sampah ada, kalau yeah. lingkungan sini loh,
0: yeah, yeah.
2: Tapi yang lain saya tidak tahu,
0: yeah. Yang jelas ini sudah ada gerakan Bu, yeah. ya, untuk lingkungan bersih, buang sampah di tempat sampah,
2: yeah.
0: tidak sembarang untuk buang sampah, yeah. demi untuk hijaunya lingkungan,
2: betul,
0: itu ya Bu,
2: betul.
0: Ya. Kemudian selain tanaman-tanaman sayuran Bu, mungkin ada semacam tanaman jangka panjang seperti tanaman-tanaman apa ya, di sini ada alam torogun atau yeah. mungkin gimana, itu juga dilakukan nggak untuk di lingkungan ini?
2: Kalau untuk lam toro sendiri itu sudah ini Pak ya, sudah tumbuh sendiri di tempat
0: ya?
2: Saya
0: ya,
2: di,
0: oh.
2: di ini sudah tumbuh sendiri, hmm. mungkin benihnya itu jatuh dari yang kering-kering itu, hmm. lam toro yang kering-kering itu ya. Jatuh akhirnya nanti tumbuh sendiri, hmm. gitu ya, itu yang jangka panjangnya seperti itu. Ya.
0: Mungkin ada istilah hutan desa enggak Bu? Mungkin ada semacam di situ ada tanaman jati atau mungkin ada tanaman yang tinggi-tinggi itu mungkin masih dipelihara untuk lingkungan itu mungkin.
2: Ada, kalau di Desa Bonagung itu juga ada, hmm. lahannya di ditanami jati ya, ada, hmm. ada, memang ada.
0: Ya itu mungkin bisa untuk mengamankan apa ya, lingkungan,
2: yeah.
0: bisa tidak tercemar dari udara. Tentu
2: ya,
0: saja di desa mungkin ya masih udara bersih Bu ya, banyak ya. Tumbuhan yang tumbuh di desa-desa seperti jati,
2: ya,
0: mangga,
2: betul,
0: itu
2: ya.
0: Itu masih ditanam oleh para warga
2: ya,
0: Bu ya. Sekarang yang terakhir Bu ya, ini mungkin dalam satu usaha tentu saja di Potja 3 ini untuk memberikan lingkungan hidup menjadi hijau, mungkin ada harapan ke depan.

0: Mari kita sama-sama menanam tanaman di manfaatan tanaman perkarangan masing-masing, kita bersama-sama menghijaukan kembali lingkungan kita supaya jauh dari penyakit.
1: Ya, terima kasih Bu Kasih bincang-bincang dengan tim Green Radio dari Madiun, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio. Green Radio setiap hari Minggu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, Anda baru saja mengikuti Green Radio ya, bersama dengan rekan saya Dwi Atmoko dan juga Bu Kesi ya, yang sudah bercerita sharing ya tentang hijaunya pekarangan dengan tanaman toga. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur.

0: menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tetapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasanah melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk menambah peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Bambang Haryo, proses pencabutan duri mampu meningkatkan nilai jual bandeng hingga sekitar 4 kali lipat sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM perikanan.
6: Telah dicabut durinya, satu biji harganya 20.000, sehingga 40.000 itu dua bandeng ini. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4 kali lipat nilai ekonominya. Nah, ini akhirnya masyarakat jadi suka untuk makan bandeng karena tidak ada durinya. Bandeng ini perlu dibudidayakan lebih banyak lagi, karena bandeng ini omega 3-nya yang tertinggi, ada 14%.
5: Selain bernilai ekonomi, bandeng tanpa duri dinilai dapat meningkatkan minat konsumsi ikan karena kaya omega 3 dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo juga menyerahkan bantuan 1 unit freezer untuk mendukung penyimpanan hasil produksi agar kualitas bandeng tetap terjaga dan daya saing UMKM semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa agar memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Berikut laporan Emil Akbar.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
8: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang mensukseskan sekolah ini, semua ini menjadi ladang amal panjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
7: Sementara itu Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
9: 270 siswa baru berasal dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan telah ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Bupati Pasuruan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan fasilitas gedung dan pendukung pembelajaran serta pengasuhan berbasis asrama atau boarding school yang komprehensif.
7: Tak sendirian, Mas Rusdi Samarakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berikut laporan Dayu Suwarno selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
11: Ya otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara, termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun. Mereka sedikit demi sedikit akan kita angkat. Apalagi setelah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
10: Menurut Bupati, pada tahap awal, ratusan siswa dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school berasrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter ditanggung oleh negara. Dan sebagai simbol tumbuhnya harapan dan masa depan generasi muda Kabupaten Madiun, Bupati dan Wakil Bupati Madiun juga melakukan penanaman pohon yang melambangkan semangat membangun generasi satria bersahaja. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga berencana Kabupaten Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang beredar di portal Badan Pusat Statistik. M. Samsudi melaporkan.
12: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinsos P 3KB Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang beredar di portal BPS. Angka itu bukan menunjukkan jumlah kasus KDRT yang ditangani, melainkan jumlah perkara perceraian yang menjadikan KDRT sebagai faktor penyebabnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P 3KB Bondowoso, Hafidatul Laili mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA.
13: Yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso, dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
12: Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT Dinsos P3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, hari ini Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya menggelar Metabolic Ramelan Simposium 2026 sebagai langkah strategis menghadapi tren peningkatan kasus penyakit metabolik yang terus melonjak di tengah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
14: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus mendorong pembaruan ilmu medis untuk menghadapi tren peningkatan penyakit metabolik di masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini ditandai dengan gelaran Metabolic Ramelan Simposium 2026 yang digelar hari ini. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, Laksamana Pertama TNI Mukti Fahimi menjelaskan, simposium ini merupakan agenda tahunan menjelang hari jadi RSPAL ke-76. Selain itu, ia menjelaskan penyakit metabolik menjadi kasus terbanyak di Indonesia. Mukti menambahkan, saat ini penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal mendominasi hingga 70% dari rata-rata 1.500 pasien per hari di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Oleh karena itu, pembaruan ilmu sangat penting agar para dokter spesialis tidak ketinggalan paradigma medis terbaru.
15: Yang mendominasi, jadi oleh karena itu Dr. Mukti sangat memberikan pengetahuan melalui simposium ini untuk mengupdate secara keilmuan para dokter kita, sehingga nanti ketika ada paradigma maupun terapi yang baru, para dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang ada di dalam dan dalam segi keilmuan.
14: Melihat tren kasus yang ada, ia menilai kasus-kasus penyakit metabolik semakin beragam, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Selain itu, beberapa penyakit metabolik bisa mencapai tingkat remisi, sehingga bisa dikontrol bahkan tanpa obat. Oleh karena itu, melalui simposium ini, diharap ada ilmu baru yang bisa diserap oleh para dokter dan perawat yang akan memperkuat layanan kesehatan di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.
16: Faris Yarbo melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Awang Sukmawan berikut melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Target ini dikejar setelah capaian keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang pada tahun 2025 yang berada di angka 85%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan tingginya angka penemuan kasus TBC di Kota Malang tidak berarti kasusnya tinggi. Dari sekitar 200 penderita TBC positif yang ditemukan, data tersebut kemudian dipantau melalui dashboard atau sistem pendukung keputusan untuk melihat sebaran hingga tingkat kelurahan. Melalui sistem itu, pemerintah dapat memantau jumlah terduga hingga penderita TBC di setiap wilayah.
18: Bukan tertinggi, penemuan kita tinggi. Dari yang suspek atau dari yang diduga ada gejala ke TB itu kan kalau di Kota Malang sampai ketemu penderita TB-nya itu kan sekitar 200-an yang sudah positif. Nah, dari 200 itu kita berikan ke aplikasi basis support system ya, dashboard kita, sehingga di sana sudah bisa kita lihat.
17: Husnul menjelaskan capaian pengobatan TBC tahun 2026 belum dapat dievaluasi secara keseluruhan sebab pengobatan paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan. Sementara itu terkait dengan 68% yang disampaikan pemerintah pusat, Husnul menegaskan angka tersebut merupakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah kontak erat penderita TBC yang telah mendapatkan terapi pencegahan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan Cek Kesehatan Gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas.
20: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
19: Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, Persebaya Surabaya siap menghadapi wakil Thailand, Port FC, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
21: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
22: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the juara on Super League and sign many players, so they are favorite also for this competition in my point of view. Arema sign also good players and keep good players, don't lose any key player in my point of view, so they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I be honest with you, Tampin Rovers and Borne team, I don't saw, but in my point of view we need to focus on this moment is the next.
21: Di kubu lawan, pelatih Port FC Sarawut Tripan memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
2: We prepare the team for qualify only, but we're gonna plan a team, defend, and then counter attack.
3: What is your target?
4: Chana, dong chana, nah.
2: Yes, win only.
21: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kaliangat siap cetak sejarah melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
23: Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kaliangat dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa melainkan sarana pembentukan karakter bangsa.
24: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan Kormi Kabupaten Sumenep sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kaliangat dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kaliangat sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kaliangat sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
23: Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
25: Melalui Kormi selaku induk organisasi olahraga tradisional nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
23: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kaliangat Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Familia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Miftahul Umar.
26: Itu masnya ini adiknya.
27: Ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
28: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
26: Mau tanya apa di malam?
28: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Kopios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
3: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah, terus juga buat komunikasi sama teman-teman. Soal tugas, mama selalu dampingi, jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
28: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
5: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh seimbang jasmani, rohani, dan akhlaknya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
28: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
6: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama. Anak pertama kali lahir mengenal lingkungan, lingkungan pertama dan utama adalah keluarga.
28: Ia juga menyampaikan dampak psikologis yang bisa muncul jika anak terlalu lama terpapar konten digital tanpa pendampingan dari keluarga.
6: Dalam hal terpaparnya konten negatif pada anak gitu ya, ya pasti ini memiliki dampak yang negatif gitu, apalagi tanpa pendampingan orang tua. Karena sekali lagi anak ini masih dalam proses perkembangan, terutama kalau kita kaitkan dengan tahapan perkembangan, tahap perkembangan kognitifnya ini masih dalam proses berkembang, sehingga ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya stimulasi.
28: Dari sudut kampus, Dewi Quraisyin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, melihat tantangan besar yang dihadapi generasi Z. Mereka mahir teknologi, tapi belum tentu kritis.
7: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Ini yang membuatnya menjadi semakin menarik, gampang dipercaya, dan kemudian disebarkan. Selain itu, algoritma media sosial sering membuat kita terjebak di echo chamber. Ini yang membuat Gen Z sulit melihat perspektif lain, sehingga mereka lebih rentan termakan disinformasi.
28: Ia mengusulkan 3 langkah strategis.
7: Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perlu adanya edukasi literasi digital yang tidak hanya bicara soal kemampuan teknis semata, tetapi juga soal etika dan sikap kritis tentunya. Yang kedua, ajakan cek fakta perlu terus dikampanyekan dengan gaya komunikasi yang dekat dengan Gen Z tentunya. Dan yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, guru, media, pemerintah, hingga influencer yang dekat dengan anak muda. Semua dari mereka ini punya peran yang penting untuk membiasakan budaya digital yang sehat.
28: Sementara itu, Ahmad Holil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan tentang bahaya algoritma media sosial yang memperkuat bias dan mempersempit perspektif.
8: Semua platform media sosial itu punya algoritmanya masing-masing, dengan polanya juga masing-masing. Dalam perspektif ini tentu filter bubble, echo chamber juga demikian. Jadi dari filter bubble ini di mana pengguna hanya melihat konten yang serupa dengan preferensinya. Jadi apa yang kita tonton, ya itulah yang serumpun-serumpun dengan video yang kita tonton. Tentu karena ini bersifat media sosial, sifatnya jadi masif karena sifatnya publik.
28: Menyalakan ruang digital ramah anak bukan tugas teknologi. Ia adalah kerja sunyi yang dimulai dari rumah, dari diskusi kecil setelah sholat, dari larangan yang dijelaskan dengan cinta, dari contoh yang ditunjukkan setiap hari di ruang keluarga. Kita tidak hanya membesarkan anak, kita membesarkan harapan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, kalau Anda melintas di daerah Gunung Sari ya, masuk di Kecamatan Madiun ya, jadi itu setelah exit tol mau ke Kota Madiun ya, pastinya Anda banyak melihat kegiatan ini ya pendengar ya, pengurukan lahan gitu ya. Ada aktivitas pengurukan lahan sawah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kabupaten Madiun, pendengar. Dan ternyata itu nekat ya dilakukan meskipun sudah dilarang oleh pemerintah daerah, pendengar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Madiun, Anang Sulistiono, mengatakan bahwa penghentian itu dilakukan karena lokasi ini kan masih berstatus lahan sawah dilindungi atau SLD, pendengar. Pendengar, menurut Anang, aktivitas pengurukan ini juga menabrak PP 28 tahun 2025 karena pengurukan merupakan bagian dari prakonstruksi. Sebelum pengurukan dimulai harus memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi SLF, pendengar. Anang juga mengatakan, pendengar, pihak dari DPMPTSP ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Madiun ya, untuk menghentikan semua kegiatan. Langkah ini diambil demi menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta menjaga potensi konflik di tengah masyarakat, pendengar. Sore hari ini, pendengar, kami masih bersama Anda. Madiun sore ini ya, yang pasti kami hadirkan untuk Anda walaupun beberapa waktu terakhir ini nampaknya juga wilayah Madiun dan sekitarnya tuh kalau sore ya, menjelang sore gitu ya, itu tiba-tiba mendung ya, mungkinkah turun hujan? Meskipun BMKG mengatakan kalaupun pada saat kemarau ini bukan berarti nggak ada hujan sama sekali, kemungkinan masih ada, tetapi sangat kecil, dengar. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin Anda juga sempat mendengar kabar ya, di daerah bukan di Madiun ya, itu pada saat ada menggelar acara event itu bahkan ada guyuran hujan. Itu terjadi di Jember apa Banyuwangi ya, kalau nggak salah, pendengar ya. Baik, untuk Anda semuanya yang pasti kalaupun menghadapi cuacanya seperti ini benar-benar ekstrim ya, Satya nggak lelah deh untuk mengingatkan, mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya, karena tubuh kita ini mau tidak mau juga harus beradaptasi ya, melawan yang namanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat sekarang ini. Dan yang patut diwaspadai itu adalah ISPA gitu ya, jadi mungkin ada yang merasa gampang flu, kemudian bersin-bersin ya, karena memang udaranya lebih kering gitu ya. Dan kalau Anda berkendara, paparan udara itu tidak bisa terelakkan lagi, pakai masker ya pendengar. Karena pasca COVID sampai sekarang ini banyak loh masyarakat itu yang masih menggunakan masker, kayaknya lebih nyaman gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun. Kalau tadi ada Yofi dan juga The Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti atau Juwita, dulu seringkali ini ya didengar pas jadi soundtrack di FTV, di salah satu stasiun TV nasional di Indonesia. Kali ini kita flashback bersama Inka Christy dalam puisi cinta.

0: Dengarkan Esensi Buku.
1: Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati oleh Brian Krishna. Sebuah novel fiksi kontemporer bestseller di tahun 2025. Buku ini menceritakan tokoh Ale, seorang pria 37 tahun yang sedang berada di ambang keputusasaan. Hidupnya seperti panggung boneka, dipermainkan oleh ekspektasi keluarga, tekanan pekerjaan, dan kenangan masa lalu yang belum sembuh. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum itu, dia ingin melakukan satu hal terakhir yang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Makan seporsi mie ayam, makanan favoritnya sejak kecil. Namun, apa yang terjadi ketika sesuatu yang sangat sederhana justru menjadi titik balik hidup seseorang? Brian Krishna, sang penulis, melalui narasi yang sangat manusiawi, membongkar isu depresi dengan pendekatan yang lembut namun menghantam. Ia tidak menggambarkan depresi dengan dramatisasi berlebihan, melainkan melalui hal-hal sehari-hari, seperti tatapan kosong, percakapan canggung, atau keinginan kecil yang tertunda. Tokoh Ale yang digambarkan bukanlah pahlawan. Ia bukanlah tokoh yang hidupnya berubah drastis karena satu momen besar. Yang ia miliki hanyalah momen-momen kecil bertemu penjual mie ayam yang ramah, melihat anak-anak kecil bermain di pinggir jalan, mendengar suara ibu lewat pesan suara. Momen-momen ini dalam keheningan batin justru menyadarkannya bahwa hidup belum selesai bicara padanya. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menjadi buku yang layak dibaca karena buku ini jujur, tidak menggurui, tidak menawarkan solusi instan, tapi membuka mata kita bahwa setiap orang, mungkin orang di sebelah kita sekarang, sedang berjuang diam-diam. Buku ini membuat kita ingin berkata, "Aku mengerti, aku ada di sini." Dalam era yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, banyak pembaca merasa terhubung dengan Ale. Bahkan mungkin mereka adalah Ale dalam bentuk berbeda. Hidup tidak selalu tentang kemenangan besar. Kadang cukup bisa bangun pagi dan menikmati mie ayam hangat tanpa rasa bersalah, itu pun sudah luar biasa. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan sekedar novel. Ini adalah pengingat bahwa dalam hidup yang keras, ada hal paling lembut dan sederhana yang bisa menyelamatkan kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ada sebuah artikel di laman rri.co.id yang berjudul Pemkab Madiun siap terapkan stikerisasi rumah penerima bantuan sosial pendengar. Pendengar program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan pelaksanaan stikerisasi juga memerlukan validnya data ya, agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Nah, menurut Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program ini pendengar. Purnomo menjelaskan, stikerisasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Pelaksanaan stikerisasi semula diarahkan dimulai pada 1 Juli, namun karena beberapa kendala, pelaksanaannya dijadwalkan pada Agustus 2026. Dinas Sosial Kabupaten Madiun akan menjadi perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan program ini ya. Dan stikerisasi ini bukan bertujuan memberikan penanda secara permanen ya kepada rumah penerima bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap penerima bantuan bisa meningkatkan kesejahteraannya sehingga tidak lagi masuk dalam kategori masyarakat miskin. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, hari ini untuk azan maghrib ya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan bersama untuk azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Insya Allah kami akan kumandangkan dengan tepat waktu. Jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu bertema yang memuja Tuhan, memuja Allah SWT yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena saat sekarang ini sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Yuri Ardiantoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yakni upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore hari. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nantinya akan diumumkan oleh pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait anggaran program makan bergizi gratis MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ketika ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK ini, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Agustus 2000, ledakan bom terjadi di depan rumah Dubes Filipina untuk Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dubes Filipina untuk Indonesia, Leonidas T. Chadas, tewas akibat ledakan tersebut. Ledakan itu berasal dari kendaraan yang tengah terparkir di depan rumah Duta Besar Filipina yang kala itu dipimpin Leonidas T. Chadas. Belakangan diketahui pelaku peledakan merupakan Abdul Jabbar bin Ahmad Kandai setelah menyerahkan diri 2 tahun pasca ledakan atau pada tahun 2002. Dalam aksinya, Abdul dibantu 2 orang rekannya yakni Fatur Rahman Al-Ghosi alias Sa'ad dan Edi Setiono alias Usman. Dalam peristiwa ledakan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 19 orang terluka.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Satu lagi kelompok vokal yang muncul dengan latar belakang dunia model. Mereka adalah Teuku Ryan, Surya Saputra, dan Arisia Sali yang bergabung membentuk kelompok bernama Cool Colors.
2: Tatap mataku kasih, agar kau mengerti.
1: Dengan modal fisik yang oke dan suara yang lumayan, mereka mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Terbentuknya kelompok ini adalah ide dari Emilia Contessa yang ingin membentuk sebuah kelompok vokal yang tidak hanya bersuara bagus, tapi juga berpenampilan fisik yang oke. Dan formula ini ternyata diterima pasar. Album pertama mereka Tataplah berhasil menjadi hits dan membuat Cool Colors laris manggung kemana-mana. Ini tak lepas dari materi lagu dan aransemen yang digarap oleh Hari Budiman dan Johani Yahya. Johani yang saat itu masih menjadi manajer Cool Colors pada akhirnya bergabung menjadi personil. Artis Rap Denada juga didapuk menjadi vokalis tamu pada lagu Tiada Yang Lain. Album Tataplah berisi 8 lagu, yang ketujuh lagu ciptaan Hari Budiman dan Johani Yahya. Dan satu lagi yang berjudul Hanya Untukmu diciptakan oleh Opi Bayau dan Opi Andarista. Hingga kini, lagu Tataplah masih easy listening meski telah terdengar oleh lintas usia.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sementara masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kami informasikan yang malam hari ini untuk berkeinginan berwisata kuliner atau menuju tempat-tempat hiburan di kota Madiun, cuaca di Madiun cukup cerah, dan untuk Anda kami ingatkan sekali lagi extra berhati-hati untuk menuju kota Madiun di malam minggu. Kendaraan yang sudah kelihatan padat dan ramai. Semoga untuk Anda yang malam hari ini untuk menuju kota Madiun tetap diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak kemana-mana, hanya di rumah saja, semoga lagu-lagu zona 90-an yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dijelaskan bahwa penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan atau pemasangan. Pengibaran dan atau pemasangan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam.

Selanjutnya, Pro 1 dari Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar.

0: sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, apa minyak kelapa sawit sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
2: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari, kemudian yang kedua pendidikan manajerial itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. akan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Murid dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat, termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Zulitul Oliprotika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Sajian Acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudhano MPD dengan mengantarkan topik Tiga Permata. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Tiada pelindungan lain bagiku sang Buddha, sang Dhamma dan sang Sanggalah, pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Para pendengar RRI Madiun, di mana saja berada yang berbahagia, dan para Ramaramani Pandita, para Upacarika dan Upasaka Upasika yang ada di rumah dan sedang ada di dalam atau di channel Pro 1 RRI Madiun yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam Dhamma Buddha Nubawena Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, malam hari ini saya kembali menemani saudara-saudara sedama yang ada di rumah, saudara-saudara umat Buddha khususnya, dan saudara-saudara para pendengar RRI Madiun di mana saja berada pada umumnya, tentu di acara penyegaran rohani agama Buddha atau mimbar agama Buddha yang hadir setiap Sabtu malam Minggu. Dan sampai dengan 30 menit ke depan, pukul 19.30 hingga pukul 20, mari kita berhenti sejenak dari aktivitas fisik kita dan mari kita berikan nutrisi, kita berikan makanan, kita berikan intiks kepada batin kita dengan fokus berpikir, berucap, dan semoga juga berbuat sesuai dengan Dhamma. Dan malam ini saya akan mengajak sharing saudara-saudara sedama yang ada di rumah tentang tiga permata, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara tentu, bukan mungkin, bagi saudara-saudara tentu tiga permata yang saya maksud ini sudah tidak asing bagi saudara-saudara sedharma yang ada di rumah, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Kenapa digambarkan atau disebut dengan permata? Karena permata, apalagi permata mulia, itu memang namanya saja permata, mulia lagi, itu nilainya jauh lebih tinggi. Tetapi saudara-saudara, pada malam hari ini saya tidak mengajak saudara-saudara untuk berbicara tentang pariyati atau lebih kepada teori tentang Buddha, ada Buddha, sama-sama Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, Dhamma ada pariyati dan Patiweda dan seterusnya, tidak. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara bersama-sama, kita bersama-sama untuk mengingat dan mengulas kembali. Karena di bawah sadar kita seringkali kita luntur dengan paham sesungguhnya, tujuan sesungguhnya kita memahami tentang tiga permata, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Padahal saudara-saudara, di dalam kita melakukan puja bakti tentu diawali dengan pujian, puja puji atau penghormatan atau penyanjungan karena rasa hormat kepada Sang Buddha dengan wandana, kemudian tisarana atau tiga perlindungan, sampai kita ulang tiga kali, Buddhang sarenang gacchami, Dhammang sarenang gacchami, Sanggang sarenang gacchami, Dutiyampi Buddhang Dhammang Sanggang sarenang gacchami, Tatiyampi Buddhang Dhammang sarenang gacchami. Itu sebenarnya bukan semata-mata kita hanya mengucapkan, tetapi itu adalah satu pernyataan tekad sampai kita ulang tiga kali. Berlindung kita kepada
Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi seringkali kita luntur ketika kita puja bakti, ketika kita sembahyang misalnya, bahasa mudahnya. Kita kemudian minta-minta, masih ada itu. Minta kepada Buddha, minta kepada Dhamma, minta kepada Sangha. Secara esensi, saya secara pribadi mengatakan itu tidak benar, saudara. Kita ini bukan meminta, apalagi meminta-minta. Tetapi sesungguhnya, pernyataan sikap kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai kita ulang tiga kali. Kemudian, Pancasila Buddhis sebagai pernyataan tekad ya, meningkatkan latihan kita terhadap lima latihan kemoralan, dilanjutkan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati. Ini maaf sedikit-sedikit ke pariyati, ke teori. Sebagai pengingat, supaya kita nanti kelunturan kita ini kembali menjadi tidak luntur, tapi kembali kepada esensi yang sesungguhnya. Buddha Nusati, sudah-sudah tentu masih ingat. Iti Piso Bagawa, Arahang Sama-sama, dan seterusnya itu berisi tentang 9 sifat Buddha atau 9 Buddha guna. Yang antara lain dikatakan bahwa Sang Bagawa itu beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Jadi tidak hanya teori tapi juga prakteknya, pengetahuan dan tindak tanduknya. Kemudian sempurna menempuh jalan. Sudah sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahui segenap alam. Mengapa dikatakan segenap alam? Ya karena kita mengenal alam ini bukan hanya satu, dua, atau tiga, tetapi 31 alam kehidupan. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Jadi Sang Bagawa itu adalah sebutan hormat kepada Sang Buddha. Sang Buddha, beliau adalah pembimbing manusia yang tiada taranya. Tidak ada bandingnya. Guru para dewa dan manusia. Jadi tidak hanya guru manusia tapi juga guru para dewa. Yang sadar, yang patut dimuliakan. Nah, kata-kata atau isi 9 Buddha guna atau 9 sifat Buddha inilah yang sesungguhnya terus kita ulang, makanya kita kalau baca parita ini mesti kita uncarkan. Tapi dibalik mengulang itu sesungguhnya adalah supaya kita menjadi ingat dan kemudian kita berusaha mempraktekkan, mencontoh, meneladani sifat-sifat Sang Buddha ini. Bukan kok kemudian ketika Iti Piso Bagawa Arahang Sama Sang Buddha, kemudian dalam hati kita adalah meminta, apalagi meminta-minta kepada Buddha. Buddha enggak bisa dimintai. Bahkan Buddha sekarang sudah, Buddha Gautama sekarang sudah parinibbana. Parinibbana itu bahasa mudahnya yang agak mirip pada sudah kawula manunggaling Gusti. Bukan hanya di sisi tapi mencapai Tuhan, menyatu. Jadi tidak bisa diminta-mintai, tetapi sifat-sifat beliau, sifat-sifat Buddha itu patut untuk diteladani, dicontoh, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita belum sempurna, kita ini belum suci, belum mencapai penerangan sempurna, pengetahuan dan tindak tanduk kita belum sempurna, kita juga belum mencapai nibbana. Tapi kita berusaha meneladani hal itu. Kita berusaha untuk mengarah kepada pencapaian kesucian. Kita berusaha untuk mengarah pada pencapaian penerangan sempurna. Kita berusaha mengarah kepada sempurnanya pengetahuan dan tindak tanduk. Dalam hal ini adalah praktek.
sempurna menempuh sang jalan, sempurna sampai mencapai nibbana maksudnya. Pengetahuan segenap alam dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pengertian berlindung di sini itu bukan kita istilahnya itu menunggu untuk datang, apalagi untuk dimintai, seolah-olah Sang Buddha Gautama itu sekarang ini masih hidup langsung datang kepada kita. Tetapi bisa dikatakan Sang Buddha Gautama itu bagaikan payung. Payung itu kalau kita mau berlindung, payung atau pohon yang rindang, kalau kita mau berlindung supaya tidak kepanasan di bawah pohon, atau kita berlindung di bawah payung, bukan payungnya yang datang kepada kita. Kita menunggu payung datang, menunggu pohon rindang datang. Tetapi kita yang datang ke pohon yang rindang itu, kita yang harus mengambil payung itu, kita yang harus mengurai atau bahasa Jawanya mengeprok mekrok ke payung itu, kita pakai sehingga kita tidak kena air hujan, tidak kena panas. Ini pengertian berlindung. Jadi kalau berlindung kepada Buddha bukan berarti kita minta-minta kepada Buddha, tapi kita berusaha mencontoh sifat-sifat Sang Buddha Gautama itu. Ini saudara, sepele tetapi tidak sadar seringkali kita luntur di dalam kita melakukan puja bakti. Padahal sudah jelas puja itu menghormat, bakti itu ikhlas, menghormat dengan ikhlas tanpa dipaksa. Tidak harus diiming-imingi, tidak harus suruh-suruh, ayo kalau minggu ke wihara, atau kalau Senin ke wihara, atau kalau wihara misalnya puja baktinya Kamis malam Jumat, setiap malam Jumat monggo kita ke wihara. Tidak perlu. Ayo nanti ke wihara biar kita tidak masuk neraka. Tidak perlu saudara. Itu namanya iming-iming. Jadi kita datang ke wihara menguncarkan parita, sutta dan gata, itu dalam rangka untuk mengingat ulang, mengingat ulang, mengucapkan ulang yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan praktek hidup kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 9 sifat Sang Buddha tadi. Yang kedua adalah Dhammanusati. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Dhammanusati itu Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko dan seterusnya, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, terlihat jelas, tak berselah waktu. Artinya tidak berselah waktu, tidak pernah ada sela. Setiap saat, setiap waktu. Kemudian mengundang untuk dibuktikan, bukan berarti masih diragukan, tapi Dhamma itu kebenaran. Jadi mari dipraktekkan, dibuktikan dalam bentuk praktek. Bukan praktek dalam arti ngetes ini benar apa salah, tidak. Itu sudah jelas benar. Silakan untuk dibuktikan, dipraktekkan. Patut diarahkan ke dalam batin. Arahkan pada batin kita. Karena batin itu adalah pelopor. Batin atau pikiran itu adalah pembentuk. Pikiran yang selalu berbuat jahat, ya maka penderitaan akan mengikuti kita. Sebaliknya juga, pikiran itu pelopor, pikiran itu pembentuk. Pikiran yang selalu diarahkan pada hal-hal yang baik, maka kebahagiaan akan selalu mengikuti kita. Itu sudah hukum, percaya tidak percaya, begitu hukumnya. Yakin tidak yakin, begitu hukumnya. Ucapan dan perbuatan kita itu adalah diawali dengan pikiran. Kalau pikiran kita baik, ucapan kita pasti baik.
perbuatan kita juga baik. Kalau ucapan kita kasar, ucapan kita kotor, ucapan kita marah-marah, itu pikiran kita juga pasti sedang tidak baik-baik. Tidak ada orang marah itu sopan, itu tidak ada. Ya pasti namanya marah ya mesti bicaranya juga, karena pikirannya sedang kotor. Bagaikan air, pikiran itu bagaikan air. Kalau air itu kotor, kita taruh di jumbo, maka kerannya itu, ucapan, keran itu ibarat ucapan, kalau dibuka yang keluar ya perbuatannya, yang keluar juga air kotor. Tidak bisa dipakai, tidak layak untuk dipakai. Untuk nyuci ya tidak bersih, apalagi diminum tidak mungkin. Sebaliknya kalau air itu air yang bening, maka ketika kerannya dibuka, yang keluar air yang bening dan bermanfaat. Demikian pula kalau pikiran kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita pasti baik. Oleh karena itu mengelola pikiran itu penting. Karena pikiran itu sangat liar. Kelihatannya kita pejamkan, memejamkan mata, duduk diam, tapi pikiran kita itu wah, pergi ke sana kemari tidak karuan. Ini saudara, yang dalam kehidupan sehari-hari mari kita terus kita bangun pengertian berlindung kepada Buddha itu adalah meneladani sifat-sifat Buddha. Dhamma, 6 Buddha, 6 dhamma guna. Ada 6 sifat dhamma tadi yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Itu untuk dipraktekkan, dan dhamma itu adalah ajaran para Buddha. Dhamma artinya kebenaran. Kenapa disebut apa mesti benar? Iya, saya katakan. Berkali-kali saya mengatakan bukan karena saya pandita, bukan karena saya beragama Buddha. Tapi permasalahannya bahwa dhamma itu adalah ajaran para Buddha. Sedangkan Buddha itu artinya adalah orang yang sudah mencapai kesucian atas usahanya sendiri. Nah, untuk mencapai kesucian atau orang yang sudah suci itu minimal tidak pernah bohong. Jadi kalau dhamma ajaran para Buddha berarti itu benar, kebenaran. Karena yang membabarkan, yang mengajarkan dhamma itu adalah para Buddha yang notabene tidak pernah bohong. Kan begitu logikanya. Jadi bukan karena ini agama Buddha ya mesti apik dhewe, baik paling baik, enggak ada begitu. Semua baik. Wong yang di luar dhamma, di luar ajaran agama Buddha di sana itu sebenarnya juga dhamma. Hanya karena mungkin merek aja. Kalau air putih kan ada merek Aqua, ada merek Cleo, ada merek Club, ada Cira dan sebagainya. Itu kan semua air minum. Hanya tinggal sukanya yang mana. Suka merek Cleo ya Cleo. Termasuk juga kualitas. Mungkin Cleo kualitasnya beda dengan merek yang lain misalnya. Tapi cipoknya, kunci pokoknya adalah air minum. Sama dhamma. Dhamma bukan hanya ajaran agama Buddha saja. Jadi dhamma ini berlaku untuk universal, tidak hanya untuk umat Buddha. Kan agama saja yang menjadi apa istilahnya itu merek-merek agama, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Protestan, agama Islam. Tetapi kebenaran itu berlaku di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun juga. Itu saudara-saudara yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah mulai terus memahami seperti itu, paham kita tidak apa istilahnya, bahasa saya tidak menggok kiri, tidak belok kiri, tidak, paham kita ini lurus, maka kita tidak kemudian pilah-pilih dalam pengertian itu baik, itu buruk hanya karena merek. Oh, nah agama Buddha itu paling baik. Agama yang lain misalnya tidak. Nah, kalau orang paling baik berarti yang lainnya tidak baik. Ya semua baik. Sudah saudara dhamma yang ada di rumah. Buddha, dhamma, kemudian sangga. Sangga ini adalah kumpulan para siswa sang Buddha. Sering disebut dengan siswa suci, artinya siswa yang sudah mencapai kesucian. Karena praktek dhamma ajaran sang Buddha, si sangga ini kumpulan para bhikkhu yang sudah mencapai kesucian.
Karena mempraktekkan maka kemudian mencapai hasil. Jadi pengertian berlindung bagaimana sudah? Saudara-saudara, pengertian berlindung yang tadi, berlindung pada Buddha berarti kita meneladani, berusaha mempraktekkan sesuai dengan sifat-sifat Buddha. Yang meneladani Dhamma adalah ajaran para Buddha. Berlindung kepada Dhamma, pengertian yang kita praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dan mencontoh sifat-sifat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sangga adalah kita berlindung kepada Sangga karena Sangga adalah contoh nyata siswa Sang Buddha yang sudah praktek ajaran Sang Buddha yaitu Dhamma, dan dia sudah mencapai hasil sama dengan Sang Buddha. Itulah saudara-saudara berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Dan Buddha, Dhamma, dan Sangga disebut dengan tiga permata, apalagi tiga permata mulia. Ya karena itu memang sangat mulia. Bukan sangat mulia untuk hanya untuk umat Buddha, sangat mulia bagi semua makhluk. Makhluk-makhluk yang mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha akan mendapat kemuliaan, akan mendapat kebahagiaan, hidupnya akan mulia. Baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi saudara-saudara sama, mari kita kembali, dan pada malam hari ini saya memang mengajak saudara-saudara untuk kembali mengingat ulang hal-hal yang kadang-kadang kita ini teledor. Belajar Dhamma yang tinggi-tinggi tetapi lupa dengan yang awal-awal yang sesungguhnya kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang harus dipraktekkan. Dan prakteknya harus benar. Dengan pandangan benar. Yaitu berlindung tadi. Bukan meminta atau meminta-minta, tapi berlindung artinya adalah kita akan melakukan. Berlindung di bawah pohon berarti kita datang kepada pohon itu supaya kita dapat perlindungan. Kalau berlindung kepada Buddha, bukan minta-minta kepada Buddha, Buddha sudah mencapai parinibbana, tapi kita akan mengingat dan mencontoh sifat-sifat Sang Buddha tadi, kemudian berlindung kepada Dhamma, mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Berlindung kepada Sangga adalah menjadikan Sangga atau para bhikkhu, kumpulan para bhikkhu yang sudah mencapai kesucian, yang sudah berhasil praktek ajaran Sang Buddha dan sudah mencapai hasil, itulah juga akan menjadi tempat kita berlindung. Artinya tempat kita untuk mengacu, mencontoh bukti bahwa yang bisa mencapai kesucian bukan hanya Sang Buddha saja. Dalam hal Buddha Gautama yang sebelumnya adalah Siddhartha Gautama saja, bukan. Tapi para bhikkhu yang sudah mencapai kesucian juga banyak. Minimal 1250 arahat yang itu terjadi pada peristiwa Magapuja. Dan pada hari ini, pada bulan Juli ini, saudara-saudara, yang hari ini sudah memasuki bulan Agustus, bahwa tanggal 29 Juli kemarin adalah masa-masa para bhikkhu memasuki masa wasa. Mohon maaf agak kelewat, mestinya yang pertama tadi saya mesti harus menyampaikan, tetapi tidak ada salahnya, walaupun agak mestinya di depan, mengucapkan selamat memasuki masa wasa kepada para yang mulia bhikkhu sangga. Semoga terus membimbing para umat dan juga mengawal Dhamma. Para yang mulia bhikkhu sangga akan berwasa tinggal di satu tempat selama 3 bulan ke depan untuk melihat diri ke dalam
selain itu juga memberikan bimbingan dhamma kepada para umat. Jadi saudara-saudara sedama, sekali lagi, di masa-masa wasa ini bagi yang dekat dengan wihara, yang mana di wihara ada biku yang wasa, gunakan kesempatan itu untuk datang ke wihara. Bisa tanya jawab, berkonsultasi, sharing kepada para yang mulia biku sangga tentang dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Juga bisa memanfaatkan untuk bisa berdana makan pagi dan dana makan malam, makan siang maksud saya, karena para biku tidak makan malam. Itu saudara-saudara, sekali lagi yang dekat dengan wihara, manfaatkan momentum ini. Bayangkan bahwa Anda membayangkan umat-umat saudara-saudara kita yang ketepatan belum punya wihara saja pengin dekat dengan wihara, yang di mana di wihara juga ada para biku tinggal, sehingga bisa melakukan perbuatan baik dan wihara menjadi sarana untuk berbuat baik. Para biku bagaikan kerbau dan burung elang. Kerbau adalah manusia, burung elang adalah para biku. Ketika burung elang itu nyucui punggungnya kerbau, maka kerbau tidak merasa dirugikan, tapi justru punggungnya jadi bersih dari kotoran. Demikian pula ketika para umat dekat dengan para biku, berdana, empat kebutuhan pokok para biku bukan menjadi berkurang, tetapi justru akan menjadi berkah. Demikian saudara-saudara, sebetulnya banyak yang masih

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 1 Agustus 2026. FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Karena itu, organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial, termasuk Piala Dunia, dengan menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. FIFA menyatakan akan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi guna mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Hal ini dengan melanjutkan skema penjualan kepemilikannya hak komersial tersebut. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Sumenep dengan mengambil cerita Sebelum Terlambat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya

0: Dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
1: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
0: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
0: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, "Tunggu dulu." Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Woi, Din. Serius amat?
1: Iya, ini lagi input data pribadi nih. Dapat SMS. Katanya dari otoritas berwenang.
0: Hei, stop dulu. Awas, kena SIM swab lo ntar.
1: Swab PCR? Atau swab antigen maksudnya?
0: Bukan.
2: SIM swab adalah upaya pengambil alihan SIM card korban oleh oknum. Sementara SIM card korban tidak dapat digunakan, SIM card baru memiliki seluruh akses dan mendapat setiap fitur terkait akses transaksi rekening korban. Seringnya SIM swab digunakan untuk mencuri data pribadi, juga untuk mengambil alih akses perbankan milik korban. Pengambil alihan SIM card biasanya dilakukan dalam sebuah link yang nantinya diakses korban. Lakukan proteksi-proteksi untuk mencegah tindakan SIM swab. Tingkatkan kesadaran dalam beraktivitas di dalam ruang cyber. Jangan mengunggah atau memberikan data pribadi kepada siapapun. Tidak membagikan informasi seperti username, password, PIN kepada pihak lain. Selalu berhati-hati kepada pihak yang mengaku otoritas berwenang yang meminta data-data pribadi. Berhati-hatilah jika ada yang mengirim link atau tautan, jangan asal klik karena bisa jadi itu metode kejahatan SIM swab. Aktifkan notifikasi perbankan melalui SMS atau email. Gantilah secara berkala semua kata sandi.

Duun Poro Marso Radio Republik Indonesia Matiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Warta sangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan nyatet wonten 80 kasus HIV ngantos pertengahan Juli 2016. Saking jumlah kasebat wonten 72 kasus ingkang minangka warga berdomisili wonten Magetan. Subkoordinator P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Poronomo ngendikaaken yen angka menika dereng saestu nggambaraken kahanan real wonten lapangan. Kelompok jaler ingkang berhubungan seksual kalih jaler LSL dados penyumbang kasus paling ageng kanthi proporsi 50%. Kata kasus anyar nembi kawenangan nalika pasien berobat amargi keluhan kesehatan ingkang boten mantun-mantun. Sawetawis pasien ugi nunda terapi antiretroviral amargi dereng siap nampi status kesehatanipun. Dinkes Magetan ngadepi tantangan stigma masyarakat sarta pendekatan khusus kagem jangkau komunitas berisiko. Pihak pun terus nggalakaken program screening, konseling, lan pengobatan. Agus ngimbau warga ingkang terdiagnosis sepatus enggal akses terapi kangge jagi daya tahan awak lan kualitas urip. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan nuwun panyungkuyung saking tiyang sepuh kagem nglancaraken program cek kesehatan gratis utawi CKG anak sekolah. Programmer anak usia sekolah lan remaja Dinkes Pacitan Anita Fika ngandharaken yen pendaftaran tahun 2020 menika ngginakaken aplikasi Satu Sehat Mobil. Nanging Fika ngendikaken yen putra putri tetap saged langsung datang sekolah manut jadwal tiyang sepuh angel akses aplikasi kasebat. Fika pesen sepatus tiang sepuh mbetahaken dokumen identitas. Anak kados dini KIA utawi kartu keluarga nalika pemeriksaan. Piyambakipun ngengetaken yen kelengkapan dokumen menika wigati sanget amargi proses pendaftaran CKG adhedhasar NIK. Imbuhan menika dipun sampaikan sepados urutan pemeriksaan para siswa wonten sekolah saged melampah lancar. Sawetawis Fika ngimbau menawi Dinas Kesehatan Pacitan terus koordinasi kalian pihak puskesmas lan sekolah babakan penjadwalan. Miturut piyambakipun koordinasi menika penting kagem nyiapaken piranti medis lan nindakaken jumlah tenaga kesehatan ingkang cekap. Ewonan warga ngebaki Jalan Pahlawan ing dinten Jumuah 31 Juli 2016 kagem ngrawuhi Festival Madiun Ijo tawe 2016. Acara saking Pemkot Madiun menika dados start tenger diwiwiti gerakan milah sampah saking griya demi gayuh target Kita Madiun Zero Waste 2017. Kegiatan menika diisi kalian fashion show daur ulang, edukasi lingkungan, ngantos pembacaan ikrar pasukan hijau. PLT Wali Kitha Madiun F. Bagus Panuntun ngendikaaken menawi gerakan menika gadah tujuan ngewahi budaya masyarakat ing babagan ngolah sampah. Wonten 1000

Kang doso RT ingkang dipunlibatakan secara serentak sesaringan maneka elemen masyarakat kagem nyudo residu sampah ingkang mlebet dhateng TPA Winongo. Pemilihan saking griya-griya dianggap dados kunci utami kasilipun program kasebat. Minangka wujud panyengkuyung Pemkot Madiun ngalokasiaken bantuan agengipun sedoso yuto kagem saben RT. Dana kasebat saged dikelola piyambak kalian masing-masing RT kagem mengoptimalkan pengolahan sampah ing lingkunganipun. Salintunipun menika pemerintah ugi nyiapaken sistem pengawasan berbasis aplikasi kagem ngawasi laporan perkembangan program secara berkala. Belasan ibu-ibu saking setunggal komunitas ing Ponorogo nyaluraken bantuan sembako kagem warga Dukuh Sukun Desa Sidoarjo Kecamatan Pulung ing dinten Setu setunggal Agustus 2016 piyambakipun kolaborasi kalian komunitas Ofrauder Riok Sekawan Kali Sekawan kagem nembus pemukiman pembukitan perbukitan kasebat. Kerjasama menika dipuntindakaken amargi akses dalan mriku kalebet ekstrim lan angel dipunliwati kendaraan biasa. Koordinator kegiatan Tita Riana ngandharaken menawi aksi sosial menika minangka bagian saking program rutin komunitasipun. Dukuh Sukun dipilih amargi panggenanipun ingkang terpencil ing tengah alas sanggo jarang dibarakan untuk bantuan. Lewat kegiatan menika para ibu-ibu saged refreshing ngrasakaken pemandangan alam sisan ngentengaken bebanipun masyarakat mriku. Ketua RT 21 Dukuh Sukun Nur Hadi nyampaikan apresiasi lan matur nuwun ingkang ageng kagem kepedulian para donatur. Wilayah ingkang dienggeni kanungas kepala keluarga menika pancen kalebet awis-awis nampi bantuan amargi faktor lokasi. Nur Hadi ngarep-ngarep aksi sosial menika saged bantu nyekapi kebetan warga inspirasi pihak sanes kagem tumut berbagi. Pak Wartos ingkang pungkasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun ngawontenaken sosialisasi pencegahan kebakaran hutan lan lahan Kota Karhutla ing dinten Setu setunggal Agustus 2016. Kegiatan menika nglibataken perwakilan saking 83 desa ingkang gadah potensi lan risiko karhutla. Langkah preventif kasebat dipun pendet kagem ningkataken kesiapsiagaan masyarakat ing salebeting ngadepi musim ketiga. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto ngendikaken menawi sosialisasi menika gadah tujuan ngembangaken kepekaan warga dhateng kahanan ingkang wonten ing lingkungan sekitaripun. Upaya menika dipunanggepi gatos sanget amargi kebakaran hutan lahan sampun muncul wonten ing sawetawis titik wilayah Kabupaten Madiun ing sawetawis dinten pungkasan. Kesadaran lan peran aktif warga dados kunci utama kagem nyudo resiko bencana. Sosialisasi ingkang dipunlaksanakan sedinten menika ugi nglibataken pemadam kebakaran, perhutani ngantos kepolisian setempat. Saderengipun BPBD ugi sampun nyebaraken serat edaran pencegahan karhutla wonten ing gangsal welas kecamatan wiwit wulan kepengker. Informasi kasebut diharap-harap saged keterusaken nganti tingkat desa supados potensi bencana saged kawenangan wonten ing pemukiman wonten salebetipun daerah tinamtu. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman hingga nanti pukul 11 malam menemani Anda di sajian karaoke di Radio 459198 atau 081136699007 Kardio untuk Anda.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karju Pro 1 RRI Madiun. Selamat
1: malam.
0: Malam.
1: Karaoke RRI Madiun.
0: Betul. Ya, Pak Fauzi.
1: Ya, iya dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat Bandung.
1: Ya, lintas provinsi lewat DIY, lewat Jawa Tengah lah baru masuk ke Jawa Timur.
0: Betul. Lewat tol.
1: Ya, sudah lama enggak tahu Landun Iswahyu. Sorry mah masuk ke Magetan ya.
0: Iya, Magetan, Maos Pati, Magetan.
1: Maksudnya,
0: betul, kan, betul, betul. Iya, Pak Fauzi. Pak Fauzi apa lagunya?
1: Lagunya coba nyoba lagu Pilu ah.
0: Apa? Pilu.
1: Pilu.
0: Pilu. Pilu, pilu.
1: Hatiku.
0: Oh, itu tapi ya. Ya
1: kalau
0: ya.
1: Bisa yang di Asmiranda itu kan lagunya.
0: Oh, Asmiranda.
1: Miranda Darwis.
0: Oh iya, coba Bung Lukman bisa kita putarkan Asmiranda Pilu.
1: Iya, ya. Karaoke-nya itu kan.
0: Nah, ini karaoke Pilu, rasa hatiku ya.
1: Iya.
0: Ya, siapa Fauzi ya?
1: Yo,
0: ya. Ya, kita pelan-pelan, yang penting nyaman. Ini ya Pak Fauzi?
1: Iya, betul.
0: Iya.

0: Terima kasih. Memang Mas Sate lagi gundah ini kan itu.
1: Iya, yeah, terima kasih Pak.
0: Tapi ada pantun dulu ya, satu aja nih sesuai dengan lagu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jari-jari dari Tanah Abang. Datang ke Angke membeli jamu, ku cari-cari kota Sabang sampai Merauke tidak ketemu. Makanya lagu pilu sih.
1: Pantun yang cukup menarik untuk Pak Fauzi. Iya.
0: Naik borotan ke Banyuwangi, daun sirih di kota Malang, lautan sudah kuseberangi masuk ke kasih yang telah hilang.
1: Kota Bandung, terima kota kasih, Madiun.
0: Salam buat semuanya aja ya.
1: Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Oh, ini terlalu lama, akhirnya putus ya. Enggak apa-apa. Langsung aja saya terima ini kelihatannya Bu Samiran. Selamat malam.
3: Selamat malam. Malam.
1: Ya.
3: Pripun martos panjenengan sak keluarga.
1: Ya, alhamdulillah. Doa panjenengan ya. Bu sehat semua.
3: Sehat sak keluarga, Mas.
1: Semoga, semoga, semoga. Apa lagunya Bu Samiran?
3: Kula tak nyuwun Bengawan Sore ingkang ori, Mas.
1: Bu, Bengawan Sore ori dari Mantos, Bengawan Suri. Ning tepine Bengawan Waya Sore.
3: Ini Mas. Ngentosi ning pinggir Bengawan Sore.
1: Ya ini.
3: Ngentosi, Mas.
1: Nah, sore-sore ning Bengawan wetenge luwe ora ana sing wae pangan. Ngono lho.
3: Pados, Mas. Pados.
1: Golek napa enten?
3: Wonten.
1: Alah, mboten enten.
3: Onten diaturi ya.
1: Golek niku mboten enten, tak tukul niku enten.
3: Nggih, mestine syarat iki nganggu.
1: Lah nggih, nek golek niku mboten. Siap nggih, Bu nggih, Bengawan Sore, Langgam Alus. Nah, niki, yo, yo. Ngelaras, ngelaras.

0: jelas sih loh.
1: Apa tuh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Lho. Enak to, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024 Kardio Karaoke di radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, selamat malam. Silakan.
1: Selamat malam.
0: Malam. Iya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Radio karaoke di radio yuk.
0: Yuk, ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas Atmoko.
0: Dalu Bu Susi.
1: Nggih.
0: Oke, wah, sehat ya Bu.
1: Kalian sinten?
0: Kalian Bung Lukman Hamid.
1: Sugeng dalu Bung Lukman.
0: Iya.
1: Baru masuk Mas Atmoko.
0: Dari mana?
1: Dari Manis Rejo.
0: Wah, malam
1: minggu.
0: Woi, Rewang. Gua bawa pelah-pelah nuni ki, Mas.
1: Ya, pasti.
0: Nah, iya. Apa bu lagunya?
1: Mawar Merah.
0: Sekuntu Mawar Merah itu.
1: Nggih.
0: Ya. Mawar Merah Mas Lukman. Monggo Bu Susi. Siap nggih, Bu nggih.
1: Insyaallah.
0: Ya, dipersilakan Mawar Merah dari Bu Susi untuk kardio di malam hari ini.

0: Moga Bunda Rini ditunggu yeah. Mas Atmoko.
1: Putus terus tadi teleponnya.
0: Yeah. Sembah nuwun loh Mas Atmoko.
1: Monggo-monggo.
0: Sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Sugeng ayahi kati, mugi-mugi sehat. Lancar dalanipun kalian Bung Lukman.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Halo. Wah, kelihatannya trouble Mas ini teleponnya. Kalau diangkat enggak ada suara. Ya makasih untuk sementara yang kita menggunakan line telepon ya. Ya, mungkin setelah nanti lagu yang satu ini nanti. Oh, coba saya coba lagi ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dah. Oh, makasih. Halo. Halo, selamat malam. Oh, mati lagi. Halo.
2: Kenapa sih HP-nya?
1: Loh. Monggo. Halo. Halo. Oh, dah. Dengar.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana mas, kok kayaknya
1: udah?
2: Loh,
1: mati?
2: Kok diulang-ulang ya mas?
1: Nah, ini coba-coba. Wow, ini ada yang anu ini. Halo, malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo, silakan. Halo. Oh, silakan, sudah Bu.
2: Halo.
1: Halo, silakan.
2: Halo. Oh.
1: Halo.
2: Kok nyambungnya kok lama banget, Mas?
1: Coba, ini ada yang kalau ya, juga kan
2: lama banget.
1: Halo, dengar.
2: Iya.
1: Ya, sudah bisa terima?
2: Halo.
1: Halo, belum.
2: Halo, enggak langsung sih.
1: Halo, kalau gini gimana?
2: Halo.
1: Halo. Halo. Oh, belum anu ini masih ya. Ada konslet mungkin. Ya, yang lewat WA mungkin saya terima untuk yang malam hari ini bergabung di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Masih saya tunggu hingga nanti di pukul 11 malam bersama Bung Lukman malam hari ini ya. Untuk berikut halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Dengar, Bu.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo. Coba nanti untuk yang lewat telepon, sementara ini masih ada gangguan. Coba nanti akan saya ulang lagi yang menggunakan line telepon.

0: Halo, selamat malam, sudah bergabung. Halo, Kak Arjiu.
1: Halo.
0: Ya, sudah bisa terima, Bu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo.

0: Halo, selamat malam. Yang lewat WA ini bisa, untuk sementara yang telepon belum bisa kami terima ya, Bu ya.
1: Halo,
0: halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok iki to masat moko?
0: Dalem.
1: Masa wasul kok sami buka pelorat to?
0: Ini yang menggunakan line telepon belum bisa. Ini yang WA saja yang bisa ini.
1: Oh,
0: ya,
1: dan
0: teleponnya masih.
1: Kok mirengnya kok blablek kok keplorat.
0: Iya, iya. Ini yang telepon masih ada pembenahan, Bu.
1: Oh,
0: langsung WA aja. Nanti kalau yang ingin kardio sementara melalui jalur WA saja. Nggih. Monggo apa lagunya?
1: Jatuh hati sampai mati.
0: Jatuh hati
1: sampai mati.
0: Sampai mati. Kalau enggak jatuh enggak mati ya, Bu ya. Jatuh hati kok sampai.
1: Yang dari Manggata ya.
0: Bung Lukman dari dari Mang?
1: Dari Manggata.
0: Manggata, Mas Lukman, coba tambah aja. Manggata. Ini sementara untuk telepon belum bisa kita gunakan. Jasa ibu ya dari Manggata. Pelan-pelan. Sudah Mas Lukman.
1: Sabar.
0: Ya, ini pelan-pelan.
1: Orang sabar ki mesti
0: subur. Alon-alon watone kelakon.
1: Gremet-gremet. Gremet watone selamat.
0: Gliak-gliak watone.
1: Gliak-gliak watone napa
0: wae. Watone nggih nyandak, ngoten mumpun to. Lah mangkene candak mumpun alon-alon.
1: Alah mboten kecandak pripun.
0: Lah nggih mboten sah diwoyak.
1: Welo te marai.
0: Nggih, ini ya Bu ya.
1: Nggih.

0: Setiata Teganti.
1: Ya, makasih. Ini agak
0: ya, terima
1: sedikit.
0: Kasih Mas Atmoko, Bung Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk yang mau mencoba telepon 4511198. Ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Halo.
1: Halo, bisa dengar suara? Halo. Bisa dengar suara saya?
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, bisa.
1: Sudah?
2: Bisa, Mas.
1: Oh, ya. Lagunya apa, Bu TKP?
2: Tapi sebentar, halo.
1: Halo, apa lagunya?
2: Tidak sama loh Mas, suaranya.
1: Wow, ngele ya ini. Agak mendahului.
2: Suaranya nggak sama.
1: Nggak sama. Coba di WA saja, jangan di telepon.
2: Nggak sama,
1: ya. Teleponnya agak error ini. Ya, belum bisa ini untuk sementara telepon. Masih dalam pembenahan ya. Semoga. Coba Mas Rizky, coba telepon dari situ ya, Mas Rizky dari 90 ke 98. Semoga nanti bisa untuk Mas Rizky-nya. Halo. Halo, selamat malam. Belum ya. Ini ya BTKP lewat WA saja nih, bisa.
2: Selamat malam.
1: Malam. Sudah?
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Halo, sudah masuk.
2: Halo, Mas. Apa? Halo, bisa nangkep enggak, Mas?
1: Bisa. Ini lewat WA, bisa.
2: Ya, tapi enggak sama, Mas. Bisa. Iya, lewat WA kok enggak bisa, enggak sama.
1: Enggak sama ya.
2: Diulang lagi coba.
1: Coba.
2: Halo.
1: Coba.
2: Iya.
1: Berhenti dulu ya, penjenengan ya, Bu. Berhenti dulu biar Mas Rizky telepon dulu ya, jangan saya tutup dulu. Ayo Mas Rizky, silakan untuk telepon dari 90 ke 98. Silakan. Saya coba dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam. Bisa terima suara saya?
3: Ya, bisa diterima dengan bagus ini, Mas.
1: Oh, oh ya, oh. Coba lagunya apa, Mas?
3: Lagunya Satru 2.
1: Satu, dua. Satru 2.
3: Ya.
1: Ya. Siap Mas Rizky ya, ini ya, juga pakai ya. Telepon ini juga bisa ini. Mungkin ya. Bu TKP ya ini yang kurang apa? Agak error. Ya. Silakan untuk yang lagu Satru 2.

0: Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam, Mas. Halo.
0: Halo. Lagunya apa? Oh, ini putus lagi. Untuk Bu TKP sementara mungkin dari pesawat HP jenengan mungkin ada sedikit gangguan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Niki acara nomor
0: kardio karaoke di radio.
2: Iya. Malah
0: saya
2: tak
0: setelah
2: ini,
0: kalau
2: RRI lah
0: ini, pun tinggi,
2: maka tak ada. Ini RRI, Pak. Halo. Halo, ini sambung
0: sini, Mas. Bisa terima suara saya?
2: Bisa.
0: Ya, lagunya.
2: Tapi kok, waktunya. Bisa terima suara saya? Ya, bisa, Kak. Bisa terima, tapi kok lambat, Mas?
0: Oh iya ya, coba ini mungkin masih ada perbaikan yang telepon ini.
2: Masuk, sebetulnya masuk tapi kok lambat
0: sih. Seperti ada ikonnya ya, ini masih lambat. Untuk yang pesawat telepon sementara belum bisa dipakai ini, nggak digunakan. Kita
2: kartu, makasih ya. Dengan mas akhir pembentangan kartu dan sonton mungkin lagi saking betul respon nanti ada orang pakai.
0: Ya, makasih.
2: Salam katakan
0: demi tuan kekonot win RRI. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara untuk yang menggunakan pesawat telepon sementara belum bisa kita gunakan ya. Sementara kita pakai WhatsApp aja. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Daripada kosong, Mas.
0: Ya, apa lagunya?
3: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Lagu kenangan ini ya.
3: Kenangan.
0: Yang penting kalem-kalem.
3: Anu ketoke nawone sinyale, Mas.
0: Iya, pakai telepon enggak?
3: Niku pianten kakung niku wae saking Pulong mriku lho, Mas.
0: Oh, Ponorogo, Pulong.
3: Pak Dono Wilopo.
0: Iya. Siap ya Bu ya, monggo Bung Lukman. Mulanya biasa saja.
3: Nada Jawa lho, Mas.
0: Ya, nada Jawa ini. Ya, coba kita mulai. Nada cowok, minta nada cowok biar nyampe suaranya. Kalau nada cewek, wah gak sampe. Monggo, kita mulanya biasa saja.

Ya pendengarnya cukup di sini sajian ke Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman mundur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 24 masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu di malam hari ini Pro 1 RRI Madiun.

RRI dengan esensi buku. Buku ada nama yang abadi di hati, tapi tak bisa dinikahi. Membaca buku karya Maman Suherman, seorang mantan pemimpin redaksi kantor media besar di Indonesia ini, kita akan disajikan pemilihan kata yang sederhana, indah, namun mengandung banyak makna yang mendalam perihal cinta. Pembaca juga akan dibuat betah ketika membaca tiap lembar halamannya, karena mulai dari layout, pemilihan font, ilustrasi, dan warna yang ditata penuh estetik, membawa kita terhanyut di dalam tulisannya. Buku setebal 170 halaman yang mulai diterbitkan tahun 2020 lalu ini berisi akan kumpulan puisi, kutipan, dan tulisan pendek tentang cinta dengan beragam sudut pandang baru urusan hati dan perasaan. Rasanya pas untuk dibaca siapapun yang sedang bertumbuh akan cinta, patah hati, atau galau masalah hati, dari anak muda bahkan sampai yang sudah berumah tangga. Karena semua yang kita rasakan terkait cinta memang tidak selalu indah. Tapi bukan berarti kita terpuruk begitu saja menghadapi kenyataan yang ada. Tak ada hati yang baik-baik saja setelah mengalami patah hati atau perpisahan dalam sebuah hubungan. Di saat seperti ini, kadang kita merasa sangat sendirian dan kesepian. Bahkan kita merasa seakan sudah tak punya harapan hidup lagi. Bersedih secukupnya, menangis boleh saja. Tapi buku ini mengajak kita untuk percaya bahwa setelah semua rasa yang tidak menyenangkan itu, kita perlu perlahan bangkit untuk membuka lembaran baru. Cinta tak selalu menghadirkan kebahagiaan dan kemudahan. Ada kalanya cinta menghadirkan kepahitan dan kerumitan. Ya, realita itu perlu kita terima dengan kelapangan hati. Terdiri dari prolog, epilog, 3 bab utama, dan 1 bab bonus yang masing-masing berkisah tentang jatuh cinta, perasaan luka, suka maupun duka, hingga kelanjutan sebuah hubungan, dan tentang keikhlasan. Buku ini mampu menghibur hati yang sedang patah, maupun menata kembali hati dalam sebuah hubungan yang baru, maupun memahami cinta dan perasaan diri sendiri. Buku ada nama yang abadi di hati, tapi tak bisa dinikahi. Karya Maman Suherman, dari RRI untuk Indonesia.

lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kita lakukan dengan salah satunya dengan cara saling berkunjung atau mengunjungi. Nah, pendengar, di Mutiara Pagi kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk ngaji bersama-sama tentang bagaimana adab bertamu dalam Islam bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi, sehat ganteng selalu ya.
0: Alhamdulillah Pak, Pak Ustadz. Pak Ustadz bagaimana kabarnya? Kok suaranya masih serak-serak saja ini Pak Ustadz?
1: Lah ya ini. Wah, kalau yang awet itu duitnya banyak ya nggak apa-apa ya. Kalau batunya awet ini selesai.
0: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik, dan nanti kita nanti mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung di pengajian ini, di majelis ini di 0351459198 pendengar, juga di line WhatsApp 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentarnya. Baik Pak Ustadz, sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar dan pemirsa, monggo mukadimahnya untuk adab bertamu dalam Islam pagi hari ini.
1: Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la quwata illa billah. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Pertemuan kali ini, di pagi hari ini, kita berbicara tentang adab bertamu dalam Islam, karena Islam diutus oleh Allah Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dalam Islam tidak hanya bertamu kita harus memiliki akhlak, tapi di dalam saat tidur, di saat masuk kamar mandi, kemudian di saat makan, kemudian di saat berjalan, saat berbicara, sungguh Islam adalah agama yang sempurna, di mana kesempurnaannya seluruhnya ditampilkan di dalam setiap perbuatan dan tingkah laku serta dengan ucapan. Para pendengar RRI Madiun yang dicintai oleh Allah, bahwa ada bertamu. Orang yang bertamu, baik itu di dalam rumah ataupun berada di ruang pertemuan, haruslah memiliki etika-etika atau tata krama yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertamu, maka sangat dilarang untuk langsung masuk di dalam rumah atau di ruang pertemuan sebelum kita memberikan isyarah untuk bisa masuk. Kalau di dalam Islam, isyarahnya adalah dengan berulu salam, artinya mengucapkan salam, kemudian barulah kita masuk. Kalau itu ada yang namanya pemilik rumah atau yang penjaga di ruang itu, kita diberikan yang namanya kesempatan untuk mengetuk pintu atau ulu salam sampai 3 kali. Maka dikala kita sudah mengetuk 3 kali tidak ada jawaban, maka kita diwajibkan untuk pulang, tidak boleh melebihi dari 3 kali ketukan. Apabila ada jawaban dari pemilik rumah, maka tentunya kita harus menunggu Kalau belum

0: belum muncul dari yang tuan rumahnya. Maka jangan sampai ada kita sebelum dipersilakan masuk, kita sudah duluan masuk, dikhawatirkan nanti pemilik rumahnya belum berpakaian atau masih masih di kamar mandi atau dalam keadaan berpakaian yang ya yang serba serba seminim. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Maka adab kita kalau sudah ada kata-kata silakan masuk, masuk maka barulah kita masuk. Masuk pun kita jangan langsung duduk. Kalau sudah dipersilakan silakan duduk, maka disitulah kita boleh berduduk. Artinya sudah nyaman untuk duduk dan kemudian jangan sekali-kali mata kita seperti intel. Artinya lirak-lirik mulai dari gendeng atau plafon dilihat di bawah meja, di dalam lemari diinceng-inceng. Jadi lirikannya tetap lurus dengan tidak memunculkan apa ya mata keranjang. Mata keranjang itu apa Pak Edi? Mas Adi. Ya, mata kedip-kedip gitu. Kalau yang punya rumah agak agak terang bulan begitu, agak semluhi, maka meripate uga pate anteng, kedap kedip kedap kedip, ini dalam etika Islam dilarang. Artinya wajah dengan hormat. Siapapun tuan rumah, cantik, jelek, ganteng atau yang lain. Kemudian intinya kalau bisa, kalau kita bertamu haruslah membawa oleh-oleh. Kalau bisa. Tidak, ya cukup dengan artinya kesopanan yang di situ menunjukkan bahwa kita menghormati daripada tuan rumah. Fa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, jika kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan sebaik-baiknya, melebihi penghormatan itu. Kalau tidak, paling tidak semisal atau sama yang diberikan kepada kita. Di sini perlu kita pahami, jika kita dihormati, hormatilah dengan sesempurna mungkin. Jangan kita malah cekakaran, dikasih makan malah sampai entek, sampai apa, sampai piringnya kalau bisa dibawa pulang gitu. Itu namanya tidak memberi penghormatan. Jadi kalau diberi penghormatan makanan atau minuman, kita paling tidak memberikan yang namanya memuji, yang memasak, yang memberi, waduh enak sekali anu masakannya, rotinya atau minumannya seger banget. Nah itu artinya memberi penghormatan yang lebih baik. Jangan mencela. Mama dikasih kopi, waduh kopinya pahit banget. Ini ada gula ya di rumah orang gitu. Ini adalah bentuk penghormatan yang kurang tidak baik. Di sini adab-adab di dalam Islam. Karena Rasulullah sendiri kalau makan di tangannya cuman jari tiga. Jadi jangan kita apa pakai jari lima. Ambil umpama ada hidangan langsung dirayu dengan jari lima. Jari tiga, hanya dicumput dari tiga. Kemudian dalam mengunyah atau menggunakan sendok, umpama dikasih sendok, jangan bersuara. Kalau bersuara etikanya berkurang. Atau memakannya dengan bersuara, dengan apa, suara mulut yang banter, klocak klocok klocak klocok gitu. Jadi itu adalah etika-etika jika kita bertamu. Dan bertamu harusnya jangan lama-lama. Bertamu karena yang punya rumah itu sendirian, sudah lagi agak terang bulan begitu sampai setengah hari nggak pulang-pulang. Nah, ini memunculkan fitnah. Oleh karenanya bertanggung secukupnya, maksud apa dan tujuan, apalagi di situ tidak ada orang lain, maka sangat berbahaya, akan memunculkan fitnah. Begitu sementara Mas Adi, kita interaktif dengan teman-teman pendengar setia RRI maupun yang lewat apa, lewat WA dan yang lainnya.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi pendengar ya. Bagaimana ada bertamu dalam Islam? Silakan, sudah ada langsung Bu Mami yang ada di Ponorogo bergabung di majelis kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
1: Jih, monggo ada Ustadz Santoso.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam Bunda, sehat?
2: Monggo. Alhamdulillah, kalau kulo sehat, alhamdulillah. Panjenengan katus klerek-klerek nggih.
0: Lah ya ini
1: batuknya awet Bu Mami.
2: Oh gitu.
1: Nempel ke Pak Ustadznya awet batuknya.
0: Iya.
2: Iya, tak syuk tahu sih di mana-mana banyak panggilan.
1: Amin.
0: Monggo.
2: Amin amin. Ustaz, tadi kalau bertamu misalnya tadi dijelaskan kalau sudah mengucapkan salam 3 kali nunggu atau pulang. Tapi sekarang tuh rumah-rumah itu banyak yang pakai bel, Tat.
0: Iya.
2: Jadi waktu mengucapkan salam tidak dengar. Tapi ya kadang-kadang kan belnya itu ya mungkin pasti sambil apa gitu. Terus kalau salam kan kita bisa genah 3 kali. Lalu bel itu kadang-kadang nggak ketemu tuh cetak. Gitu ya. Bagaimana itu? Terus pertanyaan kedua. Setelah ini bertamu aman-aman saja, dipersilahkan masuk. Terus di ruang tamu, lah si tamu tadi mengomentari hiasan dinding. Hiasan dindingnya itu mungkin ada apa itu kristik itu loh Pak Mas Anu, Mas Adi. Kristik itu yang jahitan dibuat bunga, dibuat kepala, serikat kepala apa gitu ya.
1: Masjid, pokoknya ada juga masjid gitu, gitu ya.
2: Terus ada seperti patung, katanya dia patung dari Bali, bentuknya persis seperti orang. Jangger Bali itu loh Tat, yang bekerja itu tapi patung itu bagaimana Tat, apa itu boleh apa tidak? Lalu ya dia langsung komentari, ini gak boleh, ini gak boleh. Itu kan ya sebetulnya gak istis juga sih, tapi bagaimana yang sebetulnya, bolehkah kita memasang gambar ataupun itu kepada di dinding kita sebagai hiasan? Dan kedua, kalau itu foto keluarga boleh apa tidak? Begitu Tat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz ditanggapi apa yang ditanyakan Bu Mami yang ada di Ponorogo.
0: Iya, jadi adab itu bertamu mata tidak boleh jelalatan. Jadi kalau itu niatnya untuk memberi penghormatan, membanggakan punya rumah, biar senang ya diberi, kita diberi penghormatan, kemudian kita wajib menghormati, itu boleh saja. Kalau tidak penting, tidak perlu. Wama dia suka patung, kemudian kita bilang, wah dalam Islam haram itu, rumahnya tidak mau masuk malaikat itu, ibu itu nanti ditemani sama setan-setan Bali, yang itu tidak dibenarkan. Tapi di dalam, kalau kita ingin menasehati di luar rumah, jangan ada di dalam rumah. Kita bercerita, kalau keterangan dari Ustadz begini, kalau dari apa kitab ini ada ini. Jadi jangan spontan untuk memberikan keterangan saat kita bertamu, itu tidak beradab. Kemudian dikala ingin memberikan aksesoris rumah di kamar tamu atau yang lain, yang bagus adalah ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah. Tujuannya kita mengingat perintah. Misalkan ada ayat Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman adalah wajib pada waktu yang ditentukan. Itu tujuannya, setiap kali kita melihat ayat itu, kita bersiaga terus, jangan sampai sholat itu tertinggal atau tidak dikerjakan. Atau hadis Nabi, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan atau menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nah, itu boleh. Jadi setiap apa kita membacanya, di situ kita akan teringat nasihat Rasulullah. Kalau foto boleh, tapi jangan sekujur badan sampai kaki. Jadi kalau bisa ya setengah badan atau tidak kelihatan kakinya, tapi jangan tidak kelihatan kepalanya, nanti repot. Foto tidak ada kelihatan kaki apalanya kakinya, atau kan repot. Yang jelas itu setengah badan ke atas itu dibolehkan, karena dalam riwayat apabila ada gambar itu yang sempurna gambarnya, maka dia akan meminta kepada kita nanti di saat akhirat minta ruh, karena dia sudah terbentuk dari jasad, maka minta ruh kepada kita. Mana mungkin kita punya ruh? Yang punya ruh itu kan Allah SWT. Apalagi para patung-patung itu adalah juga nanti menuntut, akan minta ruh kepada kita, karena kita ngingoni mereka gitu. Oke, silakan Mas Adi.
1: Jadi pada intinya memang tidak disarankan ya Pak Ustadz ya, memajang foto, apalagi utuh sebadan dan juga patung Pak Ustadz gitu ya, memang tidak boleh. Dan kalaupun mengingatkan, sebaiknya tidak pada saat itu juga, mungkin cari timing yang lebih tepat gitu Pak Ustadz ya.
0: Betul sekali.
1: Nah tadi ada yang ditanyakan Bu Mami, ketika rumah ada belnya Pak Ustadz, yang belum terjawab. Ketika ada belnya ya, sementara yang punya rumah gak keluar-keluar, kita mau salam belum ada orangnya. Nah ngebelnya tiga kali juga atau gimana nih Pak Ustadz?
0: Betul, jadi pertama bel teng-teng-teng-teng, salam.
1: Yo.
0: Assalamualaikum. Jadi soalnya salam itu, kalau yang punya rumah itu kenal kepada yang datang, dia akan segera keluar. Karena misalkan Mas Adi bertamu ke tempat saya, Mas Adi teng-teng-teng, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dengar, Mas Adi. Saya bergegas keluar karena tidak takut, karena ini bolo dewe kan. Begitu. Tujuannya salam, jadi tetap bel berbunyi
1: salam,
0: salam bel berbunyi salam, berbunyi salam tiga kali, berarti mungkin orangnya tidak berkenan menerima kita, atau orangnya sedang ya bermesraan gitu kan dengan suami. Ya itu kita ya tidak boleh memaksa. Mandek saya tuh, mau berhenti saya tuh. Kalau kamu masa orang mandek, itu nggak boleh. Apalagi Mas Adi Manten Anyar ini kan nggak boleh sembarangan bertamu. Jadi kalau orang Manten Anyar harus tahu waktu. Jadi jangan setiap saat gitu. Jadi intinya kita harus tahu diri, beradab. Jangan sampai ya. Monggo Mas Adi, apa?
1: Emang boleh Pak Ustaz sebagai tuan rumah kita menolak tamu yang datang?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kenapa tidak? Boleh. Jadi mungkin kita takut tidak kenal, umpama saya dengan Bu Mami sudah bertamu, belum kenal. Wah, siapa itu? Brewo ireng itu sapa? Peti aku. Peti aku. Itu enggak usah nombo, enggak apa-apa. Takut-takutnya nanti bikal masuk, jangan pura sok ramah. Bisa bila perlu sebelum buka tanya dulu siapa ya, gitu kan gitu. Anu mencari siapa, keperluan apa, ini penting. Kadang-kadang kita buka, tahu-tahu Bikal datang.
1: Iya.
0: Jadi Bikal siang malam kan perlu cari siapa. Mungkin kita keberatan, oh maaf, orangnya sedang keluar, saya tidak bisa menerima tamu. Mungkin kita sakit atau sedang keadaan apa, enggak apa-apa. Begitu, oke? Monggo Mas.
1: Baik. Hadi. Itu kalau untuk orang asing, Pak Ustadz. Kalau selama kita juga kenal nih Pak Ustadz, kenal nih sama Pak Santoso. Tapi ketika Pak Santoso mau datang ke rumah saya, weh paling juga mau utang nih, gak tak bukakan. Seperti itu misalnya nih Pak Ustadz. Bagaimana?
0: Tidak boleh.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi sebenarnya tamu itu membawa rezeki. Orang yang hebat itu selalu bertamu, ada tamu datang.
1: Ya.
0: Kita lihat para wali-wali Allah, makam-makam para ulama-ulama, beliau itu setiap saat menerima tamu. Itulah orang istimewa. Jadi kalau ada rumah tidak ada tamunya, itu sudah mati sebelum nanti. Maka kalau ada tamu, usahakan kita bisa menerima. Tidak bisa membantu, bisa dengan doa, arahan, atau yang lainnya. Oke, Mas Adi.
1: Oke, ada yang bergabung di 0351459198. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi Raswadi.
1: Om Agung Surya.
3: Alhamdulillah.
1: Monggo, ada Ustadz Santoso.
3: Begitu. Assalamualaikum, Pak Ustadz Santoso.
0: Waalaikumsalam, Pak Surya, monggo.
3: Iya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat, ya Pak.
0: Insya Allah, badannya sehat. Tenggorokannya ini belum sehat. Monggo, soalnya butuh bicara terus setiap hari ya.
3: Iya, begini Pak, ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan Bu Mameh ya. Ada foto, ada gambar-gambar itu. Kalau saya dapat indera mata dari teman ya waktu kita di Papua, di Maluku itu, saya dapat ini apa, tanduk rusa Pak, tanduk rusa, terus ada dari itu dapat ukiran, itu saya pasang. Menurut Islam itu bagaimana? Bolehkah enggak? Kan sah enggak? Karena kakak dia mengatakan itu tidak boleh. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
0: Jadi kalau tanduk rusa itu kan tidak berbentuk dalam satu utuh. Tanduk ya aksesoris. Kemudian boleh-boleh saja itu. Kalau Pak ukiran, kalau ukirannya tidak berbentuk patung, boleh. Kalau berbentuk patung dalam Islam tidak boleh. Itu karena akan ditempatkan oleh jin. Kalau jinnya nakal itu akan mengganggu. Bisa patung kepala gitu. Itu suatu saat untuk menggoda, mengganggu. Daripada penghuni rumah, biasanya jin ada di dalamnya. Maka sok-sok itu bisa bergerak atau bergoyang sendiri, itu adalah gangguan jin di dalamnya. Seperti keris juga begitu. Keris itu kalau dimasuki sama jin, biasanya dia pola dalam apa, lemari berbunyi tak-tak-tak-tak-tak-tak segala macam. Itu karena ada jin yang ganggu dalamnya. Itu dibuang saja. Nggak perlu sekarang keris-keris gituan. Karena zaman dulu gunanya untuk perang. Sekarang nggak boleh bunuh orang. Ditangkap kita. Dibuang aja di sungai atau di laut. Gitu. Oke, monggo Mas Adi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa. Nanti Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, masih terbuka line telepon di 0351459198, juga WhatsApp 0811366997, atau Anda juga bisa sampaikan di kolom komentar atau live chat di channel YouTube RRI Madun. Kita jeda sejenak Pak Ustadz, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Ustadz Santoso SAGMM tentang adab bertamu dalam Islam pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, ada yang bergabung di WhatsApp kami 0811-366-9907 dari Sugiyarti, di mana nih, di rumah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau foto-foto yang disimpan di dalam album hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, kalau di dalam album kan tidak ditampilkan, dibule-bulekan saja, karena semuanya kan tertutup begitu. Tapi kalau ditampilkan itu seakan-akan kita menunjukkan, menunjukkan ke halayak ramai ada sesuatu yang sempurna selain ciptaan Allah, kan begitu. Yang sempurna itu hanyalah ciptaan Allah. Ada karya-karya kita yang kita anggap sempurna, itu yang tidak dibolehkan. Jangan menandingi ciptaan Allah. Di dalam Islam dilarang. Begitu. Monggo Mas Adi.
4: Jadi buat Bu Sugiyarti, selama tidak dipajang, cuma di dalam album ditaruh bawa meja, mungkin tabunya pengen lihat-lihat, enggak masalah ya Pak Ustadz ya. Yang penting tidak dipajang, tidak. Gitu ya. Baik, kemudian ada Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum Pak Ustadz Haji Santoso dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Mau tanya, jika kita punya hajat atau kenduri, apa boleh diundangkan ibu-ibu jamaah pengajian Yasin dan Tahlil atau bapak-bapak yang ada di musola? Tapi orangnya minim, lainnya tetangga kiri kanan, tapi gak ngaji Yasin Tahlil Pak. Dan baiknya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
5: Iya, boleh. Jadi mengundang siapapun, bahkan kalau mau non muslim pun diundang. Ya, karena kan kita tidak hanya baca tahlil, kan ada sedekahan. Jadi kalau sedekahan itu boleh seluruh manusia, itu kita dapat pahala. Jadi walaupun tidak membaca Yasin atau tahlil bareng kan, yang penting tetap menempatkan yang berbeda, umama sebelah kanan atau di belakang, ruang belakang itu ibu-ibu, yang di depan bapak-bapak, atau di dalam ibu-ibu, kemudian di emper atau di teras bapak-bapak, garing begitu, boleh. Kenapa tidak boleh? Walaupun tidak dia membaca, dia datang dinilai bahwa dia membaca. Di dalam Islam begitu, kita mendengarkan sesuatu itu kan sama pahalanya dengan yang membaca. Itu diberikan kepada yang punya hajat, begitu. Jadi yang punya hajat lebih banyak yang mendoakan, maka ada keterangan dari Rasulullah, apabila ada yang berdoa itu 40 orang, maka di antara 40 itu ada wali Allah, artinya yang mustajab. Ada dari 40 itu doanya yang mustajab. Maka kalau kendurin atau yang lain, bagusnya jumlahnya 40 orang kalau bisa. Oke, monggo Mas Adi.
4: Baik Pak Ustadz, dari Sri Sundari D2D. Ustadz, kalau kita bertamu di saudara, beri salam tak dijawab, terus kita masuk rumah mencari di belakang, bagaimana Pak Ustadz?
5: Nah, ini boleh apabila itu tidak memunculkan fitnah. Ya, bertamu dengan saudara janda lagi, orangnya cantik, nggak jawab-jawab, langsung ke belakang, rupanya pas tidur. Nah, ini akan memunculkan fitnah. Kalau bertamunya bahwe, ya sudah, bahuti-huti, akung-akung, khawatir ada sesuatu. Assalamualaikum mbah, nggak jawab. Assalamualaikum mbah, masuk aja. Khawatirnya mbah itu pas apa jatuh, apa semaput. Kalau tidur kan ya, kalau mbah akung kan nggak bernafsu juga, mbah uti ya nggak menatuh. Kalau dia itu yang masih ya semlohe begitu, ya lebih baik pulang, jangan masuk. Begitu bahaya, karena setan itu terus nanti, setan itu kalau sudah melihat yang begitu gitu, dia membelah dua. Jadi membelah dua, kemudian satu nempel ke yang dilihat, satu yang di kita, akhirnya kan magnetnya kenceng banget ini. Ada sesuatu energi yang ingin mendatangkan atau memegang-megang, bahkan negatif yang lainnya. Itu intinya lihat siapa yang di dalam. Ada orang lain enggak? Gitu, bahayanya begitu. Kalau Mbah Kung, Dewi, Mbah Uti, Dewi disalami enggak jawab, boleh aja. Jangan khawatir Mbah Kungnya nanti sakit, ada yang mau kan begitu. Monggo, Mas Adi.
4: Jadi kita bisa ngira-ngira sendiri juga Pak Ustadz ya, selama itu nanti tidak menimbulkan fitnah ya nggak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya ada fitnah yang muncul, ya kita hindari seperti itu ya Pak Ustadz ya.
5: Betul sekali.
4: Ya Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan di media sosial gitu ya.
5: Iya.
4: Kalau bertamu di, mohon izin kalau salah ya, tolong dibenarkan. Kalau bertamu di rumah orang itu ada batasnya 3 hari Pak Ustadz. Karena yang memposting tersebut ada video Ustadz, karena kita tidak tahu bagaimana repotnya tuan rumah menyediakan makan dan minum buat kita selama kita ada di situ. Benar atau salah Pak Ustadz?
5: Iya, itu bertamu tinggal. Bertamu tinggal di situ.
4: Yeah.
5: Kita tadi tidak bicara itu kan, bertamu untuk sementara. Kalau bertamu berkunjung tinggal di situ, itu maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Jadi tapi juga situasional juga. Umpama saudara kita dalam keadaan repot, umpama acara walimaan atau sebagainya, ya enggak apa-apa melebihi 3 hari. Nanti kita, dia belum selesai kita pulang, jadi masalah juga. Masa aku masih repot gini kok pulang kan gitu saudaranya. Jadi kita lihat situasional. Umpama juga misalkan mbahnya masih apa, mbahnya meninggal, bersedih, saudaranya ditinggal kayaknya berat, ya kita boleh lebih dari 3 hari. Nanti kalau dilihat sudah bisa tenang, kita pamitkan begitu. Situasional juga. Tapi kalau bertamu tidak ada sababiahnya, tidak ada apa masalah, ya maksimal 3 hari wajib pamit. Nanti sampai telung sasi ngur repot sing di omah yo nek duwe beras. Kalau ndak duwe beras kan repot tuh Mas Adi. Mau nyunggui kan ndak punya beras kan begitu Mas Adi. Oke, monggo Mas Adi.
4: Jadi benar ya Pak Ustadz ya, maksimal 3 hari ya, karena betul. Kita tidak tahu bagaimana repotnya tuan rumah menyediakan makanan dan minuman untuk kita yang bertamu ya. Tapi ini situasional juga ya Pak Ustadz ya, tergantung bagaimana kepentingannya ya. Selama kalau niatnya cuma berkunjung gitu ya, ya 3 hari aja. Tapi kalau ada kepentingan yang lain, mungkin yang seperti yang jenengan katakan tadi, mungkin ada gawe, ada hajat, waktunya repot-repotnya malah pulang, padahal masih diharapkan kehadirannya gitu Pak Ustadz ya.
5: Betul-betul.
4: Baik pendengar, silakan sekali lagi yang ingin bergabung di 0351459198 atau 0811366907. Nah Pak Ustadz, ketika kita bertamu, kita menerima tamu nih, tapi ketika kita sudah persilakan masuk, ternyata gak bikin kita nyaman, pembicaraannya pun gak bikin kita nyaman. Seperti apa ini Pak Ustadz?
5: Iya, kita harus tahu namanya tamu harus menghormati yang punya rumah. Jika kita tidak hati tidak serasi ya untuk menghindari permasalahan, ya segera kita pamit saja. Daripada nanti muncul pembicaraan sampai tukar fatu, bone wong kan enggak patut. Ya lebih baik kita mengalah karena kita bertamu. Jangan sampai yang harus mengalah itu yang punya rumah. Itu jangan sampai kita yang mengalah. Oke, monggo Mas Adi.
4: Nah, Pak Ustadz, dalam Islam ketika kita menerima tamu yang seperti itu nih, Pak Ustadz, kita sebagai tuan rumah boleh enggak Pak Ustadz dengan bahasa yang lebih sopan mengusir dengan halus, silakan keluar dari rumah saya, seperti itu misalnya ini membuat keributan di rumah kita.
5: Ya boleh. Karena yang punya rumah itu kan punya hak. Tapi itu tadi dengan cara yang baik. Atau maaf karena saya sibuk, silakan Anda pulang. Gitu kan boleh. Karena mengingat ada kepentingan atau menghindari sesuatu yang tidak baik, bahkan begitu. Monggo Mas Adi.
4: Gitu ya. Oke, dari akun Konte A Nyima, kemudian Konte A Nyima matur nuwun, kemudian juga assalamualaikum, tereng sakit sowan malih tats nembe repot niki matur nuwun. Oh, Konte A dua kali ya. Oke, okay, katanya Ustadz ya. Kemudian at titik 6298. Alhamdulillah Derek Nyima Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz. Ketika kita bertamu ke rumah teman seperti yang dengan katakan tadi ya, disarankan membawa buah tangan. Disarankan meskipun tidak harus selalu ya Pak Ustadz ya.
5: Betul.
4: Nah Pak Ustadz, ketika kita udah bertamu, udah bawa apa ya, katakanlah bawa buah tangan seperti yang jenengan katakan tadi. Nah, kita punya hak apa nih dari tuan rumah nih? Misalnya nih, meskipun segelas air putih gitu Pak Ustadz ya. Katakanlah Pak Ustadz, kita udah, kan ada nih yang ada maunya nih Pak Ustadz. Katakanlah saat datang ke Pak Ustadz bawa buah tangan, tapi saat sebenarnya ada maunya nih kepada Pak Ustadz. Seperti apa nih Pak Ustadz? Kalau hal itu terjadi,
5: tidak masalah. Kita punya hajat apa, yang bagus itu kita membawa buah tangan, tidak harus istimewa. Oke, mungkin panen padi, bawa beras 1 liter, atau panen jeruk, atau panen mangga, kita bawa 2 biji 3 biji. Ya, itu namanya oleh-oleh, sedekah, berbunga. Nah, orang yang punya rumah itu wajib memuliakan. Orang yang dinilai sempurna imannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim dhaifahu an amana billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa menyatakan dirinya iman kepada Allah dan hari kiamat, kata Rasulullah, wajib memuliakan tamunya. Siapapun tamunya, jangan karena dia pejabat atau orangnya ganteng atau orangnya apa cantik, wow, dia enak-enakan. Yang pas tamunya Pak Santoso, air putih aja nggak keluar gitu. Itu beda, jangan membedakan apa adanya. Kalau memang tamu jauh, misalkan itu kelihatan haus, lapar, misalkan ada makanan yang kita bisa hidangkan, setiap tamu datang membawa rahmat dan rizki. Ingat, jadi setiap tamu datang membawa rahmat dan rizki, walaupun dia tidak bawa apa-apa. Dalam dirinya ada nilai rizki, nilai kasih sayang, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah rumah kita setiap hari menjadi kunjungan para tamu-tamu Allah. Siapapun dia, insya Allah yang punya rumah akan mendapat rezeki yang banyak, juga termasuk memiliki yang namanya Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Mas Adi, monggo.
4: Iya, Pak Ustadz, itu artinya sebagai tamu kita punya hak untuk dimuliakan gitu ya.
5: Betul sekali.
4: Sama juga. Jadi, kita sebagai tamu pun juga punya kewajiban untuk menghargai yang kita datengin gitu ya, Pak Ustadz ya.
5: Betul sekali ya.
4: Baik, Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita punya renungan, tapi saya cari-cari nggak ada nih, Pak Ustadz. Saya mau konfirmasi nih ke Pak Ustadz. Ketika tamu meninggalkan rumah kita, apakah benar diriwayatkan binatang-binatang yang mengganggu itu akan ikut berlalu atau ikut pergi seperti itu, Pak Ustadz? Dulu pernah ada si renungan kita di sini. Cuma
5: betul sekali.
4: Gimana nih, Pak
5: Ustadz? Jadi ada keterangan bahwa di saat kita keluar dari rumah, maka kita meninggalkan rizki untuk yang punya rumah dan membawa semua bala. Bala-bala gangguan-gangguan dari rumah itu. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang menerima tamu dengan baik. Tapi sarannya yang tuan rumah itu ya baik, ya bersyukur dapat bersedekah dengan menjamu yang ya menyenangkan. Menjamu itu ya dengan senyuman, dengan ucapan yang baik, dengan ramah tamah, apalagi ada makanan atau hidangan. Jangan menjamu makanan tapi mencucu. Nyok, panganan, yo sing mau makan yo, nggak kolu. Yes, anu entek no kabeh. Wah, itu jangan. Artinya ramah tamah. Monggo to. Moso boten neco to niki, boten telas ne. Nah, itu kan begitu. Jadi bahasa yang indah dengan menjamu, maka dia nanti tamu itu pergi membawa segala penyakit, segala bala, dan kemudian meninggalkan rezeki. Begitu indahnya kalau banyak tamu di rumah datang ke rumah kita. Monggo, Mas Adi.
4: Jadi memang benar ya, segala bala akan meninggalkan rumah kita, keluar dari rumah kita seiring berlalunya tamu pulang dari rumah kita, gitu ya, Pak Ustadz ya.
5: Iya, sangke mulianya tamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita menjamu dengan baik.
4: Betul, oke. Baik, Pak Ustadz, sepertinya kita sudah nggak punya banyak waktu lagi di Mutiara Pagi kali ini. Mungkin ada pesannya buat pendengar dan pemirsa berkaitan dengan adab bertamu dalam Islam yang perlu ditegaskan sekali lagi. Silakan, Pak Ustadz, sekaligus bisa pimpin doa untuk menutup acara Mutiara Pagi kali ini. Moga Pak Ustadz.
5: Oke, Mas Adi, para pendengar RRI, suaranya serak-serak basah, tak kasih obat malah gak suara. Ini kita bertamu mesti, atau kita ditamukan oleh orang lain mesti. Maka di sini pentingnya kita punya ilmunya. Jangan memilah-memilih tamu. Kalau memang kita tidak ada kendala, maka siapapun tamu dibuka dengan senyuman, dipersilahkan duduk, syukur ada apa bisa disuguhi, itu sangat baik akibatnya bagi kita. Menolak tamu berarti sama dengan menolak rezeki, menolak dijauhkan dari bala. Maka dari itu, para pendengar RRI Madiun yang setia, bahwa bertamu sangat dianjurkan. Pertama, intinya menjalin silaturahim. Yang kedua, kita saling apa? sapa, hati menyapa sambung sama lain, saling melihat keadaan, saling mendoakan. Intinya di dalam Islam, bertamu dan menerima tamu adalah sesuatu yang istimewa, maka jadikanlah itu sebagai nilai Islam yang bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh bertamu ke non-muslim, boleh menerima tamu selain orang Islam atau non-muslim, tapi dengan aturan-aturan yang halal, dengan yang tidak menimbulkan fitnah. Itu harus dipikirkan secara matang dan jernih. Sedemikian itu dulu untuk kita pada pagi hari ini. Mari memohon kepada Allah untuk diridhai oleh Allah keselamatan dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan mohon doa para pendengar semua, semoga suara kembali seperti semula untuk berdakwah bersama kita, baik pada Sabtu pagi maupun di tempat yang lain. Mas Adi, tetap sehat.
4: Siap.
5: Anteng selalu.
4: Matur nuwun.
5: Panjang umur.
4: Siap.
5: Jauh dari bala.
4: Amin ya Allah.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi tentang adab bertamu dalam Islam. Sekali lagi, mari saling memuliakan, baik kita sebagai tamu ataupun sebagai tuan rumah. Semoga saling menghargai dan memuliakan, karena tamu membawa rezeki, katanya Ustaz tadi ya. Saya akhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan?
2: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersihnya sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah Pak.
3: Wis, pokoknya 3XT itu eventnya paling gampang. Mohon segera kalau kita mau menggalakkan, mengolahragakan masyarakat, paling gampang adalah 3XT. Karena 3XT satu hari pun, mau 100 game pun bisa.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, sampai saat ini Dinas Kesehatan Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Pada musim kemarau saat ini, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi sudah mulai terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Madiun Street Competition yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun menyedot antusias ratusan pelajar dan anak muda. Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur mendorong perkembangan bola basket agar lebih berkembang. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Adi Hedaswadi. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
1: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
4: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, dari temuan 80 kasus HIV di Magetan hingga bulan Juli 2026, 54% di antaranya didominasi dari kasus lelaki seks lelaki LSL. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
4: Kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL, SL kini menjadi penyumbang terbanyak kasus HIV di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan setempat mencatat sekitar 50

0: laki, seks laki. Itu kan kurang lebih 54% itu toh. Makin tinggi mas sekarang mas, proporsinya makin tinggi mas. Kalau dulu kan pernah itu ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga makin mengecil. Berharap satu memperkuat ini sistem. Dulu kan ada kayak keluarga itu loh mas. Jadi fondasi keluarga yang harus diperkuat. Artinya peran ayah, peran ibu di dalam mengantisipasi perkembangan penggunaan gadget itu ya. Itu kan pengaruhnya luar biasa. Jadi anak-anak sekarang itu kan mereka semakin dini mengakses gadget itu, kemudian dia terjebak di dalam komunitas yang LSL seperti itu. Awalnya kan mereka jadi korban tuh.
1: Selain itu, Agus menjelaskan masih ditemukan individu yang enggan memeriksakan diri atau menunda pengobatan karena takut diketahui lingkungan sekitar maupun belum bisa menerima status HIV yang dimiliki. Agus menambahkan sebagian besar pasien yang terdeteksi sudah menjalani terapi antiretroviral ARV. Namun stigma dan ketakutan terhadap diskriminasi masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian HIV. Dinkes Magetan mencatat sebanyak 80 kasus HIV masuk dalam sistem pelaporan hingga Juli 2026. Dari jumlah itu, 72 kasus merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan terus memperluas layanan screening dan konseling kepada kelompok beresiko serta mengimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV untuk segera mengakses pengobatan agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan risiko penularan dapat ditekan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Laporan Imam Malik.
3: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
4: BSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi mungkin kami yang mendapat informasi aja sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak ini.
3: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Sebab dengan alokasi bantuan sebesar 20 juta rupiah per unit rumah, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menyasar seluruh RTLH. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Diketahui, data terakhir DPRKP Kabupaten Ngawi mencatat masih ada sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo, sisi selatan akan dikerjakan tahun depan. Laporan disampaikan reporter Eka Wulan.
5: Penataan jalur pedestrian atau trotoar di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo urung dilakukan tahun ini. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di PUPKP telah mengusulkan penataan trotoar melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKP di tahun 2027. Kabid Kawasan Permukiman di PUPKP Ponorogo, Dwi Puspitorini mengatakan, anggaran penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan telah diusulkan dalam APBD 2027. Besaran anggaran yang diajukan sekitar 3 miliar rupiah.
6: Insya Allah tahun depan, itu untuk sisi selatan insya Allah sudah pasti. Ahmad Dahlan, ya 600 berapa itu? Dari bundaran sampai ke Pasar Legi. Insya Allah sama dengan Jasa Mada. Kemarin sekitar 3 eman.
5: Konsep penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan sisi selatan sama seperti di

0: Jalan Gajah Mada, yaitu dimulai perempatan Bundaran ke barat sampai Pasar Legi, sehingga terhubung dengan Jalan Hos Cokro Aminoto. Namun begitu, terkait material yang akan digunakan kini masih dalam tahap kajian, apakah menggunakan granit atau beton bermotif. Dwi menuturkan untuk penataan trotoar tahun depan kemungkinan hanya diusulkan satu titik karena menyesuaikan anggaran yang ada. Sedangkan Jalan Ahmad Dahlan sisi utara belum bisa diperbaiki mengingat anggarannya terbatas. Apalagi di tahun 2027, Pemkab Ponorogo mengutamakan perbaikan sejumlah ruas jalan, termasuk memiliki gawe pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pada musim kemarau saat ini, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi sudah mulai terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Laporan Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan dari warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: minum, mandi, dan lain-lain.
5: Enggak ada. Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Solo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Berikut laporan reporter Aris Deka.
6: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Winongo dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan 10 juta rupiah setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga tingkat RT. Setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
7: Ya, ini kami ini pengen kampanye, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Kampanye ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
6: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang. Sampah organik bisa dimanfaatkan kembali. Sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Ponorogo hari ini menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Laporan Eka Wulan.
0: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Duku Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Dalam kegiatan sosial tersebut, mereka berkolaborasi dengan komunitas Offroader Riok 4x4 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki akses jalan yang sulit. Koordinator kegiatan, Tita Riana, mengatakan aksi berbagi tersebut merupakan bagian dari program rutin yang selama ini dijalankan komunitasnya. Program itu tidak hanya membagikan nasi setiap Jumat, tetapi juga memberikan bantuan kepada berbagai kalangan seperti rumah sakit, pondok pesantren, lansia, tukang becak, marbot masjid hingga guru madrasah. Menurut Tita, Duku Sukun dipilih karena lokasinya yang terpencil di tengah hutan sehingga jarang tersentuh bantuan. Akses menuju wilayah tersebut dinilai cukup ekstrim dan sulit dilalui kendaraan biasa.
8: Ya karena kan mungkin kalau yang daerah hutan itu jangkauannya untuk bantuan-bantuan relayan itu kan sulit kan, biasanya kan jarang misalnya, karena orang mau masuk itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Karena dengan adanya jeep ini kita mikir, waduh enak, kita sambil refreshing, ibu-ibu healing jot-jotan. Sebenarnya ya kita akhirnya senang bisa masuk ke daerah sini. Ternyata di daerah sini kok ada penduduknya. Kita juga tadi ya terkejut ya. Waduh, ke tempatnya kok ngene lek bawa material gimana? Ngoten lho. Aksesnya jalannya ya tadi ibaratnya orang lahiran lahir di jalan.
0: Sementara itu, Ketua RT 24 RW 4 Duku Sukun Nur Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
9: Atas nama pemerintah Desa Sidoharjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
0: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional sekolah rakyat terintegrasi 1. Laporan Dayus Warno.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional sekolah rakyat terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
11: Ya, otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara, termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun. Mereka sedikit demi sedikit akan kita angkat. Apalagi setelah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
10: Menurut Bupati, pada tahap awal, ratusan siswa dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school berasrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter ditanggung oleh negara. Dan sebagai simbol tumbuhnya harapan dan masa depan generasi muda Kabupaten Madiun, Bupati dan Wakil Bupati Madiun juga melakukan penanaman pohon yang melambangkan semangat membangun generasi satria bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Kenal pamit Kapolres Madiun, Bupati tegaskan pentingnya sinergi jaga kondusivitas daerah. Kembali laporan Dayu Suwarno.
10: Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara kenal pamit Kapolres Madiun yang digelar di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Acara tersebut menjadi momentum pelepasan AKBP Kemas Indra Nata Negara yang mendapat amanah baru sebagai Kabak Binkar Biro SDM Polda Jawa Timur, sekaligus penyambutan Kapolres Madiun yang baru AKBP Ridwan Maliki. Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua pengurus pencak silat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Kemas Indra Nata Negara selama memimpin Polres Madiun, di mana menurutnya sinergi yang terjalin antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat telah berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Madiun tetap kondusif.
12: Pengabdian yang disampaikan beliau luar biasa. Berbagai program pengamanan, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat ini luar biasa. Kerja keras seluruh jajaran Polres Madiun di bawah kepemimpinan Bang Kemas ini luar biasa.
10: Sementara itu, AKBP Kemas Indra Nata Negara menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Madiun, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama lebih dari satu tahun bertugas di Kabupaten Madiun. Ia juga mengaku banyak memperoleh pengalaman berharga berkat kuatnya kebersamaan dan komunikasi yang terjalin di Kabupaten Madiun.
13: Kami sangat dibantu dalam hal ini dalam pelaksanaan tugas. Kami mohon maaf mungkin banyak kekurangan dan merepotkan Pak Bupati beserta jajaran. Karena mohon izin Pak Kapolres, kami laporkan bahwa di sini sangat guyub, ya, rukun berkat kepemimpinan Pak Bupati. Alhamdulillah di sini kita bisa bersinergi dan situasi juga alhamdulillah selama kami berdinas di sini kurang lebih satu tahun ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol.
10: Kapolres Madiun yang baru AKBP Ridwan Maliki menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun pendahulunya. Ia juga mengapresiasi kondusivitas Kabupaten Madiun, khususnya kedewasaan para pesilat dalam menjaga keamanan saat berbagai kegiatan berlangsung.
14: Kami mohon saya beserta keluarga besar diterima sebagai keluarga besar Kabupaten Madiun. Mohon kami diterima dengan baik, anggap kami sebagai keluarga, sehingga kami juga bisa melaksanakan dinas dengan baik selama di Kabupaten Madiun.
10: Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, ditandai dengan pemberian cenderamata, ramah tamah, serta doa bersama. Momentum tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan di Polres Madiun, sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat untuk terus menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung pembangunan Kabupaten Madiun yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Madiun Street Competition yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun menyedot antusias ratusan pelajar dan anak muda. Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur mendorong perkembangan bola basket agar lebih berkembang. Berikut laporan Aris Deka.
6: Pemerintah Kota Madiun menggelar Madiun Street Competition di halaman Balai Kota. Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar dan anak muda itu menjadi upaya pemerintah menyediakan ruang bagi komunitas olahraga dan seni jalanan sekaligus memperkuat pembinaan atlet usia muda. Kompetisi tersebut menampilkan pertandingan basket 3x3, BMX, skateboard, breakdance, serta eksebisi mural. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kegiatan itu digagas untuk memberikan ruang tampil bagi komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik. Menurut dia, penyelenggaraan basket 3x3 mendapat dukungan dari pengurus provinsi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Jawa Timur yang menyediakan lapangan dan ring portable. Pemerintah Kota Madiun juga bekerja sama dengan Perbasi setempat untuk memperkuat pembinaan atlet usia muda. Bagus mengatakan tingginya partisipasi pelajar untuk menunjukkan minat terhadap olahraga tersebut cukup besar. Karena itu, pemerintah berencana memanfaatkan halaman Balai Kota sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk bermain basket 3x3, serta berencana akan menjadikan event Madiun Street Competition sebagai agenda tahunan.
7: Wah, antusiasnya tadi rame. Nah, kebetulan tadi banyak anak-anak sekolah juga yang hadir di sini, dan harapannya nanti di sekolah, ini kan ekstrakurikuler basket kan di sekolah berjalan semuanya. Nah, ini kesempatan kedepannya untuk ruang-ruang publik akan kita siapkan, salah satunya besok itu kedepannya halaman Balai Kota ini bisa dipakai ruang untuk beberapa kegiatan, salah satunya 3x3, karena nanti akan kita pasang satu ring basket untuk 3x3.
6: Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi tersebut. Menurut dia, basket 3x3 merupakan cabang olahraga yang mudah dikembangkan dan efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
15: Wis, pokoknya 3x3 itu eventnya paling gampang. Mohon segera kalau kita mau menggalakkan, mengolahragakan masyarakat, paling gampang adalah 3x3. Karena 3x3 satu hari pun, mau 100 game pun bisa, mau 200 game pun bisa, karena kita pakai bisa sistem gugur, dan akhirnya membuat anak-anak kalau sudah 3x3 10 kali 1 bermain, tidak pakai, istilahnya tidak pakai jeda ambekan, itu berarti fisik mereka luar biasa.
6: Ia menilai tingginya antusiasme peserta menjadi modal bagi pembinaan basket di Kota Madiun. Pembukaan akses ruang publik seperti halaman Balai Kota juga dinilai dapat memperluas kesempatan anak-anak mengenal dan menekuni olahraga basket. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Pada musim kemarau saat ini, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi sudah mulai terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Madiun Street Competition yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun menyedot antusias ratusan pelajar dan anak muda. Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur mendorong perkembangan bola basket agar lebih berkembang. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 2 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Agustus 1990, pecahnya Perang Teluk II yang menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk II diantaranya utang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, kekecewaan Saddam Hussein, Presiden Irak terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk Pertama, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Untuk perakiraan cuaca hari ini Minggu 2 Agustus 2026 di Kota Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi, dari dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Untuk Kota Madiun, pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 48 hingga 87%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,5 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 89%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 18,7 km per jam. Kemudian bergeser ke Magetan. Di Magetan suhu ada di kisaran 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 85%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam. Kemudian untuk Ngawi, pendengar, suhu berkisar 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 46 hingga 84%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,5 km per jam. Sementara untuk Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan kabut atau asap, di pagi hari diperkirakan cerah berawan dan cerah, siang dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah dan udara kabur. Suhu ada di kisaran 18 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 99%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 18,5 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, pendengar, dini hari, pagi hari, dan siang juga sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah dan udara kabur. Suhu ada di kisaran 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 51 hingga 93%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
5: Hi everybody, my

0: No coba.
1: Inilah fakta. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dijelaskan bahwa penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan atau pemasangan. Pengibaran dan atau pemasangan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, mendengar harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.900, beras medium Rp12.775 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.194 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng curah, minyak goreng curah terpantau di harga Rp18.722 per kilogram. Untuk komoditas daging sapi terpantau di harga Rp129.916, daging ayam ras Rp34.250, daging ayam kampung Rp64.166 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting Rp34.500, cabai merah besar Rp34.000, kemudian cabai rawit merah Rp43.638 per kilogram. Bawang merah terpantau di harga Rp31.666, kemudian bawang putih Rp29.833 per kilogram. Demikian informasi harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, mendengar masih di Madon pagi ini untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Bergerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama.